0: dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
1: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
0: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam apa sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menko Agni, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat berdapi, dan juga ada brigadir KPH ya. Nah ini bersama dengan belah bisa menekan angka kebakaran yang titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting. Siap.

0: sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
2: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
2: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
2: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
2: Siap, ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutlah. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutlah saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
3: Saya sudah mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masa adat itu, sekarang tidak ada kecuali. Kita situasi darurat, situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.

0: baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses, ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah pelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
0: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutla. Masyarakat

0: Putra dari Jakarta, Syahrudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutlah berikut ini.
2: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutlah ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
3: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
4: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Demikian editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara, kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Ricci Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Ricci sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang

di depan garis tol. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitu.

kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang

informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari Studio NTMC. Salam Presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

kan si pendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Dikabarkan RRI.co.id, Mentan Andi Amran Sulaiman mengajak ulama mengawal transformasi Indonesia menuju negara maju dan berdaulat. Nah, swasembada pangan yang dinilai ini menjadi pondasi penting untuk mewujudkan Indonesia kuat 2 sampai pada 2045. Makanya pemerintah mendorong hilirisasi pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat ekonomi nasional. Amran sendiri juga menilai Indonesia berpeluang menjadi kekuatan ekonomi dunia melalui kemandirian pangan, energi, dan protein. Amran juga meminta dukungan ulama karena transformasi besar tidak dapat dilakukan pemerintah secara sendiri-sendiri.

Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.

Salah seorang dokter kebanggaan Gorontalo, Profesor Dr. Alwi Sabu, merupakan seorang dokter yang tidak hanya berjasa dalam bidang kesehatan, melainkan pula turut andil dalam berbagai upaya merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda. Nama Profesor Dr. Alwi Sabu disematkan di salah satu nama rumah sakit di Gorontalo sebagai bentuk penghargaan masyarakat Gorontalo kepada dokter yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1942 hingga 1945, di mana ia berperan dalam mengirimkan pasokan obat-obatan dan alat kesehatan kepada para pejuang kemerdekaan di Banyuwangi, Jawa Timur, yang berhasil direbutnya dari gudang logistik Amerika dan Australia. Banyak penghargaan dan tanda jasa yang telah ia peroleh, predikat dokter bintang 5, dan memiliki karya tulis. Di antaranya, Penderitaanku untuk Sang Saka Merah Putih, Hikmah Kesehatan dalam Sholat, Hikmah Kesehatan dalam Puasa, Aku di Dunia dan Akhirat.

0: Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Dan Anda juga nantinya akan kami ajak mendengarkan informasi-informasi lainnya. Di pagi ini seperti biasa juga ada dialog Gorontalo pagi ini jam 9 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saham PT Bank Mandiri Persero TBK dengan kode emiten BMRI ditutup melemah pada perdagangan kemarin hari Senin 24 Agustus 2026, ketika sorotan publik terhadap polemik rekening Supriyono alias Mas Botok masih ramai diperbincangkan. Berdasarkan data perdagangan 24 Agustus 2026, saham BMRI turun 0,47% atau 20 poin menjadi 4.200 per lembar dari posisi penutupan sebelumnya di level 4.220. Pergerakan saham Bank Mandiri sepanjang sesi perdagangan pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 16 waktu Indonesia Barat itu berada di rentang Rp4.170 hingga Rp4.220 per lembar. Dan volume transaksi tercatat ada 86,05 juta lembar saham, sedangkan rata-rata volume harian mencapai 139.093 juta lembar.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita akan segera bersama Rusdi Anita di dialog Gorontalo pagi ini. Halo Rusdi.
1: Iya, Andin.
0: Iya. Jadi pagi ini kita akan bahas soal
1: tanah wakaf.
0: Tanah wakaf, ya, ya yang mestinya ya. Ini di karena dia memiliki resiko besar kalau misalnya tanah ini tidak disertifikasi. Jadi benar, seperti ya. Itu ya. Jadi tanah wakaf ya. Yang ada di Gorontalo ternyata banyak juga yang belum disertifikasi ya, Ros.
1: Iya, masih banyak kan, Din. Ada sekitar 900-an lebih di tingkat provinsi Gorontalo. Nanti kita akan memperbincangkan hal tersebut dengan beberapa narasumber ya. Dan saat ini sudah bersama kami di studio RRNet ada salah satu narasumber dari Gorontalo Utara, Andin.
0: Baik, silakan Rusdi.
1: Ya, baik, pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya Rusdi Anita hadir di ruang dengar Anda pada dialog Gorontalo pagi ini edisi Selasa 25 Agustus 2026. Topik kita di pagi hari ini ribuan bidang tanah wakaf di Gorontalo belum bersertifikat. Nah, untuk memperbincangkan topik tersebut kami perkenalkan narasumber yang saat ini sudah bersama kami hadir di studio RRNet Gorontalo ada Pak Rahmat Nugroho, Sarjana Hukum, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara. Kami sapa, assalamualaikum, selamat pagi Pak Rahmat. Ya. Makasih Pak sudah bersama kami di pagi hari ini di RRI Gorontalo. Kami sapa juga ada Ibu Ferawati Nento, Sarjana Hukum, selaku Kasih Zakat Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara. Kami sapa Ibu Ferawati. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Vera.
2: Waalaikumsalam Pak.
1: Ya.
2: Selamat pagi Gorontalo. Ya.
1: Baik. Sudah bersama kami juga di Zoom pagi ini ada Asisten 1 Sekda Kabupaten Gorontalo Utara Bapak Dr. Irwan Abudi Usman. Kami sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Irwan.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Asisten. Pendengar, seperti biasa, nanti pada dialog kita di pagi ini, kami akan memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin memberikan masukan, saran, pertanyaan kepada tiga narasumber kami di pagi hari ini melalui line interaktif 0821 9664 8664. Atau bagi Anda yang saat ini sementara menonton dialog kami melalui kanal YouTube RRI Gorontalo, Anda juga bisa memberikan masukan, saran, pertanyaan di kolom komentar. Topik kita di pagi hari ini ribuan bidang tanah wakaf di Gorontalo belum bersertifikat. Nah, pendengar, banyak aset tanah wakaf dan tempat ibadah di Provinsi Gorontalo hingga kini belum memiliki sertifikat resmi. Berdasarkan data dari Bimbingan Masyarakat atau Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo itu terdapat total sebanyak 980 bidang tanah wakaf di Provinsi Gorontalo yang belum memiliki atau belum bersertifikat. Kondisi tersebut menjadi persoalan penting karena tanah yang digunakan untuk kepentingan umat tanpa dokumen legal yang kuat berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, terutama ketika terjadi klaim dari pihak keluarga atau ahli waris dari pemberi zakat. Terlebih dahulu saya berikan kesempatan ke Pak Asisten 1 Pak Irwan Usman untuk memberikan pengantar awal pada dialog kita di pagi ini terkait dengan kemarin juga pemerintah daerah Gorontalo Utara dan Badan Pertanahan, ada Pengadilan Tinggi Agama, ada Kemenag, itu melaksanakan sidang isbat, seperti itu ya. Bisa disampaikan Pak Irwan terkait dengan pelaksanaan tanah wakaf yang ada di Gorontalo Utara melalui sidang yang sudah dilaksanakan baru-baru hari ini. Silakan Pak Irwan, bisa di open dulu audionya Pak.
3: Terima ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Gorontalo yang saya hormati dan narasumber yang hari ini dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Gorontalo Utara, juga dari unsur Kementerian Agama Gorontalo Utara yang hari ini bisa memberikan solusi alternatif pencerahan-pencerahan terkait dengan persoalan tanah wakaf di Gorontalo Utara. Tentu yang pertama kami dari unsur pemerintah daerah sangat mengapresiasi besar dan memberikan penghargaan kepada Kementerian Agama Gorontalo Utara, Badan Pertanahan yang kemarin kerjasama dengan pemerintah daerah Gorontalo Utara yang kemarin melaksanakan sidang isbat wakaf terpadu. Nah tentunya ini merupakan sebuah wujud kerjasama yang baik sinergitas antara pemerintah daerah dan lembaga-lembaga yang terkait dengan persoalan tanah wakaf yang kemarin telah dilaksanakan oleh sidang. Yang kedua adalah terkait dengan sidang kemarin, ini adalah merupakan salah satu solusi alternatif atau solusi ideal yang praktis di dalam hal menjawab persoalan-persoalan perihal tanah wakaf yang ada di Gorontalo Utara. Memang kalau dilihat posisi hari ini bahwa yang telah memiliki akta ikrar wakaf yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama sudah kurang lebih 18. 118. Tetapi yang belum kondisi ini belum dilakukan melalui proses sertifikat wakaf itu sendiri yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan. Nah, tentu upaya ini adalah sebuah jawaban terhadap persoalan-persoalan tanah yang ada di Gorontalo Utara yang khususnya berhubungan dengan persoalan tanah yang hari ini sedang didirikan, misalnya tempat ibadah, tempat pendidikan, dan lainnya. Nah, oleh karena itu, dalam proses nantinya, hari ini kita dapat buktikan bahwa kerjasama sinergis antara Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, Badan Pertanahan dan pemerintah daerah untuk menjawab semua masalah ini. Memang kalau dilihat tanah-tanah wakaf yang ada di Gorontalo Utara itu paling banyak itu lebih banyak berada pada wakaf lisan.
1: Iya.
3: Misalnya masjid, madrasah. Nah, tetapi persoalannya yang muncul persoalannya ketika pada saat si pewakaf ini akan meninggal, tentu ya. Ini merupakan persoalan baru yang sisi ahli warisnya, apalagi tanah ini belum memiliki sertifikat. Nah itu yang mungkin dijawab oleh kita semua dan dapat diyakini bahwa kondisi ini merupakan satu hal yang menjadi pokok perhatian dari kita semua. Nah inilah yang mungkin perlu kami sampaikan dalam pengantar awal hari ini. Tentu di dalam diskusi nanti ada beberapa persoalan-persoalan yang lebih teknis ya. Paling tidak hari ini belum terakomodir oleh kami, baik untuk pemerintah daerah, Kementerian Agama pun Badan Pertanahan, bisa disampaikan melalui diskusi pada dialog pada pagi hari ini. Dan ibu mohon maaf saya nanti bergabung karena kebetulan posisi sekarang saya ada di Doa Maulid. Nah, insya Allah juga ini merupakan hal yang perlu syukuri hari ini kita masih berada pada peringatan Maulid Nabi
1: Sulaiman. Ya, Pak Iswan, mungkin satu, Pak Iswan, Pak Irwan, ada satu pertanyaan lagi Pak, terakhir Pak. Mungkin di Gorontalo Utara selama ini ada kejadian seperti itu Pak. Ada ahli waris dari yang memberikan wakaf secara lisan itu mengklaim bahwa ini tidak pernah diberikan begitu Pak. Ada persoalan-persoalan dihadapi oleh pemerintah daerah di lapangan seperti itu Pak Irwan?
3: Ya, memang ini kenyataannya seperti itu. Kenapa? Pada dasarnya ada beberapa wakaf yang sifatnya masih lisan. Misalnya pembangunan madrasah, memang pembangunan sekolah misalnya, pembangunan masjid. Nah, inilah yang sebetulnya kalau dilihat realita ini yang perlu kita carikan solusi supaya kedudukan hukum dan kepastian hukum tentang persoalan kepemilikan tanah wakaf ini memang betul-betul pada akhirnya tidak memiliki sebuah persoalan besar khususnya di ahli waris. Yang kedua adalah sistem penataan aset di Gorontalo Utara yang berhubungan dengan persoalan wakaf ini betul-betul tertata secara baik. Nah inilah yang merupakan hal yang menjadi komitmen kita untuk melakukan sinergitas antara pemerintah daerah, Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Gorontalo Utara untuk menjawab persoalan ini.
1: Baik Pak Irwan, sambil menunggu Pak Irwan ya, ada kegiatan di peringatan pagi ini, kami tetap bisa standby ya Pak Irwan ya. Baik, saya ke Pak Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara sebelum ke Ibu Firawati. Pak, beberapa hari kemarin ini sudah dilaksanakan ya sidang isbat terkait dengan tanah wakaf di Gorontalo Utara. Bapak melihat pelaksanaan yang dilaksanakan itu, apakah ini cukup penting ketika pelaksanaan sidang ini dilaksanakan Pak? Kalau dari BPN sendiri bagaimana dan juga apa-apa mekanisme yang harus disediakan oleh pemerintah daerah ataupun dari Kementerian Agama terkait dengan sidang-sidang yang akan dilaksanakan berikutnya. Silakan Pak.
4: Ya, jadi sidang isbat itu salah satu terobosan dan itu baru terjadi di Provinsi Gorontalo.
1: Oh ya.
4: Jadi seluruh Indonesia pelaksanaan sidang isbat itu baru memulainya Provinsi Gorontalo. Makanya ini juga sangat luar biasa, dan ini berkat sinergi dan kolaborasi empat instansi, pemerintah daerah, Kementerian Agama, kemudian Badan Pertahanan Nasional maupun dari Pengadilan Agama. Nah, untuk kegiatan isbat kemarin kita sudah terrealisasi hari Jumat kemarin. Ada tiga perkara yang sedang diisbatkan, dengan salah satunya persoalan-persoalan yang terkait wakif sudah meninggal.
1: Ya.
4: Kemudian mungkin pemberian, tadi sampaikan Pak Asisten, pemberian wakaf yang lisan. Makanya dengan mekanisme isbat lah prosesnya seperti persidangan. Jadi menghadirkan para saksi-saksi yang memperkuat tadi mungkin wakaf-wakaf lisan. Dan kemudian menghadirkan tokoh-tokoh atau saksi-saksi yang merangkan memang benar.
1: Ya.
4: Tanah itu telah dibakafkan oleh almarhum A. Dan bahkan secara fisik masjid atau musholanya memang sudah ada puluhan tahun. Nah itulah yang nanti mekanisme isbat sebagai penjembatan administratif. Nah, sehingga ketika itu nanti sudah ada penetapan pengadilan, maka proses tindak lanjut kita dari nanti dilanjutkan kemenang menerbitkan akta penggantian akta ikrar wakaf, dan kami BPN akan memproses itu karena sudah ada legal standingnya. Dan ini penting, model-model isbat ini, karena salah satu ini kan putusan pengadilan, penetapan. Jadi lebih tenang dan lebih kita nyaman lah dalam proses itu, untuk sebagai siasat mengatasi persoalan-persoalan yang, mohon maaf, yang lisan. Ini era ini harus ada formalnya. Nah, melalui isbat lah pintu atau jalan keluarnya lah mengatasinya.
1: Iya, Pak, sebelum melaksanakan isbat menetapkan berapa sertifikat bagi tanah-tanah wakaf itu, BPN sendiri melakukan tinjau langsung ke lokasi, Pak, misalnya masjid yang diwakafkan tanahnya berapa luas, itu BPN turun langsung atau sudah ada dari data dari Kementerian Agama ini, Pak?
4: Iya, jadi saya prinsip khusus yang isbat ya, khusus yang isbat itu kan belum ada IW-nya.
1: Oh, gitu.
4: Belum ada akta ikrar wakaf. Dan belum ada sertifikatnya.
1: Oh, iya.
4: Nah, itu. Jadi terkait kemarin, khusus yang isbat kemarin pun, kami sudah turun ke lapangan, sudah mengambil data, dan waktu proses sidang isbat itu sudah ada produk kami, hasil pengukuran, namanya peta bidang tanah. Nah, dengan dasar kemarin hari Jumat isbat, terbit isbat, kemudian dari pihak Kemenag melalui KUA lokasi obyek menerbitkan akta ikrar wakaf, langsung terbit. Jadi dengan mekanisme yang kemarin kita jalankan, proses sertifikasi bisa seharusnya satu hari selesai. Ini sangat terobosan yang luar biasa. Bahkan kemarin hari Senin, tanggal 24 Agustus, dua permohonan sertifikasi tanah wakaf sudah lengkap, ada IW-nya. Siang, disupport oleh Bu Vera, siang sekitar jam 11, data itu masuk. Jam 5 sore sudah terbit sertifikat hak wakaf. Itulah bentuk proses sinergi kolaborasi empat instansi, mempercepat dan memotong banyak hal persyaratan yang secara substansi kita ringkas, tapi tetap substansinya ada. Terutama kalau wakaf, yang paling utama itu ada alasannya, namanya akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf, dan identitas nazir dan objek di lapangan, memang tempat ibadah atau rumah ibadah, itulah bisa kita segera terbitkan sertifikasi hak wakaf, sehingga memberikan kepastian untuk tempat ibadah umat kita lah.
1: Iya, Pak, sebelum pelaksanaan rapat atau sidang yang dilaksanakan ini, ada dari pengurus masjid atau pesantren yang diwakaf tanahnya diwakafkan untuk mengurus sertifikat di Badan Pertanahan, Pak?
4: Ya,
1: jadi atau selama ini tidak ada yang mereka pernah datang, Pak?
4: Iya, jadi dengan mekanisme MOU kerjasama empat inilah kita semua bergerak. Baik dari pemerintah daerah, pengadilan agama, kemenak, bahkan dari kami BPN itu bergerak semua ke bawah. Jadi untuk sampai hari ini, khususnya wilayah Gorontalo Utara, sudah tersebar proses sertifikasi hak wakaf ini atas kerjasama empat instansi ini untuk percepatannya. Sudah.
1: Ya, baik. Saya ke Ibu Vera. Bu Vera, di Gorontalo Utara, hasil data yang dirangkum oleh Kantor Kementerian Agama Gorontalo Utara melalui kantor urusan agama di setiap kecamatan, itu ada berapa banyak, Bu Vera, yang saat ini belum memiliki sertifikat tanah wakafnya? Silakan, Bu Vera.
5: Baik, terima kasih, Pak. Untuk di Gorontalo Utara, kalau berdasarkan kami bicara by aplikasi ya. Kalau berdasarkan aplikasi kami di Gorontalo Utara itu ada 182 tanah wakaf, dan 118 diantaranya belum bersertifikat, sudah ber-IW tapi belum bersertifikat. Itu by aplikasi. Namun alhamdulillahnya berkat MOU seperti yang katakan tadi, bahwa kolaborasi ini sangat menguntungkan bagi kami karena kami sangat mengapresiasi BPN. Sebenarnya itu menjadi tugas kami turun ke lapangan, ke masjid-masjid, mendata mana yang jadi tanah wakaf, mana yang bukan tanah wakaf. Karena di Gorontalo Utara ini ada 314 masjid,
1: ya.
5: Itu tidak semua berdiri di atas tanah wakaf. Ada beberapa yang masih tanah hibah dan sebagainya. Namun melalui BPN ternyata banyak yang data tidak di kami, tapi BPN itu karena BPN selama ini turun langsung di lapangan ya,
1: ya.
5: Jadi kami sangat terbantu dengan itu. Untuk data kami yang 182 itu cuma by aplikasi,
1: ya.
5: Tapi yang ada beberapa yang dari BPN yang tidak ada di kami. Jadi dan itu sangat membantu kami, Pak.
1: Artinya Bu, berarti masih banyak tanah-tanah wakaf atau yang diwakafkan kepada pengurus masjid ataupun madrasah di Gorontalo Utara yang belum masuk data di Kementerian Agama, seperti itu Bu Vera ya?
5: Itu rata-rata data yang baru, Pak, untuk yang di atas tahun 2000-an ini. Kalau untuk yang tahun 90-an itu ada datanya di kami semua, itu sudah ber-AIW tapi belum bersertifikat. Dan itu sekarang sedang kami usahakan pemberkasannya untuk kami teruskan ke BPN sehingga bisa diterbitkan sertifikat.
1: Apa yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, program inovasi apa yang sehingga seluruh tanah wakaf yang ada di Gorontalo Utara ini bisa terdata masuk di aplikasi di Kementerian Agama, Bu? Mungkin dari KUA yang ada di setiap kecamatan mungkin juga perlu proaktif begitu, Bu ya, untuk mendata tanah-tanah wakaf yang diberikan, Bu ya?
5: Iya. Yang kami lakukan hari ini hanya bisa sebatas sosialisasi atau turun-turun ke lapangan seperti sebagaimana BPN untuk mensosialisasikan bahwa sangat penting untuk setiap tanah wakaf itu ada punya legalitas hukum.
1: Yeah.
5: Jadi kami samping itu kami membantu karena banyak ya Pak, apalagi yang masjid-masjid lama itu banyak yang tidak paham IT atau apa sebagainya, sementara dalam pengurusan ini membutuhkan seperti itu. Contohnya Pak, kalau ada masjid masjid itu sebagai pemohon seharusnya memasukkan permohonan kepada kami dengan melampirkan semua persyaratan yang telah kami sosialisasikan sebelumnya.
1: Yeah.
5: Namun pada kenyataannya ada yang tidak paham, jadi kami membantu hanya sekedar meminta KTP atau KK atau sertifikat tanah yang sudah ada untuk kami uruskan AIW-nya. Jadi yang kami bisa lakukan hanya sebatas itu, maksudnya menjemput bola ke masyarakat, mari kami bantukan untuk mengurus legalitas tanah wakaf ini.
1: Ya.
5: Jadi
1: ya.
5: Hanya seperti itu, Pak.
1: Ya. Ya, saya kembali ke Pak Rahmat. Pak Rahmat sampaikan tadi memang saat ini ada 182 tanah wakaf yang ada di Gorontalo Utara. Nah, 118 di antaranya belum memiliki legalitas. Ya. Nah, kalau dari data BPN sendiri, Pak, ada data begitu yang dilakukan turun lapangan, ada tanah yang belum masuk mungkin di data Kementerian Agama, tapi di BPN sudah ada ini, Pak. Ya. Mungkin bisa disampaikan, silakan, ya. Pak Rahmat.
4: Jadi program sertifikasi wakaf karena kolaborasi fasilitasi kita menggabungkan 4 data.
1: Ya.
4: Data yang ada di masing-masing instansi, nah kita kumpulkan di posisi kami ya, kita kumpulkan. Jadi di data kami itu ada sekitar 410 bidang. 410 bidang ini memang perinciannya ada sumbernya dari data Kemenag yang terutama sudah ber-AIW yang tadi disampaikan Bu Vera di bawah tahun 2000 lah. Kemudian kami juga kumpulkan dari data Google di mana setiap notif-notif tempat-tempat ibadah ada di Google. Nah, terakhir yang kita lakukan adalah verifikasi lapang. Jadi posisi kami itu turun lapang ke seluruh wilayah, per kecamatan, per desa. Strategi kami untuk Gorontalo Utara kami bentuk 4 tim, namanya koordinator wilayah.
1: Ya.
4: Itu kami bagi rata-rata 4 kecamatan. Nah, alhamdulillah di proses sertifikasi wakaf ini kita disupport. Satu, dari pihak Kodim maupun Polres. Jadi ketika kita hari ini, kita sudah punya jadwal turun, nanti hari Rabu mulai kita bergerak serentak. Bersama dengan tim dari KUA-KUA, dibantu oleh dari Kodim maupun dari Polres, jajaran di tingkat kecamatan. Nah inilah bantuan bentuk dukungan untuk memastikan mengupdate data kondisi di lapangan. Nah data kami itu ada dari 410, kemudian yang masjid 364, Kemudian 328 untuk masjidnya, kemudian gereja ada 36. Jadi izin selain rumah ibadah yang asalnya tanah wakaf, kami di BPN itu bergerak untuk umat yang lain. Ya. Dalam ini kami temukan di Gorontalo Utara itu ada 36 gereja, identifikasi kami di 8. Kemudian kami temukan juga pendidikan ada 29 bidang. Yang perolehannya juga ada dari wakaf, ada juga dari hibah. Ya. Nah ini juga akan kita proses semua.
1: Ini rata-rata belum memiliki sertifikat?
4: Belum memiliki sertifikat. Ya,
1: okay. Ya.
4: Nah data kami di sistem kami, kalau tadi di Bu Vera sistem IW, kalau kami sistem sertifikat, data kami sampai hari ini tuh sudah ada 46 sertifikat wakaf kami terbitkan. Kemudian ada 90 bidang rumah ibadah. Nah inilah mau 94 mau kita benahi juga administrasinya. Jadi di kami temukan fakta itu penerbitannya sertifikat hak milik, padahal alas haknya adalah akte ikrar wakaf. Nah inilah nanti kita
1: menjadi proses hak milik.
4: Iya, alih media. Seharusnya sertifikat hak milik yang dulu pernah kami terbitkan di era dahulu harus kita rubah menjadi hak wakaf. Kenapa? Alas haknya akte ikrar wakaf. Nah inilah bagian dari kita juga menaik data kami. Kemudian kami temukan juga sertifikat hak wakaf. Tetapi ternyata alas haknya tidak ada akte ikrar wakaf. Contoh ada dua masjid di Atinggola. Nah akhirnya kami berkoordinasi kawan untuk dibikinkan lah akte ikrar wakaf biar ini menjadi nyambung lah. Karena kami sampaikan tadi sertifikat hak wakaf itu alas haknya itu pasti akte ikrar wakaf atau APAIB itu. Nah posisi kami dengan koordinasi ini kami sudah mentargetkan tiap minggu setidak-tidaknya 5 sertifikat hak wakaf itu pasti selesai. Apalagi tadi disupport dari pihak Kemenak, data 118 itulah menjadi data utama. Nah dari Rabu kami Jumat, baik kami sudah komitmen di setiap minggu minimal ada 5 sertifikat hak wakaf terbit di Gorontalo Utara. Sehingga untuk mencapai target yang sudah di IW yang disampaikan dari Kemenak tadi, setidaknya akan tercapai lah di tahun ini. Begitu.
1: Mungkin Pak Irwan masih monitor Pak? Pak asisten? Iya. Pak Irwan Usman, Pak asisten masih monitor dialog kita Pak? Ya, Pak asisten mungkin masih ada kegiatan di pagi hari ini.
4: Mungkin izin menambahkan posisi kami per hari ini sudah 101 bidang terukur.
1: 101 bidang ya Pak?
4: Ya, jadi dengan kemarin kita koordinasi terakhir intensif sama Bu Vera, dengan 118 yang pernah terbit itulah menjadi skala prioritas kami. Maka kami estimasi setidak-tidaknya per minggu itu 5 itu target kami lah, target minimum lah. Gitu lah. Untuk percepatan sertifikasi wakaf di Gorontalo Utara.
1: Pak, selain pelaksanaan sidang isbat itu pengurusan pengeluaran sertifikat tanah itu bisa dilakukan secara online atau harus datang ke BPN sendiri Pak?
4: Ya, jadi mekanismenya secara prinsip melalui permohonan. Nah untuk melalui permohonan kami yang berkoordinasi melalui Kemenak jajaran di Bakawa. Jadi kita mau persiapkan permohonan. Nah nanti setelah dicek diverifikasi lengkap, nanti dari Kemenak menyampaikan kepada kami juga. Jadi mohon maaf para nazir atau pengelola wakaf itu tidak perlulah datang ke kantor pertahanan. Jadi by data kita gunain media lah, media online dan sebagainya untuk pengiriman data. Jadi mohon maaf Bu dari KUA, nazir, Kemenak pun tidak perlu datang ke loket kami. Dengan kita gunakan teknologi langsung lah, seperti halnya kejadian hari Senin kemarin, Bu Vera kurang lebih kalau nggak salah jam 11 lah nyampein data kami. Jam 5 sore sudah terbit.
1: Itulah. Ya baik, Bu Vera, kalau di Kementerian Agama Gorontalo Utara bagaimana melakukan pendampingan kepada para nazir? Memang disampaikan tadi masih banyak yang kurang paham terkait dengan digitalisasi yang saat ini Bu Vera. Bisa disampaikan seperti apa pendampingan dilakukan Bu Vera? Silakan.
5: Iya, selama ini kami melakukannya kan kalau pemohon itu harus ada email sendiri untuk mendaftarkan, begitu pula di pengadilan agama untuk isbat. Itu yang kami lakukan menyediakan segala sesuatu atau memfasilitasi segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bisa terbit akte AIW di kami. Jadi kami di masyarakat itu hanya minta mana KTP-nya saja, hal-hal yang dibutuhkan. Sementara untuk persyaratan lain seperti surat bersedia menjadi nazir atau apa bersedia diaudit, itu kami terbitkan sendiri. Yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemohon itu kami lakukan sendiri. Kami hanya tinggal meminta tanda tangan dari para nazir ataupun makif yang bermohon. Jadi pendampingan kami sampai seperti itu, Pak. Bahkan kami mencari alat, kadang kami mendapatkan informasi dari kepala desa bahwa ini masjid wakifnya siapa, nazirnya siapa. Nah, kami mencari orang tersebut, di mana itu wakif, di mana itu nazir, kami mencari, dan jika kami temukan, kami meminta dokumen pribadi seperti KTP tersebut untuk kami uruskan permohonan ini, AIW ini. Yeah. Jadi pendampingan kami sampai seperti itu, Pak.
1: Ya, Bu, bagaimana juga mekanisme penyelesaian jika terjadi klaim ahli waris terhadap tanah yang sudah diwakafkan? Apakah pernah terjadi di Gorontalo Utara, Bu? Dan bagaimana antisipasi atau cara apa program yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama terkait dengan klaim yang dilakukan oleh pihak keluarga ini, Bu?
5: Kalau alhamdulillah selama ini belum ada yang seperti itu ya. Namun satu kemarin, yang kemarin ini kami temukan dari data yang 118 itu, ada di Kecamatan Atimbola, ada satu masjid tanah wakaf itu yang sudah diterbitkan AIW-nya, nah dia dan nazirnya di situ adalah orang lain. Wakifnya itu orang lain, tapi setelah kami telusuri di lapangan kemarin sama KUA, itu ternyata wakifnya sudah berubah karena ada gugatan seperti itu. Jadi yang wakif sekarang ini menggugat bahwa ini adalah tanah miliknya, bukan milik wakif yang sebelumnya. Sementara di kami sudah terbit AIW-nya yang berwakif yang sebelumnya. Dan kalau yang seperti itu kami mungkin bisa di penyelesaiannya bisa diisbatkan ya, Pak Kepala BPN, itu yang seperti ya. Itu yang solusinya isbat, Pak. Melalui isbat. Jadi akan ada penetapan nazir baru, akan ada penetapan wakif baru melalui isbat.
1: Ya, baik. Kita buka line interaktif bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pertanyaan, silakan di 0821-9664-8664. Bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat, kita buka sesi dialog interaktif atau membuka penelpon di dialog kita di pagi hari ini. Silakan 0821-9664-8664. Silakan kita berikan kesempatan bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat. Sudah ada penelpon? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Ya, waalaikumsalam.
1: Ya, dengan Bapak? Izin, Pak.
6: Dengan Pak Muiz ini di Limboto ini.
1: Pak Muksin?
6: Pak Muiz di Limboto.
1: Pak Muiz, silakan Pak Muiz.
6: Menarik, Pak, yang disampaikan ini. Dan ini juga pernah kami alami waktu kami tugas di satu kecamatan yang ada di Provinsi Gorontalo. Ada keluarga yang datang bawa fotokopi sertifikat, menggugat kantor, sekolah, dan lain-lain. Nah, baru saya arahkan, saya bilang kalau hal-hal yang demikian harus dikomunikasikan dengan pemerintah desa. Kami tidak mengetahui. Kira-kira ke depan ini bagaimana mekanismenya untuk pengurusan itu? Apakah ada di administrasinya di BPN atau bagaimana solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mois di Limboto. Ini memberikan pertanyaan terkait dengan mekanisme pengurusan dan juga mungkin ada biaya seperti itu untuk pengurusan sertifikat tanah wakaf ya di Gorontalo saat ini. Silakan kita buka lagi. Sudah ada satu penelpon pada Pak Mois tadi sudah masuk di 0821-9664-8664. Bagi Anda pendengar yang ingin memberi kemasukan, saran, pendapat, silakan kita buka kita juga buka pertanyaan ya di kanal YouTube RRI Gorontalo. Silakan Anda bisa memberikan masukan saran di kolom komentar kanal YouTube dari Gorontalo. Penelpon kita buka lagi satu lagi sebelum dijawab oleh narasumber di pagi hari ini. Silakan 0821-9664-8664 bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat kepada tiga narasumber kami di dialog pagi hari ini. Topik kita ribuan bidang tanah wakaf di Gorontalo Utara belum bersertifikat. Baik, sambil menunggu penelpon dan Pak, jawaban akan diberikan oleh masing-masing narasumber, Pak Muis. Tapi sebelum dijawab, kita ikuti dulu iklan layanan masyarakat berikut ini.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, gue aja?
2: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Ini udah menang.
5: Yes, menang.
2: Ini aku di Pro 2.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: dimanapun Anda berada. Kita kembali ke dialog kita di pagi ini. Tadi sudah ada penelpon. Sebelum dijawab, mungkin ada penelpon? Silakan. Oh, baik. Ibu Vera mungkin bisa menjawab masukan atau pertanyaan dari Pak Muiz tadi di Limboto terkait dengan bagaimana sih mekanisme pelaksanaan atau pengurusan sertifikat tanah wakaf, dan juga mungkin biayanya akan dijawab oleh Pak Rahmat untuk biaya. Apakah ini menggunakan ada anggaran seperti itu, biaya atau gratis yang disediakan oleh pemerintah? Silakan Ibu Vera menanggapi, silakan Bu.
1: Baik, terima kasih. Terkait mekanisme permohonan akta ikrar wakaf di Kemenag, itu cukup ke KUA saja sambil membawa pertama sertifikat asli dari tanah wakaf yang ada, kan, atau kalau yang belum ada tanah wakaf pun tidak perlu belum ada sertifikat, tidak perlu membawa berkasnya, cukup bermohon melakukan permohonan ke kami dengan melampirkan KTP para nazir terdiri dari ketua, sekretaris, anggota, bendahara juga, terus ada wakifnya, yang utama itu ada wakifnya dulu, ada wakifnya, terus ada nazirnya, terus ada saksi-saksi. Jadi semua KTP ataupun kartu keluarga dari orang-orang tersebut itu dilampirkan di permohonan. Untuk selanjutnya kami proses, kami verifikasi, kemudian kami lakukan pengecekan di lapangan, dan apabila itu layak untuk langsung diterbitkan AIW, itu langsung kami proses, dan selanjutnya kami mendampingi sampai ke BPN. Jadi kepada seluruh masyarakat, nanti untuk semua berkasnya itu nanti kami bantu. Dalam hal apapun itu kami bantu, kami cukup minta tanda tangan dan itu. Tapi untuk sekarang kan ada nur rupiah ya dari BPN. Kalau selama ini kami ada 25 materai yang akan disediakan oleh pemohon. Itu akan kami tempelkan di permohonan-permohonan, di berkas-berkas yang akan kami lampirkan ke BPN. Jadi cukup datang ke KUA saja, Pak, untuk masyarakat yang ingin mengajukan permohonan akta ikrar wakaf.
0: Ibu Vera, berarti ketika kan Gorontalo Utara ini kan wilayahnya cukup jauh, Bu, misalnya Kecamatan Tulunggula agak jauh dari pusat ibu kota. Nah, ketika ada masyarakat yang melaporkan ke KUA, itu secara online didaftarkan masuk ke data di Kemenag atau bawa langsung lagi ke Kemenag, karena agak jauh ini, Bu, prosesnya, Bu. Apakah secara online?
1: Tidak.
0: Secara online ya, Bu, ya.
1: Iya, tidak. Untuk penerbitan AIW itu ada di KUA masing-masing, Pak. Karena kepala KUA itu dia sebagai PPIW, pejabat akra, sebagai PPIW. Jadi untuk di setiap kecamatan itu bisa langsung ke KUA saja, nanti operator di KUA yang koordinasinya dengan kami di Kemenag. Itu juga bisa kami pantau lewat aplikasi. Jadi aplikasi di KUA itu terkonek dengan aplikasi di kami. Nanti kami juga akan melakukan namanya kendali mutu. Jadi setelah diproses dari akunnya kepala KUA, diawali dengan akun pemohon, itu akun pemohon kita selama ini kita selalu bantu buatkan. Jadi akun pemohon, kemudian ke akun kepala KUA, kepala selaku PPIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, itu artinya PPIW, itu melekat di kepala KUA. Untuk selanjutnya kami di Kemenag, saya sendiri itu akan melakukan verifikasi lagi apakah ini sudah sesuai, terus bisa saya lakukan verifikasi. Seperti itu, Pak.
0: Oke, ya,
1: jadi tidak perlu langsung ke Kemenag atau kemana-mana, itu tidak perlu, Pak.
0: Iya, karena
1: cukup nanti setelah.
0: Karena saya tahu Gorontalo Utara agak luas wilayahnya ketika.
1: Tidak, ya, Pak. Tidak perlu seperti itu.
0: Ke pusat kota memakan waktu bagi para pengurus ya. Seperti, baik, terima kasih, Bu. Pak Rahmat mungkin bisa menanggapi mungkin biaya untuk pengurusan ini, silakan, Pak.
2: Jadi kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, terutama para nazir yang mengelola tempat-tempat ibadah, rumah ibadah, setelah melalui proses memenuhi persyaratan dari KUA, untuk segera nanti dibantu oleh KUA untuk mendaftarkan prosesnya di kami BPN. Untuk biaya 0 rupiah. Seluruh biaya proses sertifikasi di kami 0 rupiah. Bahkan untuk petugas kami, petugas ukur pun tidak dibiayai oleh negara, dan tim yang berada tidak biaya negara. Komitmen kami, suara pimpinan, kita wakafkan diri kita untuk sertifikasi wakaf di Gorontalo. Begitu. Ya.
0: Nol rupiah ini Pak?
2: Nol rupiah, proses administrasi. Tidak ada PNBP-nya, nol rupiah. Inilah kebijakan dari pimpinan di pusat untuk proses pendaftaran ini untuk PNBP-nya nol rupiah. Dan arahan dari pimpinan kami, Bapak Kak Kanwil, kita wakafkan diri kita. Ya. Inilah kesempatan kita selaku, mohon maaf, pejabat di BPN yang punya kewenangan memberikan kepastian hak, bekerja, mewakafkan diri kita untuk percepatan sertifikasi tanah wakaf di Gorontalo.
0: Ya, Pak, mungkin ada program seperti apa ya di BPN agar program yang saat ini dijalankan bisa berjalan dengan baik ini, Pak. Ada inovasi yang dilakukan oleh BPN Gorontalo Utara, Pak, untuk mendukung program ini, Pak.
2: Ya, poin utama persoalan sertifikat tanah wakaf ini tidak bisa BPN sendiri.
0: Ya.
2: Clear. Makanya kita bersinergi kolaborasi dengan instansi Kemenag, Pengadilan Agama maupun pemerintah daerah. Inilah bagian dari inovasi dan strategi untuk percepatannya. Dan alhamdulillah dan sudah terbukti dengan kita empat instansi bersinergi kolaborasi, proses dari wakaf itu hitungan nggak sampai 24 jam sudah terbit. Nah, inilah yang kita berharap. Dari penyampaian Bapak Gubernur di MOU ada masih ada ribuan tanah-tanah belum bersertifikat. Dengan kita ada MOU ini, percepatannya bisa. Dan kami yakinlah dengan kerjasama dari Kemenag ini, pemerintah daerah, dukungan ini, satu minggu lima sertifikat hak wakaf, kami yakin ini akan bisa kami terbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga.
0: Baik. Silakan kita buka lagi penelpon, silakan di 0821-9664-8664. Bagi Anda yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat, kita buka penelpon di pagi hari ini. Saya bacakan pertanyaan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Oh, penelpon dulu ya. Oke, baik. Penelpon dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi penelpon.
3: Ya, waalaikumsalam.
0: Ya, ya, dengan Bapak.
3: Dari Pak Muis ini masih ada yang tercecer ini, Pak.
0: Oke, silakan Pak Muis. Masih ada yang tercecer, silakan.
3: Iya, masih ada yang tercecer. Kalau tadi kan sampaikan dalam mekanismenya tanah wakaf yang di kantor pusat agama.
0: Iya.
3: Kemudian yang tanah yang diperjualbelikan per person ini, Pak. Tanah apakah ada biaya administrasinya di BPN atau bagaimana ini? Ini harus jelas juga ini, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muis. Mungkin Pak Kepala bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Muis tadi, biaya yang dikeluarkan nol rupiah itu kan untuk pengurusan sertifikat tanah wakaf. Nah, untuk person atau pribadi keluarga begitu, Pak, ketika ada pengalihan.
2: Ya, sekaligus di forum ini, dialog ini, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Gorontalo terkait pengurusan sertifikat pribadi, silakan datang ke seluruh loket kantor pertanahan. Datang ke loket, ke petugas loket. Itu layan itu para petugas loket dan layanan di kami itu disiapin oleh negara untuk memberikan pelayanan terbaik. Ketika Bapak Ibu sekalian mengurus sertifikat tidak melalui petugas loket di kantor kami, mohon maaf. Istilahnya itu bukan menjadi tanggung jawab kami. Tetapi kalau masyarakat benar-benar datang ke loket kami, akan disampaikan secara jelas, gamblang, persyaratan, bahkan biayanya pun akan jelas termasuk koma-komanya, dan masyarakat membayar sendiri biaya PNBP-nya melalui nomor yang nanti dikirim oleh petugas loket. Jadi itulah himbauan kami. Datanglah dan temui petugas resmi loket layanan di kantor pertanahan. Bapak Ibu sekalian akan mendapat kepastian terkait persyaratan, biaya, dan seluruh layanan di kami bisa dimonitor melalui aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat yang namanya aplikasi Sentuh Tanahku. Sehingga ketika Bapak Ibu sekalian mendaftarkan secara resmi, keluar tanda bukti resmi, maka Bapak di rumah bisa memantau perjalanan berkas tersebut. Begitu.
0: Ya. Jadi bisa dipantau juga, Pak, harga bisa. Mungkin pengurusan ini berapa biaya untuk pembayaran PNBP-nya. Bisa, Pak, di aplikasi apa, Pak, namanya, Pak?
2: Aplikasi Sentuh Tanahku.
0: Sentuh Tanahku.
2: Iya. Ya. Seluruh biayanya dan yang akan keluar itu tinggal Bapak bayarkan ke bank.
0: Bang.
2: Ya. Jadi sekali lagi makanya kami
0: tidak tunai, Pak.
2: Tidak bisa.
0: Ya, TF ya langsung masuk negara.
2: Ya, langsung negara.
0: Ya.
2: Dan larangan kepada petugas loket, mohon maaf, dilarang membantu untuk terkait pembayaran tersebut. Karena itu akan bagian dari mencegah. Mencegah, mohon maaf, karena namanya masyarakat kadang dibantu, mohon maaf, memberikan tanda terima kasih juga. Nah ini yang kita cegah. Jadi seluruh layanannya melalui online. Kalaupun masyarakat mohon maaf tidak mempunyai ATM dan sebagainya, nanti pasti akan kita arahkan. Mungkin mohon maaf, mungkin putra putrinya atau apa, nanti kita berikan ketika dapat itu cara pembayarannya. Begitu.
0: Ya, jadi Pak Muis ya sudah ditanggapi oleh Pak Rahmat ya dari BPN terkait dengan pengurusan bagaimana biayanya. Itu langsung saja Pak ke kantor BPN atau loket di BPN. Jangan menggunakan orang luar gitu Pak. Ini yang menjadi sering menjadi persoalan di lapangan. Terima kasih Pak Rahmat sudah menanggapi. Saya bacakan pertanyaan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Bagaimana pengurusan sertifikat tanah wakaf ketika wakif telah meninggal dunia? Di satu sisi ahli waris kurang proaktif. Ibu Ferawati bisa menanggapi Pak? Saya bacakan lagi Bu. Bagaimana pengurusan sertifikat tanah wakaf ketika wakif telah meninggal dunia? Nah, di satu sisi ahli waris kurang proaktif seperti itu Bu. Pertanyaan dari Uci 981 di YouTube. Silakan Bu Vera.
1: Ya, baik, terima kasih untuk kasus seperti itu untuk tanah wakaf tapi wakifnya sudah meninggal. Itu salah satu yang kemarin kami isbatkan ya Pak Kakan. Ya. Itu masuk pada isbat Pak moderator. Isbat, ya? Ya. Itu masuk pada isbat.
0: Ya. Ibu Vera. Ya, jaringan Ibu Vera kurang baik, kami terima di studio.
1: Jadi, terputus. Iya, nah, itu bisa di-

0: hilang itu juga bisa di untuk kasus-kasus tepet. Halo, halo.
1: Ya, lanjut Bu, lanjut Bu. Silakan Bu Vera. Silakan, lanjut Bu. Bisa dengar suara saya Bu?
0: Oke, siap. Ya,
1: lanjut, ada Bu, apa? Ada Bu, ada suaranya ya. Bu. Silakan.
0: Bisa, bisa, bisa.
1: Ya, silakan ya. Bu.
0: Oke, siap. Oke, untuk kasus seperti itu ya, langsung ya, masuk pada kasus dana wakaf yang diisbatkan, Pak. Karena untuk yang isbat itu yang pertama wakifnya sudah meninggal, terus ada wakifnya AIW-nya sudah ber-AIW tapi AIW-nya hilang, itu juga butuh diisbatkan. Jadi kalau ada kasus-kasus tanah wakaf seperti itu larinya ke isbat. Jadi sangat beruntung saat ini sudah ada isbat wakaf, karena sebagaimana kata Kakan BPN tadi, bahwa isbat itu akan ini baru dilakukan di Gorontalo, di Provinsi Gorontalo, dan ini sangat membantu.
1: Ya.
0: Pindah
1: Di Ibu Vera bisa di-open Bu kunci audionya Bu. Ya. Ibu Vera, monitor Bu, masih audionya masih terkunci Bu. Kalau dari Pak Kepala bisa menanggapi sedikit,
2: jadi tanggapannya seperti apa? Jadi seperti itu, dengan isbat wakaf memang baru terjadi di Provinsi Gorontalo. Ya. Nah, inilah bagian dari penyelesaian persoalan-persoalan yang tadi disampaikan. Salah satunya wakifnya telah meninggal dunia. Nah, itu nanti bisa melalui pola isbat.
1: Ya.
2: Atau dulu wakifnya menyampaikan secara lisan, tetapi belum sempat dibuatkan AIW. Itulah bagian dari nanti kita mekanisme melalui sidang isbat wakaf terpadu. Nah, jadi hal-hal yang seperti tadi itu penyelesaiannya melalui sidang isbat terpadu, yang nanti akan keluar penetapan dari pengadilan agama. Itulah menjadi legal standing untuk selanjutnya pihak KUA membuatkan akte pengganti akte ikrar wakaf.
1: Ya,
2: nah, akhirnya kami bisa memproses permohonan penerbitan sertifikatnya.
1: Ya. Sudah ada penelpon tadi, silakan. Bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan di sesi kita, di dialog kita di sesi akhir ini ya, sudah pukul 9:48. Oke, penelpon terakhir ya, singkat saja silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi penelpon.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bapak. Halo.
3: Halo, ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bapak.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, sudah masuk Pak, halo. Silakan Pak.
3: Ya.
1: Dengan Bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Pak Abdul Bualemo.
1: Oh, dari Bualemo. Ya, silakan.
3: Abdul Bualemo.
1: Ya, silakan.
3: Pak Abdul Bualemo.
1: Ya. Pak Abdul, langsung saja Pak pertanyaannya.
3: Terkait dengan sertifikat wakaf, ada beberapa yang diterapkan tadi. Kalau bisa dari Kemenak maupun BPN membuatkan prosedur pada cara pengurusan serta biaya itu, Pak. Kemudian terkait dengan
1: ya, lanjut Pak.
3: Kemudian terkait dengan sidang isbat yang sekarang kita laksanakan, saya pikir itu hal yang cukup brilian, Pak. Karena di Gorontalo ini sertifikat yang Pak Gubernur ada 7.000 sertifikat wakaf atau masjid. Nah, namun belum bersertifikat. Nah, melalui isbat wakaf mungkin ini bisa mengembalikan ikrar wakaf yang pernah disampaikan orang-orang tua kita dulu. Namun karena tidak memahami bagaimana cara wakafan, banyak niat-niat wakaf tadi itu akhirnya menjadi hibah, dan banyak yang kita temukan di desa-desa menjadi tanah masjid desa, menjadi desa masjid kecamatan. Nah, ini apakah fungsi isbat ini bisa mengembalikan ikrar-ikrar itu seperti itu, Pak? Nah, mungkin ke depan bisa dihadirkan juga dari pengajian tinggi agama sosial di dalam mengembalikan niat orang-orang tua kita dulu yang

0: niatnya tiba, namun karena tidak ketahuan atau tidak paham bagaimana secara sekarang hanya menjadi hibah.
1: Iya, baik.
0: Ini yang kami temukan beberapa di desa-desa. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul ya, sudah memberikan masukan, sudah memberikan pertanyaan di kesempatan kita di pagi ini. Ibu Vera mungkin langsung ditanggapi ya, karena kita juga memang sudah dibatasi oleh waktu. Silakan Bu Vera.
2: Oke, saya mencoba menjawab terkait tata cara bagaimana untuk pengajuannya. Ini kalau untuk alur isbat, Pak, alur isbat itu persiapan dokumennya seperti persiapan dokumen seperti permohonan dari wakif atau nazir itu menyertakan bukti-bukti pendukung seperti identitas pemohon, bukti kepemilikan atau penguasaan tanah, juga ada saksi-saksi, ada surat keterangan dari kelurahan atau KUA, kemudian mengajukan permohonan isbat wakaf ke panitra pengadilan agama sesuai dengan domisili lokasi harta benda wakaf itu berada. Kemudian akan di sana akan dilakukan di pengadilan akan ada pemeriksaan berkas. Selanjutnya ada setelah pemeriksaan berkas lengkap, maka dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan. Nah, setelah sidang pemeriksaan itu akan ada putusan dan salinan putusan itu akan disampaikan ke KUA untuk kami terbitkan APAIW-nya. Jika untuk tanah wakaf yang sudah ber-AIW tapi dokumennya sudah hilang, begitu. Kemudian setelah itu, setelah terbit salinan putusan, kami terbitkan APAIW-nya. Selanjutnya kami teruskan lagi ke BPN. Dan alhamdulillah itu yang prosedur kemarin yang kami laksanakan pada hari Jumat kemarin, apakah akan BPN. Dan alhamdulillah satu atau dua hari yang bisa langsung keluar sertifikat dan APAIW-nya serta sertifikatnya langsung keluar. Jadi mekanismenya seperti itu.
1: Baik Pak, Pak bisa menambahkan silakan Pak.
3: Ya, jadi yang disampaikan dari Bu Vera untuk menjawab tadi pertanyaan benar. Nah, secara prinsip karena kita ada sinergi kolaborasi, istilahnya para nazir atau wakif mengurus tanah wakaf ini berkoordinasi KUA.
1: Ya.
3: Nanti terkait proses itu membutuhkan isbat ketika tadi satu AIW-nya belum sempat dibikinkan, wakifnya sudah meninggal, seperti itu. Itu nanti kitalah yang mengurusin semuanya. Tinggal yang penting masyarakat menyampaikan data dan informasi yang benar.
1: Ya.
3: Termasuk nanti menghadirkan ya, saksi-saksi lah. Karena di proses persidangan saksi-saksi tadi akan disumpah.
1: Ya.
3: Diminta keterangan. Nah, inilah salah satu terobosan kita lakukan sehingga istilahnya seluruh proses itu bisa kita bantu melengkapi baik dari KUA tadi komitmennya, kemudian pengadilan agama pun siap membantu, dan kami pun dari BPN juga untuk siap membantu juga. Inilah untuk percepatannya.
1: Ya, baik. Karena kita sudah ada di ujung dialog kita di pagi ini dari masing-masing narasumber, saya mintakan untuk memberikan closing statement, himbauan kepada masyarakat khususnya ada di Gorontalo Utara. Terlebih dahulu Ibu Vera, silakan Bu memberikan closing statement-nya Bu kepada seluruh pendengar khususnya di Gorontalo Utara. Silakan Bu.
2: Baik, terima kasih. Kami dari Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara ini terus melakukan pendataan verifikasi dan sinkronisasi data tanah wakaf bersama BPN. Dan langkah yang kami lakukan ini agar data yang ada di Kementerian Agama dan BPN itu benar-benar sesuai baik terkait lokasi, luas maupun status dokumen tanah wakaf. Jadi salah satu upaya yang sekarang kita dorong adalah itu isbat wakaf. Jadi melalui program ini kami berkolaborasi untuk membantu masyarakat mendapatkan kepastian hukum terhadap tanah wakaf yang selama ini belum memiliki sertifikat. Olehnya kebetulan di sini ada Pak Asisten, kami minta bisa sebagai perpanjangan tangan ke masyarakat langsung. Jadi kami mohon bisa mensosialisasikan pentingnya legalitas tanah wakaf ini. Kami di sini, kami dari Kementerian Agama berkomitmen bahwa kami akan siar wakaf sampai wafat, seperti itu Pak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu Vera. Pak Rahmat silakan ya, Pak.
3: Terima kasih. Kami dari Kantor Pertanahan bahkan mewakili seprovinsi menyampaikan ibarat penyampaian Pak Kakanwil kami ya. Rumahnya mantan aja kita sertifikat, apalagi rumah tempat kita ibadah, masa gak kita sertifikat. Ya. Jadi kami komitmen di Gorontalo ini kita lakukan percepatan proses sertifikasi wakaf, apalagi biayanya 0 rupiah. Dari Kemenak juga membantu seluruh kebutuhan administrasi. Jadi kami mengimbau kepada seluruh lokasi-lokasi tempat ibadah, termasuk rumah ibadah, ya, mohon maaf, yang gereja, kemudian vihara, pura, kelenteng, silahkan mengurus seluruh proses administrasi dan kami pastiin kami akan proses percepatannya. Jadi dari Gorontalo ini wakaf untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih. Terakhir Pak Asisten, Pak Irwan masih monitor Pak. Terakhir, ya Pak Irwan masih di kegiatan ya. Terima kasih para narasumber, Pak Ibu Ferawati Nento dari Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara. Terima kasih Bu sudah bersama kami. Pak
2: kasih,
1: Rahmat Ugroho, terima kasih Pak Kepala Badan Badan Pertanahan Gorontalo Utara sudah hadir langsung di studio RRI Gorontalo. Dan bagi Anda pendengar yang sudah memberikan masukan, saran, pendapat, kami juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Saya Rusti Aneta, undur diri, kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari Selasa 25 Agustus 2026, siang ini saya Azhar Yusuf akan hadir menemani Anda sampai di jam 2 nanti. Kita akan mulai dengan program Dinamika Musik dan Informasi. Sajian lagu-lagu daerah akan hadir untuk Anda sampai di jam 11. Ya, Anda bisa terus update juga informasi di rri.co.id.

Ya, peringatan di manapun Anda berada, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di Masjid Al-Mutaqadir, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Ini hari Selasa hari ini ya, diperingati dengan meriah dan dapat antusias tinggi dari masyarakat. Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Masjid Al-Mutaqadir Dahlan Ismail mengatakan kegiatan ini tidak hanya bertujuan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan dan juga kecintaan umat kepada Rasulullah. Dilansir dari rri.co.id, pendengar, dikatakan oleh Dahlan ya, peringatan Maulid Nabi ini menjadi tradisi masyarakat Gorontalo yang terus dilaksanakan setiap tahun dengan berbagai rangkaian kegiatan. Yang mengatakan antusias masyarakat terhadap pelaksanaan Maulid Nabi tahun ini cukup besar. Hal ini terlihat dari banyaknya walima yang dikirimkan masyarakat dari berbagai desa untuk dipusatkan di Masjid Al-Mutaqadir ya. Dahlan menyebut setiap desa mengirimkan sekitar ada 3 hingga 4 walima untuk menjadi bagian dari rangkaian peringatan Maulid Nabi. Sementara itu, salah seorang jamaah Masjid Al-Mutaqadir, Fatir Yusuf, ini menilai Maulid Nabi memiliki makna penting bagi umat Islam karena menjadi momentum untuk mengenang perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam membawa umat dari kegelapan menuju kehidupan yang penuh tuntunan agama.

0: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRD Fest 2026? Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRD Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, masih terus kita di program Dimensi Dinamika Musik dan Informasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus mendorong pengembangan pariwisata yang tidak hanya mengandalkan ya daya tarik destinasi, tapi juga memperhatikan kenyamanan dan kebutuhan wisatawan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyiapkan fasilitas ibadah di tiap objek wisata sebagai bagian dari penguatan konsep pariwisata ramah muslim. Kepala Dinas Pariwisata Gorontalo Utara Robin Daud mengatakan penyediaan fasilitas ibadah ini menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata daerah di Gorontalo. Menurutnya keberadaan tempat ibadah ini yang ada di kawasan wisata ya dapat memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim untuk tetap menjalankan ibadah selama berada di destinasi. Pendengar, Anda bisa ikuti info lengkapnya di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1.

Ya, pendengar, lagu dari Kalimantan Selatan ya, berbahasa Banjar, Paris Berantai. Sedang bagi dekat pukul 10 lebih 44 menit untuk Anda mendengar, kita masih terus temani di program Dinamika Musik dan Informasi, dan kami akan terus hadirkan sajian lagu-lagu daerah ke ruang dengar Anda. Kita lanjut untuk siang hari ini, Anda masih menikmati hari libur ya, memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun juga yang masih tetap ada kerjaan di hari ini ya, semoga masih terus semangat untuk aktivitasnya, semoga dilancarkan untuk semua agenda di hari ini, pendengar.

Ya pendengar, di mana pun Anda berada, lagu dari Aceh ya, Rara Tarmizi. Dan kita akhiri kebersamaan kita di program Sajian Lagu-Lagu Nusantara untuk dinamika musik dan informasi. Kita akan lanjutkan dengan berita berbahasa daerah Gorontalo di jam 11 nanti. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tulundalo, Butia Polima, Banda Bandalo, Habali, Lo, Hulundalo, Habali, Uhiwalia, Netoli, Punto Butia, Tehas Din Daniel Watia, Ta Mopotunggulolo, Ia. Mengodulaaw mengut, mengodulaaw mengut tato. Ito tato hulon talo, pohilelio isi-isiali waw dila mo palongo to owoluolo liluhu. Sabulipunto botia utanggulalio kawasan tektonik, to umuhelungolo lo utanggulalio patahan. Tunggulo bolongo PMO aami huta lo hulon talo buti liluhu liyo. Utanggulalio patahan buti bula-bula de imbih utara wa selatani. Koordinator Forum Komunikasi Tagana Lidewik David Mailite lo otanggulai dudutu huta lo hulondalo buti musi otawa mola lo laiati alihu ma mompatato uma isi-isia lilo ma mulo-mulo wanu bolo odunggalo liluhu. Liluhu botia ju dilamuali tantu-tantu omai bolo omolua uheulo lio. Ma wito lo pohile lio dilamo palongo. Musima wohiala pahamu potunu o potuhata ode utonu otetea monga mani batanga wanu bolo odunga lo liluhu.
1: Huhuta'a. Huhuta'a menurut harfianya adalah pijakan atau tempat berpijak. Makna lain huhuta'a adalah landasan atau pondasi. Dalam konteks kepemimpinan, huhuta'a erat kaitannya dengan paradigma pikir sang pemimpin. Paradigma yang dimaksud adalah landasan filosofi dari semua ide maupun perencanaan program dalam rangka molimehu bu'ala, memperbaiki negeri atau rakyat. Sumber dari segala sumber hukum adat Gorontalo, adat bersendikan Sara dan Sara bersendikan Kitabullah. Ini wajib menjadi huhuta'a seorang Olongia Raja dalam setiap ide maupun kebijakannya. Huhuta'a seorang Olongia ditunjang oleh empat prinsip yang dilambangkan dengan Wopato Putu Buwata, empat potong bambu yang kuat, yaitu Motoheto Tohilao, memegang teguh moral dan nurani, Motoheto Toilimu, tangguh dalam ilmu pengetahuan, Motoheto Tobuto'o, memegang teguh hukum atau kenegaraan, Mototoheto To'adati, memegang teguh hukum adat.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo kulondalo. Mopo rukunu ASN to kalaja, ma po upo udaa olo pamalenda to po huwato. To umai, mopo lai akalaja to timi idu OPD, to u momayala iati. Mopo rukunu to kalaja buti, mai mopo to yunuto to nulola pororam lo pamalenda. Iti sekda lo pohuato Iskandar datau lo otanggulai rukunu monato kalaja buti boto ulilo OPD. Wau olo musima popot de lo la woloti la pulo ASN. Ele ponu to upanga udonggo eenggade. Dabo mai ohu ila lo taya duhasili monto perusahaan. Woloto pohuato. Ila tanggula meli sekda Iskandar datau palalu olo buti kalaja helumo lo tamo aami. Wau mopo olinggahe wolo umati la raketi lo pamalenda. Alih mo aami prohoramu mopa tato wau marasa-rasa tohu ngola iati.
1: Bahuda lo momo panggola. Wanu tata lua ma bolo poponua, bomeulea mota, lo ia dinu mota.
2: Kalau berhadapan, betapa baiknya. Tapi begitu yang bersangkutan pergi, tak henti-hentinya membicarakan kejelekan. Artinya, munafik.
0: Odu olo, itu donggo lamia tia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Wolo UMKM ona pa atilio odeta hipotolo usahawa. Wau utie musi ohu ila wau obantua lo pamalenda. Odelo wolo upo kalajalio to umo olai a usaha. Boli tahi dihima UMKM buti gambangi ma mo otapu ijini lo usaha. Wau uohialah yango umu potalia to pameran. Talango talio lo tadihu dihu UMKM eda huolo lo otanggulai mailai odu ola po-opo onata uma ilo bantua lo pamalenta uma longohi yango to umu polai a usaha. Tahi dihima UMKM ma bilayangio to umu polai a usaha. O wolo pameran buti hiango to umai mo po otahasil lo ukilalaja. Potala UMKM buti lo laita mo otapu pahamu potunua potuhata to umai mo po laia hasil lo UMKM.
1: Lumadu lo mo panggola.
3: To bungo-bungo lio iluo dio. Wow, bilunggata, tunggulo, wuwaata.
1: Dari pohonnya ditebang dan akarnya dicabut. Artinya, membasmi sampai ke akar-akarnya.
0: Oduolo, ito donggo lamia tia toha bali ubah bahasa lo hulontalo. To mau ludu beti kantor urusan agama. Mea lo kuwa to lungingi ma ilo walia lo kokolio o uo ai talio wolo agama. Uma lo pohadiri takmirul masjid wau taman pengajian Quran. Kuwa to tula denggi Jamil S.A.G. ma ila iodu ola po-opo o data odetamo a ami. Uma lo hu ila kokolio aboti. Odito olo ode pamalenda to kecamatan lo dungingi ma wolola ianti. Tunggulo kokolio abuti ilo walilio. Potala kokolio abuti maimo po otoheta bu huta wawalama a wota wawponua to wolota lotada data. To mauludu buti ma ilo walia lo ila bota lo salawati uma ilo hadiria lo takmirul masjid. Poli oleta ukeke ingo pilo po ila botolio to umo bangu. To wo lo talo epeteki ngo ilandala lo dungingi.
1: Lumanu lo mo panggola.
4: Bo ode lo didi lo ndohulungo.
5: Seperti hujan dari langit. Artinya banyak sekali.
0: Oduolo itu donggo lamia tia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Dabo maapuju tanu maha bali pulitio. Utanggulalio karawo kolosal. Maimo pohadiri limolohetu tololota tahipo karawoa. September talu-talu. Tahi po karawa buti ma ampulio peenda to umay mo po ota karawa lo hulondalo. Umalo mo data seni wau ma loali budaya lo hulondalo. Italangot na lilo tamo karawa nining Abdurrahman Arif lo otanggulay to kokolio abuti may olo mo po hadiri anasikola. He ajarilo lo asosiasi pengrajin karawo ta popo wali sia lio karawo buti. Utie olo talatua ulio lo promosi lo karawo. Ta palalu lo karawo buti de dilabota to hulondalo ma. Mo data ta montok di luarin lo hulondalo sampe-sampe tau deli hipopola hulia. Mo data tahibo o alo karawo o delipu lo tau deli. Potala o wolo lo karawo kolosal buti mai mo oduhenga o lo ta mo pia lo karawo wau mai mo o olio ahila lo mongo ditimoli to umo karawo.
1: Lumanu lo mo panggola.
2: Bo o delo wulo dulange
5: lopomotio.
4: Seperti ulat nangka yang keluar, artinya lincah dan gesit.
0: Mengudlau mengatado, tanubo o odi umali popo sambe umai lamia tia toh yang abotia. Insya Allah poli de mududunga ya toh yang ape endamain.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar masih terus kami temani suasana istirahat Anda di siang hari ini. Setelah tadi ada lagu dari Michael Learns to Rock with Pain My Love. Dan untuk Anda masih bisa terus ikuti siaran kami atau dengarkan di streaming RRI Digital ya. Ya, pendengar, rempah-rempah ini telah menjadi bagian tak terpisahkan ya dari kehidupan kita ya. Dan bahkan dari Indonesia ini sejak ribuan tahun lalu. Nah, kekayaan alam Indonesia ini tidak hanya sekedar pelengkap bumbu masakan gitu ya, tapi juga warisan leluhur yang menyimpan khasiat medis yang sangat luar biasa. Nah, pada masa kejayaan jalur rempah, komunitas eksotis dari tanah Nusantara ini menjadi buruan utama dari pedagang dunia dan juga bangsa asing karena nilainya yang sangat tinggi, baik untuk kuliner maupun pengobatan. Melihat pentingnya melestarikan warisan berharga tersebut, Organisasi Kebangsaan Pusaka Indonesia menaruh perhatian khusus pada penyelamatan dan juga pemanfaatan kembali tradisi herbal Nusantara. Salah satunya di divisi yaitu Akademi Herbal Nusantara, Pusaka Indonesia aktif mengedukasi masyarakat untuk kembali memanfaatkan ya jamu serta tanaman obat tradisional peninggalan leluhur. Dalam wadah ini, para kader dilatih langsung oleh Dr. Prapti Utami, seorang praktisi medis yang telah mendedikasikan waktunya selama lebih dari 24 tahun untuk mendalami ilmu herbal. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya berdengar di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tompi dengan Selalu Denganmu. Pendengar, lama waktu tidur kita ternyata tidak membuat kebugaran tubuh dan pikiran ini terjaga ya. Ternyata ini juga berkaitan dengan kesehatan pernapasan ya. Tidur yang terlalu singkat maupun terlalu lama disebut dapat mempengaruhi kondisi tubuh termasuk sistem pernapasan. Dokter spesialis paru sekaligus divisi infeksi Departemen Pulmonologi dan juga kedokteran respirasi FKUI Profesor Erlina Burhan mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan durasi tidur agar tubuh memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan ya. Dilansir dari rri.co.id, pendengar, Profesor Erlina mengatakan kebiasaan begadang maupun tidur secara berlebihan sama-sama perlu diwaspadai karena dapat berkaitan juga dengan munculnya keluhan pernapasan. Hal ini diperkuat oleh studi yang menganalisis data survei kesehatan nasional Amerika Serikat National Health and Nutrition Examination Survey pada periode 2020-2025 ya. Dan penelitian yang melibatkan 14.742 orang dewasa ini menunjukkan durasi tidur sekitar 7 hingga 8 jam per malam berkaitan dengan lebih rendahnya keluhan pernapasan. Orang yang tidur dalam durasi ini tercatat lebih jarang mengalami gangguan pernapasan dibandingkan mereka yang memiliki pola tidur kurang ataupun berlebihan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situ?

0: Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawaran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Pukul 11 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King untuk menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure.
3: Ya, rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players have to show. And
1: dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang yang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Donyell Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun
2: ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid, beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting, tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju, juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: Experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, baru saja Anda ikuti dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan RRI Pro 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Satuan Lalu Lintas, Polres Bonebolango menggelar sosialisasi keselamatan berlalu lintas di rumah duka korban kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah Kecamatan Bulango Selatan yang berlangsung hari Senin kemarin. Sosialisasi ini dilaksanakan saat personil menghadiri peringatan 40 hari meninggalnya korban kecelakaan lalu lintas. Kegiatan ini menjadi pendekatan berbeda dari sosialisasi yang biasanya dilakukan di kantor desa, kelurahan, ataupun juga di lokasi keramaian ya. Di mana pendengar, kegiatan dipimpin langsung oleh Kanit Gakum Satlantas Polres Bonebolango, Aibtu Peter Tonapa Sarira, mewakili Kasatlantas bersama dengan personil Gakum dan pihak Jasra Harja. Menurutnya, rumah duka menjadi ruang untuk mengingatkan masyarakat mengenai resiko kecelakaan lalu lintas dan pentingnya menjaga keselamatan saat berkendara. Personil menghimbau masyarakat untuk selalu menggunakan helm, mengendarai sepeda motor dengan aman dan tidak menggunakan knalpot brong, serta menghindari perilaku berkendara secara ugal-ugalan.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Kami tetap

0: Ya pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kita akhiri untuk sajian musik dan informasi siang hari ini. Anda akan ditemani Pak Kuni di program Gorontalo Lipu. Bersama kami di Pro 1, Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital.
1: Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Pendengar, kutuan atau investasi kutu rambut sebenarnya bisa terjadi pada siapa saja, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Kutu rambut atau dalam bahasa Latin Pediculus humanus capitis adalah parasit kecil yang hidup di kulit kepala dan menyedot darah manusia untuk bertahan hidup. Fakta pentingnya, kutu tidak memiliki jenis kelamin. Yang mereka butuhkan hanya satu hal, yaitu kontak langsung dengan kepala manusia. Lalu, kenapa kutuan lebih sering ditemukan pada anak perempuan? Jawabannya, lebih ke kebiasaan dan lingkungan, bukan karena faktor biologis. Anak perempuan cenderung memiliki rambut lebih panjang. Rambut panjang memang bukan penyebab, tapi bisa membuat kutu lebih mudah bersembunyi dan sulit terdeteksi. Selain itu, anak perempuan sering melakukan aktivitas yang melibatkan kontak kepala ke kepala, seperti bermain berdekatan, saling meminjam sisir, aksesoris rambut, topi, atau berfoto saling menempel. Di sekolah atau tempat bermain, kutu menyebar bukan lewat lompat atau terbang, tapi lewat kontak langsung rambut ke rambut. Itulah sebabnya wabah kutuan sering terjadi di lingkungan anak-anak, terutama usia sekolah dasar. Anak laki-laki sebenarnya sama-sama berisiko, hanya saja rambut yang lebih pendek membuat kutu lebih cepat terlihat, lebih mudah dihilangkan, dan tidak sempat berkembang banyak. Akibatnya, kasus pada anak laki-laki sering tidak terdeteksi atau cepat tertangani, sehingga muncul anggapan keliru bahwa kutuan hanya terjadi pada anak perempuan saja.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dewa syukur bobotan luon tomala ode hadarati lio eya. Tudu tio eya ta ima-ima tome dunia botia wolopolo utia lio wau agama. Tio eya eya ta mola mahe tutu eya lo umu aa milala mahluku. Salawati wa salamu bobotan luon toma ode nabindo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal depan sama ode ongongala alio mongo sahabati lio wolo tonula ta lo dudu ahihilinga lio duando tima-tima mangasare ati lio. Syukuru itu dong kalau oto dua umur syukuru hiang dong kalau oto dua. Insya Allah itu amiyati ada boi sehat ya hi kuat ya hi orijiki ya. Todulah hebat ya tunggu lo mola akhiria. Wa utipi aminia amin ya rabbal alamin. Mengudlah mengo tato debot dongkol lanto lanto ngodulahu pohilelio ode olanto ju udilamu palongo tata pu isi isiali membidu ode umo pobu membidu ode udunggalo penyaki mon ata tadi lamu otapu talu heberesi yo musima isi isiali lo maju pelehia yo toto nulola umaimo oto patala. Yo, itu baik tu mengolah mengotato. Nah, itu jo musi popo ela luati terus si. Yo, nah bo insya Allah jo, dah bo mau lo, tanda tandanya, itu tanda tanda. Yo, bo dongko he, when belo lo dupoto, karena dupota ultimo ohu. Nah, itu baik tu jo. Nongko to nongko hembelo dupoto. Na bo petala ju botia. Du ato maulu du botia ju. Ya, itu de uma moto duo rahmati ju didi. Insyaallah amin. Ana ahui botia. Ja madada tatih ya lo uma lo dikili. Lo dikili. Jo. Ma lo dikili. Nah, indah boleh lo dikili, bukan dikili. Lo dikili, ya. Itulah bahasa lo hulun talo. Kalau kita menyerap baik dia dari Arab maupun dari Indonesia, diserap ke bahasa Indonesia, judu medeo, maldu medeo, maldu lo harkati. Nah, itu dikili. Ditarik dari kita serap dari bahasa Indonesia. Mama, mama, papa, papa. Itu kan, ni abol maapol poli ini. Dia bom siri tapi dia dikili. Bosu kedar poli itu. Nah, itu juga mengundang-undang beti. Nama lo dikili, ohui. Ya, ma, bila, ma, botia, ma, bohidu tua, botia, ju. Botia. Walima, telangga toyopo dan lain-lain sebagainya. Yo, buatnya, nya, nah, itu. Macam betul lo. Bapa dunga milbata dah. itu, yo. Ini belum atur lalu. Ya. Nah itu dong yang atur lalu berarti yang gambari. Tidak titi maka saya. Nah itu berarti Jo. Jo, Pak Rismatan Jo. Jo, odo odo malam minta salam ulo watia umale amin mai. Pak Rismatan lo dikiliti kuni ohui. Ya, mulai merabah-rabah. Yo, mulai meraba-raba beto. Debo ya awal itiali jo dongko angku debo dongko susah. Karena lahu beto jo harakati lio. Oh dodo jo harakati lio mah mulai beto jo. Anu dah harakati lo ngadi-ngadi 5-6 harkat to. 5-6 harkat. Walo mat arit le sukun. Bolo maaf bolo, para ustad, potuli demai,
Ya, mat arit sukun. Indah baik 5-6 harkat. Hulun taruh beti harkat ini ya. Itu, walau Allah. Ya, mat tebiang. Ya, 2 harkat. Ya. Di walau bahasa hulun taruh beti walau juga. Ya, harkat ini, harkat ini ya. Nak itu baik itu juga walau babu walau ti. Yo, oh hui wati apa tidak boh ma? Ku coba, coba mo. Yo, itu ti. Kalau mila oleh muti, orang atur wal. Nah itu, oh hui wati ada boh ma? Ada boh ma lo himpi deh boh tiada tadi di buku. Nah boh itu lah hui itu. Aduh, enggak lain, lain pak. Bido enggak lah hubutiang kuda bo, ya menyesuaikan nafas bido, karena belum tahu tarikan nafas bido jo, karena bo umumantang opo butia huruf vokal, umumantang opo bo asalam jo, ingol harkat tu ti, nembelai bol beli witopo bido pak. Jo, di tiap huruf vokal tarikannya ditarik. Ndak baito. Allah mabu, Allah tiba Allah mabu. Nah, itu baito jo. Upa lalu botia, nak baito walima. Botia walima botia jo. Pilopo walia lelo doa. Jo. Tu odo syukuru, nak baito donggo lo lo mau ludu. Maulid Nabi Tiali jo, nah mauludu ibatiku kisi dahai jumo dedehu. Ainda de utiti di kilotok 2 meter dalam motih di kilotok 2 meter dalam motih tiwa motah di lu alia mai. O barakatilio tiwa patah boh pom pemai. Itu lo bagus uti ai jatan buku kisi. Wol ambe to ai. Itu tidak mengulik beto. Aku bawa di sana. Lu ngelampu lali. Wah kati do ila pita lagi bawa kuki sih. Bawa ila pita bulu hati. Bawa maaf walau Allah ti. Ya pada umumnya. Bawa maaf walau ala hulun talo betito. Tak di luar ilo hulun talo. Dia metok lah miat. Dia poli judi kili. Ya. Karena ada yang di pro apa. Lo komentar mai. Dia berasa. Rasa rindu tiyo. Ya, rasa rindu tiba itu terikini. Bukan karena kuenya, cuman karena tradisinya itu, budayanya itu. Tinggal mahiramea, ungalaa, hipohutua kukisi, tinggal hipo itu yang dirindukan. Untuk itu, dari luar daerah, buat jatah latihan untuk tonu itu. Jo, nah itu, wah nggak mila walau hulun tali itu mah hipo ela, itu. Tidak ada yang terkecuali. Jo, nah itu betul jo, betul mai lapata endi poli debo popo elah mai wanu ta obi dulu abuti lapata oju bolo to duo lio tahu amonana awamu taati. Mongo pangkola ati de malo ilo nua ilo ilma semalaman wanu olanga seharian anu ilo nua semalaman ya ma ilo nua ati apa ta ati mahilam tuluhu ma topolo huabe bodonggoi maima buti olota biluloa walio buti memohi uta buti acara. Yo, yang penting kan bahwa ulama alhamdulillah malapati dulu alih sudah aman. Bukan itu dong ke muhimah atak dito dia dong ke diacarakan ijabuhi hewa ati mengopang kau lauti Yo, ati Allah. Yo, untuk itu. Mau lauti Pak Haris Matan. Openu dilagaga kukisi wanu ma walau ti pange lo kopi mohulango. Debo magaga kun wit watia satuju betet watia olando jo latia betu debo pangelio betu kopi jo
abali ko kisibolo beda utinga wali ma jadelo uporo-poro unga tokopi beitu wali poro-poro ungo nyo. Kebanyakan orang menyebut colo-colo itu bahasa bawaan pak itu tidak wali jadelo colo-colo tokopi ini bahasa bawaan colo ini karena dulu kita masih Sulawesi Utara mau tidak mau mengidolakan, membanggakan bahasa ibu kota kan, itu. Jadi idola bahasa ibu kota. Tapi itu mah colo kopi. Sebenarnya polo dungo, jo polo dunga atau kopi. Perehia mah elehia rumah itu melanggula colo jo bu bahasa bawaan kuah itu le kuah. Asing bahasa bawaan jo itu bolo mak bolo iya jo jepotu dilatih Allah di Paris atau tu lemak jo bolo tu nuna aku kisah ada bocor colo kopi bay ada bopor por ngat kopi bay itu abul aku kisah lo jo aku jual sanggala memen dulu itu jo bolo mak bolo yang punya nama Nilawati Tahir. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Zainab Enai. Kana iya. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Nah itu baita ju. Ya. Betian dong kau lo ta. Mau dikili kan. Di pemua milat hiti. Ya lo beti uma. Lo dikili. Karena. Ta hipot dikili. Ya beti cuma iilangi. Ya. Orang kini ya beti mongo ditimoli. Tapi saya dengar itu di mana ya? Di satu kampung itu ada pelatihan betul dikili. Ya, itu betul. Pelatihan lo dikili betul. Ya, itu betul. Ya, banyak yang muda-muda. Jo. Banyak yang muda-muda. Karena mengulet apa-apa wali siala beti. Betul. Betul dikili betul. Alhamdulillah banyak yang muda-muda. Nah, itu. Bolo maabu mati lembeto aduh mai lo tanggul lalu tadulah wati mati lembeto harap malum ai lo tanggul lalu tadulah jo harap malum jo bolo maabu lo ti wati ada TikTok bolo ti Faisal yang punya nama Faisal Moha omolua Didi Kuni wallahu aalam bisawab ya. Tinggal de atau tu dah motota, jo. Nabo itu mama betul lo doa, jo. Mido bay itu jo memanjatkan doa jemaah hulun dalam mupopi atau doa, jo. Kita panjatkan doa hulun dalam liu walaupun alih mupopi atau doa, lah haul nyamlah bay itu wito. Walaupun nah itu ya bolo insya Allah jom itu madam mamdeh midi di modua sama-sama. Lanjut yang punya Thomas Yusuf, punya nama Thomas Yusuf. Siapa ini yang berkirim S ini? Akang Mus, sih yang kesebalah lo begitu apa? Lanjut yang punya nama Thomas Yusuf, kuni boleh minta suade, oh sukade itu ya? Jo. Suka deh, so seka. Napa tu orang waktu seka ke sana tadi? Jo, untuk begitu. Mana patu ilat di dalam nyati ya? Jo, dulu bolu bulan liup ti. Jo, mawalo ti sutrit sina sumoyong, trisna sumoyong. Dung itu palsu ma mau jatuh. Ya, untuk begitu. Alhamdulillah wati aju donggoloh ya lo nikmati un menikmati gigi palsu. Jo, alhamdulillah. Waktu dia mau syukur peodata, tunggu iluhia lio kenikmatan memakai gigi palsu. Jo, itu betul. Itu Allah pahilam tak dua juga, tunggu mau otot dua betul. Itu, jo, itu betul. Pahilam tak dua Allah itu tunggu mau rasa itu menikmati gigi palsu. Ya, walau maaf walau. Lanjut. Siapa lagi? Ma tonu beti ye. Iya ma bumailal umat lumayan ada ah. Ih beti. Soalnya mau masuk kamar itu satu kali masuk itu nanoa. Tanda aju. Jo.
Nah itu, body itu Pak Sutirno Sumoyong itu pahilam mentah doa, dongko mau nikmati merasakan oh gigi palsu, ya. Waktu mau syukur Pak Odata juga, dongko loh ya melo eh ya ngo umur nikmati gigi palsu, alhamdulillah. Lanjut cuaca channel, gua channel. Ucap channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kuni. Jo, siang Allah. Pak Kuni Lio. Delo tumbuh-tumbuhlah maiju. Mau lo ti? Tumbuh-tumbuhlah maiju. Mau lo itu betul? Mau lo betul tumbuh-tumbuhlah betul? Saya juga belum mengerti itu. Yo, belum maaf bu. Lanjut. Olo ti gua channel kamera malohei yo dong ke pololo lo hulio ju dong ke diatur betia ngoleh ati lo bawa boy me ati wawa ti amal kal kal bebe yo ya karena zaman tawar ya lo anle dong ke waktu latih dalam keadaan apa ti am kal bebe yo zaman tawar ya lo apapun yang terjadi lanjut yo ya lanjut pak yang punya nama Nadin. Tiku ni botie bo malali tika ita ei. Ih, tipu ngakali pool. Ya. Itulah Pak. Orang wali mo itu mah tang wala tipaku ni. Ya. Itu pelecehan. Itu kan? Itu Pak Nadin orang bilang kan pelecehan. Itu tamu itu mah tang wala tipaku ni. Yo anu popo popo wanu pewani ngamal ada mengotiom pun tuju ada bukti ye. Pasti orang berpikir tamu itu metang gula tiba kuni patatang gula lah ada bu jo ada bu wan tu hello ada bukti ju itu ilang ngalat ilang gula latia ada bu de utibu pulowati ya de utibu pulowati ya katakanlah contoh tibu pulowati ya bukti ju hepo hibo de lo tau tiba kuni lantas tibu puboti kopi paste itu latihan namanya juga kopi paste ya kopi paste itu itu namanya kopi paste dia lo mentalau itu topo bisa lalio laku topo huawa alio ponona olio podu delo lio itu kopi paste kan ah di lo membingo itu latihan sehingga tangguli bubu itu pilo podu tulio itu latihan bodi ada bukti bo de lo ta dongko tumu-tumu lo tiba apu tima oti-oti nah itu betul pasti alio jadi anu lo tamu itu mati lang boleh tiba kuni jangan marah pak jangan marah tutu alo ada bukti boleh maaf jo indo betul lanjut apa itu tumbuh-tumbuhlah maju itu maksudnya apa nanti ada pemerhati yang punya nama Woloti Pak Nadin itu juga Pak Nadin boleh maaf Woloh yang punya nama Saleh Bututihe ah tiwa asli ti ala alabi gagak lu tulah dua alabi ti say yo agak lu tunat dia ju jo Allah maaf walau ti dia berpila kelatihan kacamata tulat-tulat doa labi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jo ala-alabi itu masembolo di kiri poliku ni jo mau aku tulio jo mau ludo teto tea juga ipo dikilia. Ya. Teto tea mahidu tua botia itu langga. Ya. Dan lain-lain sebagainya. Mahidu tua kukisi. Longolama kukisi beto otillah hepalo kukisi. Ilongola maulo alim bulu to teto. Ilongola o bilintia. Bilintia to kabuli. Ya. Indo malu api langgangi dan lain-lain sebagainya. Indo de uku kisi betia perpaduan dari segala adonan. Kukisi, witolo itu kan bineka kan tunggal ika. Ya, berbeda-beda tapi tetap kita satu. Dari semua adonan
dipadukan jadi satu. Sehingga dia terbentuk kue, dan bagi siapa yang menikmati, dia merasa senang dan puas. Itu betul kukisi. Jadi pahilele to lan to buti upopo nua be itu. Nah itu, wawoling apa? Adalah waling aku kisi betul. Dia apa mahi pahumbala aku kisi wa dia atau lo hembala lo. Ya, itu betul. Pahilele adalah wawoling apa? Adalah perpaduan lo adonan be itu. Itu betul, dito. Betul aku kisi betul jo. Nah itu, olo tutulu. Olo aling buluto. Ya, pahilelio kita tetap mempertahankan jati diri. Bo adalah hulang obongo. Mempertahankan jati diri, bo adalah hulang obongo. Toton jati diri lo hulang obongo. Dutui mo tatio ju alawahu. Dutui itu alawahu. Tangkulia walo. Dia bo hulang obongo pak. Padahal itu malolalahu. U asli lio mo putio. Ini apa itu? Ini apa itu? Lo tinggi lihu bodi lalu lihu. Itu anu ulo mengembang ulama beto. Dia bertang ulo, popo pinta mi hulang obong. Apa dahin ma ulalahu ti. Ma o alawahu. Itu beto. Ma o pahangga. Lali lela. Dia bo, hampa me beto. Hulang obong me. Dia lu hulang obong pahangga. Dia tak melanggul awit. Ya. Tetap dia mempertahankan jadi dirinya pak. Ya. Ikut arus bejai lelihu. Ya, nak itu lo tinggi lihu bodi lale lihu. Belum mampu lo. Itu apa hilal lo itu di itu gitu lo. Asik. Lanjut. Saya dulu ke siapa ini? Ke Facebook dulu. Pobo lo. Ya. Paris Patan yang papancing begitu kuat. Colo-colo kopi, kekei, mak dilo tu anggol nanti apa pancingnya lale to, tulu maong, yo, lanjut, sampai ini, pak Abdul Hamid Nangkua Joe, matoan butik damai lu manti olo maong, belum maapu, mak di pulau data dia, assalamualaikum, jo waalaikumsalam. Oh, kenapa ti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuni, Jo. Wanu. Wanu te Jakarta Kuni dicelupin. Den tali. Gitu ya. Dicelupin. Jo. Nah itu. Dicelupin kopi ya. Udah noh. Jo. Jo, nak itu. Tapi po oto ama kata itu di hadapan anak cucu kita. Polo mua mota tokopi. Polo dunga mola tokopi. Kata polo mua mola paling banyak. Nak itu. Polo mua mota totei. Itu. Jangan enggak dimana itu colo itu. Kata polo muamota, wau polo dunga mota dan lain sebagainya akan tenggelam dengan sendirinya karena kita tidak menggunakan itu. Jo, memang dulu butiawati ai lo tanggula ilu dunga lo manea indi atu tidak ilu ilingua dia wati aju ilu harapoli puayo itu. Walau mau olah tinggal alau itu walau piluayo lio juga lo, bolot tanggula manea. Kuni mana ai to lo ilo dunggal ngongoto ilo dunggal penyaki hi ilo ngati ulah bet tilala pahamu ti anu dit. Nah itu karena kata itu sudah tidak digunakan lagi. Ya, kata bolo mak bolo ini baharis pantan kata lo hinjoku wate ti lo bangga ngalo tahu. Jo, padahal kata lo hinjoku itu kan tiba-tiba mati. Ya, itu kata lain juga itu kan tiba-tiba mati. Pada tu tuan tu ada lo kurang ajar, wali kurang ajar tu walabe. Nah itu betul. Kalau mah bawa gagah. Yo, nah itu betul. Dah bawa itu. Saya itu jauh bolo potong bolo uti. Saya itu pesan, bolo maaf bolo pesan hati dari almarhum.
Pop Mansur Pateda, dia bolo petombolu ya utuh putulo tau kalaja. Pop buto lalo tau. Indo itu. Putulo tau kalaja, pop buto lalo tau. Wau pohintu lalo tau. Yo. Indo itu. Iba nari olo anto. Panari olo. Wante itu pemantau tolak. Bode bo panari putih polelo. Oh, dia umar rasa-rasa. Ya, bolo maaf walo tim. Lanjut. Pak Latif ojak bumi iman ti ada uti ye iya uti dah malah di wololok uti malah di udi ye mati lama lo kiliki lo kiliki mati lama lo kiliki ya lanjut Pak Salim Nusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah ti pakuni sesehati lah itu amin ya Rabbal Alamin. Pakuni itu suwa tengah olami dia apoli di kiri 2026 dua tahun satu kali lima 2027 walau di kiri jo oh, begitu oh jo dua tahun satu kali jo boloan mamuh tu bolo po lohumal mai jo ya, lanjut yang punya nama Delvia Sahrin. Ya, dari Kuandang Mapolohengu. Ya, memang toko Polohengu di Full Heng. Lalu kasih gagal ke sana dia punya nama apa? Full Heng. Polohengu. Ya, ya sama. Dia mengolok beti belantolantong udlahu. Yang punya nama Onal Onan. Assalamualaikum Pak Kuni. Longala kambung Talaga Biru Jamwali Hulon Talolo Pak Kuni. Karena itu nama. Yo. Karena itu nama. Mwali Hulon Talolo Pak. Biru betul kan wahu ente mwali. Dabon tente. Talaga wahu ente. Dende. Mopulilo dungo helo kan. Itu satu. Kedua. Dinas Lord Heto Wautola Kelautan dan Perikanan. Ya. Iya nolor dinas peternakan. Dinas lebih biahu termasuk kalumba. Tak alio dia tiju fahona lagi. Huna noa wilo melapok lo malam tu mewani. Berarti khawatir betul memaksakan odi tu mak. Jangan dipaksakan. Karena itu nama. Ya, jama ganti. Wan itu mau dungo hebuti berita latih. Waktu itu mau ganti. Bo uwole ma utang gula liyo. Ndo berita latih pengantarnya begitu. Ndo utang gula liyo. Ndo begitu. Tapi itu, karena itu jamali. Hulong dalo mula jumo salah bangu to tau poli popi. Poli salah bangu bukan salah ajan. Jamo mau utang gula bangu poli tetu mehetang gula to ajan. Oleh mau salah bangu to tau. Salah paham maksudnya bukan salah ajan. Nanti asik kalau bahasa ulon talah ya. Nah itu jamali ju. Jamali mah ulon talolo itu. Ya lanjut. Itu wau jamali ulon talolo wau. Jangan dipaksakan juga jadi bahasa Indonesia. Ada kan yang nama bahasa Indonesia bahasa Gorontalo toh. Pontolo. Itu Pontolo. Alih pandai jemaah Indonesia yang teramat penghalang. KKI. Ya. Lanjut. Yang punya nama Wahyuni MHP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma bola milamito dulahu pakuni. Belum ma itu. Belum ma itu dulahu pakuni. Botiti di mato alamnya tiada boleh lilingka. Ya. Ndak baik boleh lingga. Oh, nono aku timam. Nah. Mak itu lo wati ibu Wahyu ni wati jangan tidak keluar ke sana di luar. Wati yang keluar mohe belum mama limo itu mohe atu tulu mai itu. Belum mabu. Lanjut yang punya nama Delvia Sahrin. Itu desa Botuombato. Botuombato wanita pakuni susada ataluhu. Oh, utuombato pak wanita itu maksudnya. Susada ataluhu. Dan omor luar didi. Betul. Utuombato kecamatan apa?
Botu Wombato itu kecamatan apa? Boti Maju, Desa Botu Wombato. Mulai dikomentari itu, dilengkapi dulu itu. Desa Botu Wombato kecamatan apa? Itu. Umputi Maju kecamatan. Ya, karena itu nggak ya. Boti ya BPBD, boti ya Tahipori Wolo, PDAM, ya Perusahaan Air Perumda Tirta. Ya, itu betul. Itu nggak dijo. Oh, tak kuandang. Oh, botu ombak toto uane ngaju. Itu malu kuandang. Yo, ah itu BPBD di sana. Allah ati sebagai kah. Allah ati. Yo, sudah dibantu oleh Balai Sungai Provinsi, juga dibantu oleh Tim SAR, dibantu oleh kepolisian, dibantu oleh Tontala. Yo. Oleh Balai Sungai Buti Mudep Depitan Taluhu. Ya. Buti Manusu Sataluhu Edi pen satu minggu pen di Pemakpulihu ha. Hemat air. Hemat. Donggolonggo mo iheo didi. Buti Manusu satu minggu memulihu. Begitu. Supaya hemat air apa. Antu tulung ma itu. Iya. Dia di bolu bolu malopoyo wati apa ini malopoyo karena dia bolu himentara longati oh dia dah bolu ma bolu yang punya alah timau delpira mah muli eiti muli ti tilunuh lima butuh komentar pak delpira sahrin baru dua kali di sini pak oh orang pulatia mulai lemes satu minggu belum mandi anti olong. Meto to desa botu mbato mola to uanengo ati beheli po olu olo otapu taluhe uilumo meto ati ma uilo pulita karena yang diutamakan ini uilumo wau upotubu nah gitu kan penti pomak melihu tidak apa-apa jo satu minggu pun buluman tidak apa-apa jo itu yang penting apalagi anak-anak kan panas begini harus banyak minum air kan. Jangan sampai dehidrasi, opul talu-talu hilang kangati ju. Nah, itu beda. Gitu loh. Ya, lanjut. Nangkok bibi lah lo, aku tu beti aju. Ya, andial tanpa tawar melo kolombengi beti mampak butan pelalo. lanjut. Siapa ini yang punya nama Rum Lalangki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuni, saya adalah penggemar kontak dangdut Rery Gontal 90-an. Rum Lalangki. Jo. Bulu odola. Ya penggemar ini pada dengar juga. Tapi fans lama itu sudah ada komunitasnya Ekopsiari. Ya. Komunitas pendengar siaran RRI disingkat Kopsiari. Ya itu beda. Insya Allah per 3 bulan acaranya ke panti asuhan, ke membantu disabilitas, hitanan masal. Insya Allah beti bulan depan debo walilio pembeatan. Ya. Manu hitanan sudah berulang kali ke panti asuhan, ke pondok pesantren 3 bulan sekali itu acaranya dan tidak ada nyanyi-nyanyi, tidak ada pesiar-pesiar. Jo, tidak ada nyanyi-nyanyi, tidak ada pesiar-pesiar. Minta, jo, boleh maaf boleh. Itu, ya itu Kopsiari. Ya boleh maaf boleh. Nah, lanjut, sampai ini yang kirim bunga rose. Ibu Tati Rauf, bunga mawar yang ku tanam dulu di tamanku. Nah puma poyo-poyo ata, tak lagi mau. Maila balok kolombengi. Ya, olah mabu olah. Ya maila poyo. Lanjut. Yang punya Nadin udah itu apa itu Odikili bo itu ya ada juga arkatilah ya jo
Penuntungan di kan wahaya itu kan mat arit lisukun. Jo 5-6 harkat. Ulun dalam beti jo harkat ilia jo kena bawa narap. Jo itu lama itu jo. Lanjut yang punya nama Rizkan Buntayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari ujung timur Indonesia. Di ujung timur Nusantara telah ku tinggalkan nanan mutiara yang selama ini nanana Jayapura itulah tempatnya yang ku tinggalkan. Itu kan Black Sweet, Black Brothers atau Black Papas itu yang nyanyi itu ya. Nah itu ujung timur Indonesia provinsi Papua Pegunungan Kabupaten Yahukimo. Jabuti komandan tak beti ya. Jabuti komandan tak beti orang kama melatih tuan tu. Jabuti komandan tak beti. Bolo maaf bolo. Melatih Yahukimo tiju. Bolo dua lapor datang hati oleh eng. Yang dipariskan Buntayo beliau melato ujung timur waktu itu lo elah lagu itu pariskan atau tu lo mak Black Brothers ya Black Brothers atau Black Sweet atau Black Papas karena mah total lo black oleh oleh beti jo lanjut masih Pak Rizkan Buntayo. Salam rindu buat keluarga yang ada di Hulon Dalo, Kecamatan Telaga Jaya. Oh, itu Telaga Jaya, Jo. Ibu Tita Telaga Jaya, at. Bariskan Buntayo, at. Jo. Mulau salamu, at. Dari ujung gunung. Jo, walau maaf, boleh, Jo. Walau dua lapor data. Jo. Datu Yahukimo, Sam Siapaso. Jo, assalamualaikum, Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama si Botak Kuni, salam Londo Bone Pante. Jo, waalaikumsalam. Jo, Bone Pante lo utonu kampung ngukwa. Tanggulama itu kampung ngu. Ya, siapa lagi ini? Ini yang namanya tidak jelas. Mohon maaf, saya tidak baca. Ya, tulis kamar yang betul. Lanjut. Yang punya nama Nawir. Assalamualaikum Pak Kuni. Boma tumpu tapoli polo dula hai kuni. Ya. Ualo BMKG itu ju. Sampai lo umola hulala September. Nabo itu ju. Mamo potalu lo dua odet kawasa. Itu. Potala de umamu to dua.

Mandi dubuti maluti. Mandi dubuti radio latia jadi mamo miloh tolaip odi saja. Oh, maksudnya to tonti pauti. To puato. Ya. Yo. Itu baito. Ya, belum apa ini yang punya nama ini jatan walau itu belum apa saya tidak baca. Ya, lanjut. Siapa lagi ini yang punya nama Aman Bobihu? Jo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mauludu to hulondalo amiatia to kambung lo tau to utonu. Jo, to lamiatia adikili. Jo, do beido adikili to biasa to hulondalo to dikili beito. Jo, wa boti tiba aman to utonu eh. Jo. Kalau pemilu hulu-hulu tamu siaran langsung tak dikili. Ya. Ma walau ti. Sian yang punya nama siap 86. To bongo meme modata kunita modikili. Itu gagah. To bongo meme to kampung ulau tono. Pokoknya bongo meme. Ya. Itu beda. Nah itu. Karena orang ada takmirul masjid. Dia bahi pololohe pak. Woi pololohe to tonu butita nda beto kan mah ilang kan anti olo anti tama mengopang olo anti ma mai lele mulo la ido beto ma ilang ido yo bolo ma bolo. Lanjut yang punya nama Sisil di Jawa Timur banyak yang muda badikil pakun. Oh iya intin di Sisil orang ada belajar belajar ke sana abah belali. Iba peto. Lanjut. Yang punya nama Pak Wurtipian Kaani. Pak Kunu. Ima walau buti Pak Kunu. Ilo ngalabode ma Pak Kunu nanai. Nyo. Walau maaf walau. Walau ti ma simpang tiga sop. Assalamualaikum Kuni. Hinda walau habari lo didi jauh hinda wolo jauh itu beda ma wololo habari lo didi jauh ah wolo ma wolo itu beda ya wallahu alam bisawab tingkat de ya tututah motota jauh nabo itu mam petal lo dua nabo buti ya wolo BMKG pantang aja sampai September buti dulahu. Walau maaf walau lanjut. Yang punya nama Ahmad Dua Kutu Abah. Yang punya nama Thomas Yusuf. Kuni ada kue? Ada. Dima amiat ya hita lualo kukisi. Ih. Nana. Ada macam-macam kukisi. Jo. lanjut. Yang punya nama Ayem Revi. Jo. Warga Genzet. Wih. Jo. Salam dari HPMG Jateng. Iyo. HPMG Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo to Jawa Tengah. Jo. To Jawa Tengah ati Mongolia ati jo. Jo bolo dua la podata. Salam sayang selalu untuk HPMG di Jawa Tengah. Cubi-cubi ke sana dorang. Bilang ke sana tipa kuni pesalam, tipa kuni pesalam. Baru kubi-kubi ngamalat mengoli. Enjo. Bolo maaf, bolo. Ya, bolo maaf. Bolo dua lapor. Apa yang punya nama? Yang punya nama Repi. Lanjut. Yang punya nama Narhen. Pak Kuni, sampai ilongola waluo dikili tohulondalo. Zikir. Itu. Itu. Hilang malamnya dari kata zikir. Bawaan Arab. Hilulondalo lewali dikili. Jo, tak mujikir mata hantu kan mujikir itu. Nah itu hiambolali beti mao itu beti ano. Bila mata ulang tahun tinggal tak mahe popo butua lo balon wolo kan dirayakan. Itu beto. Yang sebenarnya ulang tahun beto dua upa lalu beto dua. Dia ubot ya umhe po hempo butua lo balon mo menyanyi mengolah dua upa lalu. Jo, tidak beda kalau maaf polo. Lanjut. Sampai ini.

yang punya Oloti Fex Naldi Usman. Assalamualaikum Pak Kunyo Wajo. Waalaikumsalam Pak Abdurrahman Nangu. Pak Anang. Walala bari Pak Kunyo Jo. Wailoh ya wati itu ti saya marasa saya. Wailoh ya wati itu. Yo. Ya. Pak Abdurrahman Nangu. Yo. Pak Anang eh. Yo. Wailoh ya wati ati saya. Ya alhamdulillah ju sehat. Ya. Kuma mata putih mau deu mah. Deu otawan tok dikili ohui. Apa lo maaf lo. Eh lanjut yang punya nama Irianto Lasoma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eku ni penu-penu. Penu-penu dulahu de berdata toyopo lo mauludo insyaallah de bo madidialo. Openu. Itu ya. Lebih lengkapnya eleponu. Itu orang menyebut openu. Polimazantia penu. Nyoma disingkat-singkat semuanya eleponu. Eleponu donggo lantolantongo dulahu. Indo beido. Walau mak bolo poli uti. Dila olo umai moti ti guru. Dila olo umai moti ti masahuru. Na botonu uilo hilo guru tuwoto umai posukuru. Gitu loh. Jo. Kalau mak bolo. Lanjut. Yang. Siapa dulu tadi itu? Pak Irianto Lasoma Jo. Lanjut. Yang punya nama. Siapa lagi? Mawaroti Pak Pex Fex Naldi Usman Moela U Mulolomai Bakuni Hepo Hama Hepo Hama Wah Ita Bitule Topolodlah Jo Masatia Ulo Bitule Walo Pak Watia Mai Ya Tau Bitule Jo Radata Produksi Lo Bitule Sekarang Pak Tapi di Gunung-Gunung Sana Indo Bedo Umai Dulu Aku Tuju Mengulang Mengutata Bola Maafkan Lahir Dan Batin di lima pengelapong lama aku tuh betia cuk walau mau boleh nama apa nanti po maton putih lagu nanti walau boleh nama apa cuk mengotak mengolah

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Para petugas-petugas puskes ini melayani masyarakat. Dari dua puskesmas yang saya kunjungi, untuk melayani masyarakat ini kurang maksimal.
2: Anak-anak mendapatkan pendidikan dasar agama yang baik, maka tentunya ke depan mereka akan menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa.
0: Topik utama tersebut merangkai jumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Dennis Bookings.

0: Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah puskesmas untuk melihat langsung kualitas pelayanan publik. Berikut laporan Rehan Datal.
1: Pelayanan kesehatan menjadi salah satu bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel melakukan sidak ke sejumlah puskesmas di Kota Gorontalo. Sidak tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam kunjungannya, Indra Gobel memperhatikan cara petugas melayani masyarakat yang datang ke puskesmas. Ia juga melihat kondisi fasilitas yang digunakan masyarakat selama menunggu pelayanan. Dari hasil pemantauan masih ditemukan pelayanan yang dinilai belum maksimal.
2: Yang saya fokuskan bagaimana para petugas-petugas puskes ini melayani masyarakat. Dari dua puskesmas yang saya kunjungi, untuk melayani masyarakat ini kurang maksimal. Karena apa? Kita pemerintah kota tugasnya adalah melayani masyarakat. Masyarakat ini harus nyaman dimanapun, di Dukcapil. Nah sekarang ini saya di puskesmas, saya lihat pelayanannya kurang maksimal. Banyak yang saya lihat itu mereka datang, ruang tunggunya kurang nyaman.
1: Indra Gobel meminta pelayanan di puskesmas terus dievaluasi agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Ia juga menyoroti kenyamanan ruang tunggu sebagai bagian dari kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kota Gorontalo menegaskan setiap masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang nyaman dan maksimal.
0: Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan pada Maret 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Gini Ratio Gorontalo tercatat sebesar 0,384, naik 0,001 poin dibandingkan September 2025 yang berada di angka 0,383. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudibyo menjelaskan Gini Rasio merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk. Semakin mendekati angka 0, distribusi pengeluaran cenderung semakin merata, sedangkan semakin mendekati angka 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Kenaikan Gini Rasio secara keseluruhan menunjukkan bahwa jarak kemampuan pengeluaran antar kelompok masyarakat di Gorontalo sedikit melebar pada Maret 2026 dibandingkan September 2025. Meski kenaikannya relatif kecil, kondisi tersebut tetap menjadi indikator yang perlu diperhatikan dalam melihat pemerataan hasil pembangunan.
3: Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan September ternyata ketimpangannya naik dibanding bulan September. Ketimpangan di Provinsi Gorontalo meningkat terhadap September 2025, artinya pendapatan Provinsi Gorontalo makin timpang. Kita berharap Gini Rasionya itu turun terus.
0: Ia menjelaskan jika dilihat berdasarkan wilayah, ketimpangan di perkotaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,380, meningkat 0,002 poin dibanding September 2025 yang berada di angka 0,378. Artinya perubahan ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perubahan pada tingkat provinsi secara keseluruhan. Sementara itu wilayah pedesaan mencatat Gini Rasio sebesar 0,363 pada Maret 2026. Angka tersebut meningkat 0,004 poin dibanding September 2025 yang tercatat sebesar 0,359. Angka tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran tidak hanya menjadi persoalan kawasan perkotaan, tetapi juga mulai terlihat lebih besar perubahannya di wilayah perdesaan. Pendengar, kehadiran investor pada program hilirisasi ternak ayam terintegrasi diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK di Kecamatan Anggrek, Gorontalo Utara.
4: Untuk mendorong pengembangan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi, pemerintah daerah Gorontalo Utara akan memberikan kemudahan kepada para investor untuk menanamkan modalnya melalui program pemerintah pusat tersebut. Berbagai persiapan terus dimaksimalkan seperti infrastruktur pendukung sekaligus bagaimana menciptakan investasi yang kondusif terhadap para investor yang masuk di daerah ini. Sulaiman Nakoro, Sekretaris Daerah Gorontalo Utara, mengemukakan langkah strategis yang terpenting dilakukan saat ini adalah memperkuat kesiapan sumber daya manusia dan memastikan kolaborasi para investor dan peternak yang berada di Gorontalo Utara. Diharapkan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkeadilan akan membuat para investor untuk bergabung melalui program lainnya yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara.
5: Dalam rangka percepatan hilirisasi di Gorontalo ini, khususnya untuk pengembangan kawasan ayam terintegrasi di khususnya di Gorontalo Utara dan umumnya di Provinsi Gorontalo ini, tentunya memerlukan dukungan kesiapan pemerintah daerah yang maksimal. Misalnya dia untuk penyediaan infrastruktur pendukung, dan yang terpenting juga adalah bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah. Kemudian juga untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, dan yang terpenting juga adalah bagaimana memastikan kemitraan yang adil antara perusahaan dengan peternak rakyat yang ada di Gorontalo Utara. Nah, komponen-komponen ini tentunya itu harus didukung secara maksimal sehingga iklim investasi di Gorontalo Utara ini bukan saja hanya terkait dengan hilirisasi ayam ini, mungkin investasi-investasi lain juga ini bisa bermunculan.
4: Sekda Sulaiman Lakoro yakin program hilirisasi ini ke depan dapat mendukung keberadaan kawasan ekonomi khusus KEK yang terus dikembangkan oleh pemerintah daerah. Keberadaan kawasan ekonomi khusus ini nantinya dapat menopang perekonomian yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya Gorontalo Utara. Dengan adanya program hilirisasi maupun KEK tersebut berdampak terhadap ekonomi masyarakat di daerah. Hendra Raup melaporkan.
0: Tanah wakaf yang telah diserahkan masyarakat perlu mendapatkan kepastian hukum agar keberadaannya tetap terlindungi dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo mengingatkan sebagian tanah wakaf telah diwariskan atau diwakafkan sejak puluhan tahun lalu. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditindaklanjuti melalui penerbitan sertifikat tanah wakaf. Sebab tanpa dokumen legal yang kuat, keberadaan tanah wakaf dikhawatirkan dapat menghadapi persoalan ketika terjadi pembangunan atau kebutuhan tata ruang di kemudian hari. Hal ini juga berlaku bagi tanah yang diperuntukkan sebagai masjid maupun perkuburan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Iswat Abdullah Pakaya, menilai sertifikasi menjadi langkah penting untuk memberikan perlindungan terhadap aset wakaf.
6: Tanah wakaf ini kalau menurut saya ini ada yang sudah 20 tahun, ada yang sudah 30 tahun yang sudah diwariskan atau diwakafkan. Sehingga yang dikhawatirkan oleh kita jangan sampai ada salah satu misalnya ada pembangunan yang tak terduga dan akan mengambil tanah-tanah wakaf sama dengan perkuburan, masjid dan lain sebagainya. Ini menjadi kekhawatiran kami agar ini segera diterbitkan sertifikat wakaf.
0: Sertifikat wakaf diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi sengketa dan pengalihan fungsian tanah wakaf di masa mendatang. Kementerian Agama pun mendorong pengelolaan wakaf untuk segera melengkapi legalitas tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Bimtek Kepatuhan HAM yang digelar Kanwil Kemenham Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo mendorong masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha untuk menerapkan prinsip HAM secara nyata.
8: Perlindungan hak asasi manusia, HAM, perlu diterapkan dalam kehidupan masyarakat hingga aktivitas dunia usaha. Hal itu menjadi perhatian Kanwil Kemenham Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo melalui bimbingan teknis kepatuhan HAM bagi masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha yang digelar kemarin. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban dalam penerapan prinsip HAM di lingkungan keluarga, komunitas, tempat kerja, maupun kegiatan ekonomi. Koordinator Wilayah Kerja Kemenham Gorontalo, Sarton Dali, menegaskan penghormatan terhadap HAM bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga negara. Menurutnya, penerapan prinsip HAM juga harus menjadi bagian dari aktivitas komunitas yang mampu menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari diskriminasi. Sementara pelaku usaha didorong memperhatikan hak pekerja, masyarakat, serta kelompok rentan yang terdampak kegiatan usaha.
9: Hak asasi manusia bukanlah semata-mata urusan pemerintah atau lembaga negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Setiap manusia memiliki hak yang melekat sejak lahir, dan penghormatan terhadap hak-hak tersebut harus diwujudkan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, lingkungan kerja maupun dalam aktivitas ekonomi. Karena itu, kegiatan ini sangat penting agar kita dapat memahami hak dan kewajiban. Komunitas perlu menjadi ruang yang aman, inklusif dan bebas dari diskriminasi. Demikian pula para pelaku usaha perlu memahami bahwa kegiatan usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus dapat menghormati hak-hak setiap orang yang terdampak oleh kegiatan usahanya.
8: Ia menyebut sejumlah persoalan masih menjadi tantangan dalam pemenuhan HAM, diantaranya diskriminasi, kekerasan, intoleransi, eksploitasi, perlakuan tidak adil, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan pelayanan publik. Karena itu, pembangunan manusia harus berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi. Khusus dunia usaha, penerapan prinsip HAM dapat dimulai sejak proses rekrutmen tenaga kerja, pemberian upah dan perlindungan kerja, pencegahan diskriminasi serta kekerasan di tempat kerja, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan dan pengelolaan dampak usaha terhadap masyarakat maupun lingkungan. Taufik Usman melaporkan.
0: Perubahan data tunggal sosial ekonomi nasional menjadi perhatian dalam penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Pemerintah bersama pihak terkait dituntut memastikan setiap bantuan yang disalurkan benar-benar diterima masyarakat yang sesuai dengan data penerima manfaat. Asisten Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Kancap Gorontalo, Kanwil Sulut dan Gorontalo, Devrika Maja, mengatakan perubahan data penerima perlu menjadi perhatian agar proses penyaluran pangan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Menurutnya pembaruan data menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan pangan tidak salah sasaran, mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu.
10: Menjadi tantangan saat ini sih mungkin penerima manfaat ini yang karena data sosial ekonomi ini kan Pak berubah-ubah Pak. Yang menerima ini kan hanya desil 1 sampai desil 4 Pak. Jadi mungkin yang sebelumnya mereka mendapatkan bantuan Pak dengan adanya perubahan desil, jadi mereka sudah yang saat ini mereka mungkin statusnya ekonomi sudah baik. Jadi mereka mengharapkan bantuan Pak. Kurang lebih begitu, tapi kita tetap mengacu acuan data yang diberikan pada kita yakni. Jadi itu yang dikasih Pak. Jadi kalau tidak ada nama yang diberikan, otomatis kita tidak akan kasih Pak. Karena kita mengikuti aturan yang sudah diberikan data-datanya Pak.
0: Ia menjelaskan perubahan data harus diikuti dengan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa maupun kelurahan dan pihak dan terlibat dalam penyaluran bantuan. Langkah tersebut diperlukan untuk meminimalkan potensi terjadinya penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria maupun masyarakat yang seharusnya menerima tetapi belum masuk dalam data. Dengan koordinasi dan pembaruan data secara berkala, penyaluran bantuan diharapkan semakin efektif serta mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pendidikan yang dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo merupakan salah satu pendidikan dasar karena apabila anak didik memperoleh pendidikan dasar yang baik sejak dini dengan sendirinya, ke depan akan menjadi anak yang hebat. Menyikapi hal itu, pihak Kemenag Kota Gorontalo terus mendorong program pendidikan keamanan yang dilaksanakan oleh MTs Negeri 1 Kota Gorontalo selama ini. Miss Nawati Nuna, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, mengapresiasi pelaksanaan program Hafalan Quran 5 Juz yang digelar oleh sekolah madrasah ini dan mendapatkan antusias dari para orang tua dan siswa itu sendiri. Kegiatan hafalan Quran seperti ini sedianya hanya berlangsung di pondok pesantren, namun menjadi suatu inovasi apabila program ini dilaksanakan di MTs Negeri 1 Kota Gorontalo.
11: Pendidikan di MTs ini adalah salah satu pendidikan dasar gitu ya. Nah, jadi ketika anak-anak mendapatkan pendidikan dasar agama yang baik, maka tentunya ke depan mereka akan menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Nah, program Hifzil Quran ini hanya bisa didapatkan biasanya ya di pondok-pondok pesantren. Tetapi ketika ada di madrasah seperti ini adalah sebuah inovasi dan juga sebuah kelebihan yang dimiliki oleh MTsN 1 Gorontalo.
0: Menurutnya tingginya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah ini menuntut pihak sekolah harus terus maksimalkan berbagai program keamanan ke depan. Pendengar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kecamatan Kabila mendapat dukungan penuh oleh pemerintah kecamatan. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
12: Pemerintah Kecamatan Kabila terus mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan dan pelestarian tradisi masyarakat khususnya dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut disampaikan Camat Kabila Toyo Utomo Mono Arfa saat menghadiri peringatan Maulid Nabi di Masjid Al-Mutakadir, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Toyo mengatakan peringatan Maulid Nabi tahun ini tetap berlangsung semarak meskipun masyarakat Kabila tengah menghadapi musim kemarau. Menurutnya, pemerintah kecamatan berperan sebagai koordinator dalam mendukung kegiatan keagamaan dan adat yang dilaksanakan masyarakat desa dan kelurahan. Salah satunya melalui pelaksanaan tradisi Walima dan Toyopo yang menjadi bagian dari perayaan Maulid Nabi di Gorontalo.
13: Peran kecamatan di sini berdiri sebagai koordinator. Kita mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan adat dari desa kelurahan, dari masyarakat kecamatan Kabila. Contohnya seperti Walima, perayaan Walima kali ini kita menghimpun dari masyarakat-masyarakat, dari organisasi-organisasi, dari pengusaha-pengusaha, dan dari masyarakat-masyarakat yang membuat Walima, baik itu Walima atau Toyopo, untuk dikumpulkan di Masjid Talmud Takadir.
12: Toyo menambahkan masyarakat Kabila juga masih mempertahankan tradisi Waligo atau Walima Goroba. Tahun ini tradisi tersebut telah memasuki pelaksanaan yang ke-29. Ia berharap kegiatan keagamaan dan tradisi masyarakat dapat terus dipertahankan sebagai sarana memperkuat silaturahmi. Toyo juga mengajak masyarakat tetap bersuka cita memperingati kelahiran Nabi Muhammad meskipun wilayah Kabila saat ini tengah menghadapi musim kemarau. Ia berharap doa dan kebersamaan masyarakat menjadi ikhtiar agar musim kemarau segera berakhir dan kondisi kehidupan masyarakat kembali normal.
0: Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dinilsa Bookings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
7: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Febrian Margaret Karisma Cinta. Pendengar mengantarkan kita pukul 14.36 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk sore hari ini 100% Indonesia tidak dilakukan untuk berjaringan ya. Jadi kita kembali di siaran lokal gitu. Ya mau request, bukan request, lagunya udah dipilih. Ada lagunya Astrid, tahan dulu penelpon. Nanti abis itu Polim bilang, tidak dapat dengar. Ada mana nih, Astrid kosong, Ari Lasso, Misteri Ilahi, terus BCL. BCL itu Aku Tak Mau Sendiri ya. Halo LDR
1: 100% Indonesia. Halo Tata Denis.
0: Halo juga
1: Ibu Nelly.
0: Ibu Nelly, silahkan ya. Ibu Nelly
1: BCL.
0: BCL. Oke iya. Deh kalau begitu.
1: Oke Tata Denis, insya Allah sehat selalu. Insya Allah dapat jodoh.
0: Amin.
1: Oke,
0: ya Rabbal Alamin.
1: Sama apa sih Pak Wahab. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LDR. Tadi siapa? Ibu Nel. Tunggu ah. Tahan dulu telepon. Nelly, Ibu Nelly. BCL next lagi. Halo LDR.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dengan Om Iwin di Kabupaten Bualemo di Pagiyaman.
0: Om Iwin. Iya, silakan Om Iwin, lagu
2: Misteri Ilahi itu.
0: Misteri Ilahi. Oke deh.
2: Ya, baik. Terima kasih Bu Deni. Iya. Insya Allah sehat terus ya bersama pendamping hidup insya Allah.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semua satu tahun ini doa. Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, ibu siapa?
1: Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti, mau ada tertawa. Ini doa tapi bagus. Ini doa walaupun
1: ini belum tergabung.
0: Iya, saya itu mungkin belum ada Mbak Amin, belum 40 orang Mbak Amin. Semua satu tahun ini doa ini.
1: Tambah stengnya.
0: Oke deh.
1: Tambah 20 orang lagi.
0: Tambah 20. Amin.
1: Itu misteri Ilahi.
0: Misteri Ilahi. Oke, Ibu Tuti, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kalau sudah terkabulkan ini doa, saya mau kasih pengumuman di RRI. Halo LDR.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
3: dengan Ibu Ratna Naki di Telamu Tabu Alemo.
0: Oke, Ibu Ratna ikutan sekarang.
3: Misteri Ilahi.
0: Apa? Oh, ya, apa Ibu?
3: Misteri Ilahi.
0: Oke deh, baik, terima kasih.
3: Terima kasih, semoga cepat mendapat jodoh.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sobatnya ada doa kamar. Ya Allah, ada dengar itu. Halo LDR.
4: Halo, assalamualaikum. Ada dengar.
0: Ada dengar.
4: Insyaallah bulan depan.
0: Amin. Nah itu insyaallah bulan depan.
4: Dengan Ibu Sri.
0: Ibu Sri, silahkan ikutan lagu
4: Misteri Ilahi. Misteri Ilahi semua terwujud bulan depan.
0: Amin ya Allah.
4: Sehat selalu.
0: Iya, terima kasih Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur gara-gara ini LDR, alhamdulillah banyak yang berdoa ya. Kan taspil di udara. Aduh, setiap kalau mau keluar, mau berkumpul keluarga apa, apalagi yang kumpul keluarga, orang semua so jaga angkat teru itu. Orang so jaga berdoa-doa cepat kamar saja. Aduh, semoga malaikat lewat dengar. Amin. Halo LDR. Halo. Mana ini telepon? Apakah ini jodohku? Tidak ada. Oke. Lagu Jo Kalau Begitu ya, Misteri Ilahi. Ya memang jodoh, rezeki semuanya itu adalah misteri Ilahi ya. Tetap di Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting

Oke, kita lanjutkan kembali pendengar lagu dan request 100% Indonesia. Naf, akhirnya ku menemukanmu. Ada lagunya The Virgin Demi Nama Cinta dan Anang Hermansyah featuring Ashanti.

0: Oke, lain telepon. Halo, LDR. Halo. Iya, dengan siapa ini? Halo.
1: Alaku, tidak ada suara. Tak bawa ring angin. Ini telepon. Naf, akhirnya ku menemukanmu, Anang Hermansyah Futuring Asanti, jodohku, the virgin demi nama cinta. Yang mana? Halo, LDR.
2: Beratus persen Indonesia dari Ibu Diala Koro.
0: Oke.
2: Boleh Ante di Fatih.
0: Ibu Diala Koro, Bone Pante. Silahkan lagu.
2: Lagunya Putra Asanti.
0: Anang Hermansyah dan Asanti, jodohku. Oke.
2: Terima kasih. Dengan ibu siapa ini?
0: Dengan Dennis.
2: Terima kasih Kak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dennis, bukan Eni. So ada penyiar baru kalau begitu. It's okay. Oke, Anang Hermansyah Putri Asanti, jodohku, ini sudah dipilih. Sekarang Naf, akhirnya ku menemukanmu sama The Virgin demi nama cinta. Yang mana nih? 0821 9664 8664.

0: Sambil nunggu penelpon, saya update dulu informasi untuk Anda dari rri.co.id, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo ini menjadi ruang belajar bagi dua mahasiswa, yaitu jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik UNG, yang melaksanakan praktik kerja lapangan selama 4 bulan. Dan kegiatan PKL ini, pendengar, menjadi kesempatan nih bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman langsung di lingkungan kerja, sekaligus mengenal lebih dekat lagi nih tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Gorontalo. Update informasi dari rri.co.id. Kita ke lain telepon. Halo LDR. Iya, 100% Indonesia. Dengan siapa ini? Dengan Pak siapa? Paniko. Oke, Paniko, lagu Ada Naf, Akhirnya Ku Menemukanmu, apa The Virgin Demi Nama Cinta?
1: Ebit GAD.
0: Tidak ada Ebit GAD, Poli, cuma ada dua lagu ini. Nanti kalau yang request di Sabtu dan Minggu.
1: Lagu apa?
0: Ada lagu Naf, Akhirnya Ku Menemukanmu, The Virgin Demi Nama Cinta, yang mana? Oke dah, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Niko. Tipe Niko P, jaringan selalu jelek di dari Gorute. Kayaknya nih bisa dilihat-lihat dulu nih, kasihan di Gorute itu jaringannya, jaga lari-lari ati olo. Ya, jadi sedua lagu ya pendengar. Anang, Jodohku, Naf, Akhirnya Ku Menemukanmu. 08219648664, silahkan, ataupun di 08225996834, silahkan line telepon.

0: Oke, halo LDR.
1: Halo, Assalamualaikum 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Pak Abdul di Pabean.
0: Pak siapa?
1: Pak Abdul di Pabean.
0: Pak Abdul?
1: Iya.
0: Oh, di Pabean. Tuh dulu Pak Abdul lagu yang mana?
1: Lagu ikutan tadi.
0: Yang mana? Anang Hermansa yang... Futuring Asanti Jodoh atau Naf Akhirnya Ku Menemukanmu? Hah?
1: Asanti Jodoh.
0: Jodoh. Oke, dan terima kasih Pak Abdul. Pak Abdul di Pabean. Oke. Bagaimana ikan di sana? Sudah lupa tanya. Sudah pakai mati. Biasa orang Pabean itu full dorong pe ikan-ikan di sana itu. Saya pernah itu hari dapat ikan. Tipe siapa dulu saya sulama itu sulupa lagi namanya. Nanti mau ingat-ingat jo. Oke, lain telepon lagi. Halo LDR. Ala, kasih kecilin dulu itu volume radio Uti. Sudah? Iyalah belum. Tolong dikecilkan dulu bapak atau ibu volume radionya. Ini bos saya dapat dengar saya pe suara. Oke lah, kalau gitu saya matikan ya. Soalnya bapak feedback saya tidak dapat dengar. Kita akan break juga nanti di jam 15 lebih 9 menit ya. Jadi masih saya tunggu lain telepon biar lagunya tuh bisa kita putar setelah azan gitu, nanggung ya. Lain telepon lagi 082196648664. Kalau tidak ada saya mau update dulu informasi sambil menunggu telepon Anda ya. Oh, so ada. Halo LDR. Halo. Ya, udahlah. Halo LDR. Alah. Lain telepon. Bapak Ibu badengerjo lewat HP, kasihan. Ya. Soalnya bah feedback sekali di radio. Yang 082259968324 ini tidak berbunyi. Apakah ada masalah? Saya butuh tangan-tangan handal ini. Tangan-tangan handalnya para profesor-profesor RRI. Halo LDR. Iya. Dengan halo. Masih orang yang sama. Di blok aja nomornya ya. Sama blok itu nomor. Biar dia bisa telepon. So ada bilang-bilang kok, saya sama blok. Mau blok tidak sama aku taman torang. ini nih ada updatean informasi ya sambil nunggu line telepon. Yang suka baca buku Laut Bercerita, ya Laut Bercerita ini updatean informasi dari rri.co.id. Di mana ini sudah dikenalkan teaser poster terbaru sekaligus video musik lagu tema Matilah Kau Mati, lagu yang dibawakan oleh Efek Rumah Kaca bersama Knok. Tersebut ini menjadi bagian dari rangkaian promosi film ini gitu. Oke, sebentar saya lanjut informasinya. Saya terima telepon dulu. Halo LDR. Nana Mawe. Oke, lanjut lagi informasinya. Di mana teaser poster ini dia menampilkan ruang makan yang menjadi salah satu set penting dalam film. Ya, di ruangan ini juga terlihat meja makan dengan latar foto-foto keluarga Wibisana menggambarkan penantian terhadap anggota keluarga yang tak kunjung pulang gitu. Ruang makan ini juga digunakan sebagai latar video musik Matilah Kau Mati. Dan set ini juga sebelumnya dibangun untuk kebutuhan syuting Laut Bercerita di Semarang pada 2025. Bayangkan loh ya. Ini film sudah di apa? Buku Laut Bercerita ini akan difilmkan, dipersiapkan dari tahun kalau tidak salah itu 2025 ya. Yang kita dengar 2025, tapi sebelumnya itu sudah diancang-ancang gitu, tonton sebelumnya. Nah, sampai sekarang belum naik karena memang mempersiapkan biar filmnya tuh bagus gitu. Bukunya aja bagus, semoga filmnya yang difilmkan itu bagus gitu ya. Jadi di mana melalui visual poster ini pendengar menggambarkan luka keluarga korban penculikan aktivis di tahun 1998. Meja makan ini menjadi simbol kehangatan keluarga sekaligus ruang tempat orang-orang terdekat biru laut terus menunggu kepulangannya ya. Sementara cerita mengenai penantian tanpa kepastian ini turut muncul melalui karakter Asma Rajati. Ini ia mempertanyakan keberadaan kakaknya Biru Laut. Jadi Asmara itu adiknya si Biru Laut yang menghilang dan meninggalkan keluarganya dalam ketidakpastian. Terus film Laut Bercerita ini ya memang diadaptasi di novelnya Leila S. Chudori, film produksi oleh PAL 8 Picture, dibintangi oleh Reza Rahadian, Yunita Siregar. Reza ini kayaknya kalau gak salah ya, dia jadi birunya, Biru Laut. Terus ada Eva Kalia, Christine Hakim, Dian Sastrowadoyo, dan masih banyak lagi, di mana membawa kisah Biru Laut dan keluarganya di layar lebar dengan latar peristiwa pada tahun 1998. Wah, Laut Bercerita dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 29 Oktober 2026. Waduh, saya harus nonton ini ya. Bukunya saya baca, sudah mau hampir habis nih ya. Kayaknya saya harus kejar dulu sebelum filmnya ada gitu biar bagus. Kalau tanya pilih nonton atau baca, ya udah. Gak apa-apa baca dulu ya. Tapi kebanyakan film Indonesia semua berbeda ya dengan kalau sudah difilmkan gitu ya, kalau dari buku. Tapi semoga ini tidak ya, karena memang buku Laut Bercerita ini banyak sekali orang yang baca bukunya gitu ya. Oke, ya lain telepon. Oke lah, kalau begitu kita akan break dulu pendengar untuk kita nantikan Aja Nasar ya hari ini. Pukul berapa nih? Pukul 15 lebih 9 menit. Tapi saya terima dulu telepon dulu. Halo LDR.
2: Halo LDR.
0: Iya, dengan
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maaf nih, lagu Oh Maaf Nih. Mau ikutan lagu yang mana? Anang Hermansyah featuring Asanti Jodoku atau Naf Akhirnya Ku Menemukanmu?
2: Ini aku menemukan.
0: Oke, dan terima kasih Om Abni.
2: Terima kasih Pak
0: Dini. Iya.
2: Selalu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk pendengar, kita akan break dulu sebentar menantikan azan asar hari ini. Lagu-lagunya nanti saya putar setelah azan asar. So, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum du'afa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum du'afa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat

hari itu berhala-berhala di dalam Ka'bah pun roboh karena bumi berguncang begitu dahsyatnya. Semuanya hancur seketika dalam hitungan detik saja. Malam itu Abdul Muthalib melihat langit yang begitu terang benderang dan dia pun bergegas turun karena bumi berguncang begitu hebat. Tetapi betapa terkejutnya dia, tatkala berhala-berhala di sana seketika roboh dan hancur tidak beraturan.

rumah dan melihat rumah anaknya Aminah yang tampak bercahaya terang benderang. Dan begitu hikmatnya malam itu, sehingga Abdul Muthalib segera berlari menuju rumah anaknya itu dan seketika berhenti seraya takjub melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang memberikan cahaya ilahinya itu di tempat anaknya Aminah. Dan Abdul Muthalib pun menutup matanya dan meyakini bahwa malam itu Allah akan merahmati mereka dengan mengirimkan utusan Allah, seorang Rasul yang mulia.

Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keistimewaan dan akan ditakdirkan menjadi manusia yang paling mulia di sisinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abdul Muthalib menangis bahagia atas kelahiran cucunya yang sangat dia cintai itu. Dan sungguh benar adanya bahwa cucunya itulah yang dipilih Allah untuk menjadi Rasulnya. Abdul Muthalib lalu mengadakan jamuan makan sebagai rasa syukurnya atas kelahiran Nabi. Sang kakek juga mengundang banyak orang untuk berbagi kebahagiaan dengannya. Semua sibuk melayani para tamu, termasuk Abu Thalib anaknya. Betapa hari itu adalah hari yang sangat istimewa bagi Abdul Muthalib sebagai kakek. Tetapi di tengah kebahagiaan itu, Aminah tampak memanggil seseorang untuk melihat bayinya yang rupanya sangat lapar. Karena sang ibunda, Aminah saat itu belum memiliki ASI yang bisa diberikan kepada Nabi. Dan tibalah saat untuk memberikan nama pada cucu kesayangan Abdul Muthalib, anak dari Aminah dan Abdullah ini. Di hadapan banyak orang, sang kakek menggendong bayi itu dan menggunakan jari-jari tangannya untuk melindungi wajah sang bayi dari silau sinar matahari. Betapa sayangnya sang kakek pada cucunya ini. Dan Abdul Muthalib lalu membawa cucunya itu ke Ka'bah untuk diberi nama. Dia pun berjalan pelan menuju Ka'bah itu. Rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang seolah menyuruh sang kakek untuk masuk ke dalam Ka'bah. Abdul Muthalib yang mencintai dan mengimani ajaran Nabi Ibrahim itu menggendong cucunya menuju Ka'bah ke arah Hajar Aswad untuk bertabaruk dengannya, mengharapkan berkah batu syurga itu. Tetapi tiba-tiba rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang seolah memberi isyarat pada sang kakek untuk memasuki Ka'bah, yang segeralah ditangkap sinyal itu oleh Abdul Muthalib. Dia pun memasuki Ka'bah itu sementara orang-orang yang menunggu sedari tadi tampak diam ketika melihat Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah. Mereka menunggu hingga keluarlah Abdul Muthalib dari dalam Ka'bah dan menuju ke podium dari batu itu untuk mengumumkan bahwa nama cucunya adalah Muhammad. Tetapi rupanya nama itu tidak terlalu lazim digunakan oleh bangsa Arab kala itu. Orang-orang Mekah yang mendengar Abdul Muthalib memberikan nama pada cucunya dengan nama Muhammad itu pun sempat bertanya-tanya, sebab tidak ada satu orang pun di dalam garis keturunan Abdul Muthalib yang menggunakan nama Muhammad. Di tengah ketegangan itu, maju lah Abu Thalib, paman sang Nabi, menghentikan semua percekcokan itu dan dengan tegas dia mengatakan bahwa nama bayi itu adalah Muhammad sesuai dengan pemberian sang kakek. Dan Abdul Muthalib pun di depan Ka'bah memberikan nama Muhammad pada cucunya di depan semua orang sambil menggendong cucunya itu. Maka

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hai cantik, ada WA enggak? Video call yuk.
1: Wah, dia bilang aku cantik. Balas ah.
2: Eh, stop. Manda sayang, coba ibu lihat lagi. Chattingan sama siapa? Wah, mulai sekarang jangan mudah percaya dengan orang yang belum kita kenal ya. Apalagi memberikan informasi pribadi kepadanya. Lebih hati-hati lagi ya sayang ya.
0: Hei cantik, kok gak dibales sih? Gimana kalau dibeliin es krim nanti pas ketemuan?
1: Maaf ya om, kalau nomor bapakku aja gimana?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kita lanjutkan kembali untuk lagu dan request 100% Indonesia. Ada lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Terus ada lagu mana tadi, Republik, Aku Yang Terluka. Terus ada lagunya Seventeen, Seisi Hati. 082196648664. Halo, LDR.
1: Halo.
0: Iya. Dengan siapa, di mana?
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa ini?
2: Halo, dengan siapa ini?
0: Oke, lain telepon lagi. 082196648664. Tidak lama tidara yang sumusruh basiaran ini di 100% Indonesia. Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, Republik, Aku Yang Terluka, Seventeen, Seisi Hati. Halo LDR.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. LDR 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dari Paniko di Telaga Biru.
0: Oke, Paniko, lagu
3: Seisi Hati itu.
0: Seisi Hati, oke, iya. Dan
3: terima kasih.
0: Terima
3: Assalamualaikum
0: kasih
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seisi Hati sudah. Next, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Itu lagu bagus loh, lagu New Entry. Ada lagu Bernadia, terus Republik, Aku Yang Terluka, yang mana nih? Bernadia, Kita Buat Menyenangkan atau? Halo ya LDR. Dengan siapa ini? Ibu, suaranya kecil sekali. Halo. Dengan siapa? Bisa diulang? Radio kontrolnya dikecilin dulu, Bu, atau jauh dari radio? Kecil sekali. Aduh, sebelum maaf, ini kecil sekali. Baru feedback. Jadi gitu, saya sudah tidak dapat dengar, kasihan. Tolong, tolong. Lanjut lagi. Oh ya, sebentar, ini ada tabu kita, torang mau bahas tentang tantangan distribusi beras di wilayah yang sulit akses gitu ya. Eh, bukan. Salah, Boti, so salah dapat liapol. Ini dia, sabantar tentang membangun ekonomi pertanian, memutus rantai kemiskinan. Sabantar di tamu kita ya. Oke, masih adakah yang mau gabung? Kalau tidak, tolong semua selesaikan ini 100% Indonesia. Masih ada, kalau tidak ada, tolong semua putar jadwal tadi lagu Seventeen, Seisi Hati. Ya, untuk lagu dan request juga kita sudah. Terima kasih. Oh, masih ada. Baru mau bilang halo, terima kasih. Halo.
4: Halo.
0: Iya, dengan
4: Rina,
0: siapa ini?
4: Ibu Rina.
0: Iya. Ah, Ibu Rina ikutan lagu yang mana?
4: Hati Yang Terluka.
0: Hati Yang Terluka. Oke, dan terima kasih Ibu Rina. Iya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, at least bisa didengarlah suaranya Ibu Rina. Terima kasih ya. Oke, sudah tuntas semuanya. Terima kasih atas dengar Anda di Pro 1 dari Gorontalo, Good Dad Request. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.

Pada dasarnya, kucing memiliki beragam jenis suara di mana seluruhnya memiliki makna yang berbeda. Kucing sering mengeluarkan suara yang bermacam-macam, mulai dari mengeong, mendengkur, hingga mengeram, sama seperti manusia. Setiap suara yang dikeluarkan pun memiliki arti yang berbeda. Dikutip dari situs Rover, kucing menciptakan banyak suara agar mereka dapat berkomunikasi dengan hewan atau manusia lain. Tahukah Anda, ada 5 suara kucing yang sering kalian dengar mempunyai arti. Yang pertama, suara meong pendek. Itu biasanya kucing sedang menyapa kalian. Yang kedua, suara meong panjang. Itu artinya kucing lagi butuh sesuatu dari kalian, biasanya di saat kucing lapar. Yang ketiga, suara kucing lau. Artinya, kucing kalian lagi di masa berahi dan secara hormonal, kucing kalian siap kawin. Yang keempat, suara meong rendah. Itu artinya, kucing Anda lagi ketakutan dan waspada. Dan yang kelima, suara kucing kruk-kruk. Itu artinya, kucing sudah sangat tenang dan santai.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo dengan saya Dennis Bookings di obrolan sore hari ini di tamu kita menemani Anda dan pendengar di mana akan kami temani Anda kurang lebih 1 jam 50 menit ke depan ya di topik kita membangun ekonomi pertanian memutus rantai kemiskinan. Dan ini juga sudah bersama kami ya dengan narasumber kita ya. Kita akan sapa dulu Ibu Haja Yeyen Septiani Sidiki SHSEMM anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Yeyen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya ada ya? Ada. Dengar ya?
0: Ada Ibu, alhamdulillah okay. Ada. Dan yeah. Next lagi saya perkenalkan juga narasumber kita. Sudah bersama kami Ibu Berni Novita Salindeho SPMSI PLT Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Ibu Berni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu.
0: Iya, dan sekadar informasi juga pendengar di mana Ibu Berni ini juga ya didampingi. Ibu Berni didampingi dengan Bapak Iwan Noho Yusuf SPMSI dengan bersama kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman, Pangan, dan Hortikultura Provinsi Gorontalo. Nanti mungkin bisa membantu juga untuk pertanyaan dari untuk Pak Iwan. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Iwan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh pemirsa RRI di seluruh Gorontalo. Terima kasih.
0: Iya, baik. Pendengar Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami lain telepon 082196648664. Topik kita membangun ekonomi pertanian memutus rantai kemiskinan. Pendengar, Bone Bolango ini punya potensi besar di sektor pertanian, sektor kehutanan dan juga perikanan. Bahkan ini menjadi penyumbang terbesar ekonomi daerah dengan kontribusi itu ada 33,96% terhadap PDRP pada 2025. Dan produksi pertanian ini juga cukup besar ya pendengar. Namun potensi ini belum sepenuhnya membuat seluruh petani dan masyarakat desa itu hidup lebih sejahtera. Di bulan Maret tahun 2025 masih ada sekitar 21,11 ribu penduduk miskin di Bone Bolango. Dan ini menjadi pertanyaan penting sebenarnya ya, bagaimana sisi potensi pertanian yang besar ini bisa benar-benar meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Dan pertanian ini juga cukup hanya sampai pada kegiatan menanam dan memanen, hasil pertanian ini juga perlu sebenarnya diolah, terus dipasarkan dan dikembangkan gitu menjadi usaha yang memberi nilai tambah. Karena itu pengembangan kawasan pedesaan itu menjadi penting, di mana desa-desa bisa saling terhubung dalam kegiatan ekonomi, mulai dari produksi hingga pemasaran. Ya. Dan saya langsung saja untuk pertanyaan kepada Ibu Berni ya. Kepada Ibu Berni saya coba bertanya. Di mana Ibu pertanian ini kan menjadi salah satu penopang utama ekonomi di daerah khususnya Bone Bolango gitu. Kalau melihat kondisi di lapangan bagaimana Ibu DPRD ini melihat kesejahteraan petani saat ini? Oh mohon maaf, ini pertanyaan ke Ibu Yeyen. Mohon maaf, ke Ibu Yeyen dulu. Ibu Yeyen silakan. Ibu Yeyen.
1: Halo.
0: Iya, Ibu Yeyen.
1: Iya. Ya. Halo.
0: Ya.
1: Gimana?
0: Kalau lihat besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi Bone Bolango, bagaimana DPRD ini melihat kondisi kesejahteraan petani saat ini?
1: Ya, memang kesejahteraan petani saat ini belum di tingkat atas ya, karena memang Satu di berdasarkan keadaan alam yang masih kekeringan, kemarau saat ini. Terus memang harus diintervensi juga dengan banyak bibit ya untuk petani-petani, karena kami juga sering turun di lapangan itu masih banyak kebutuhan petani yang masih membutuhkan bibit tapi tidak sesuai dengan yang mereka butuhkan gitu. Ini juga menjadi perhatian kita bahwa kita kalau memberikan apa yang mereka butuhkan yang benar-benar, ini juga membantu para petani itu sendiri gitu. Jadi ini juga menjadi perhatian kita bersama gitu.
0: Sih Ibu ya, dengan Ibu Yeyen, dari bisa kita lihat juga ya kondisi menurut DPRD sendiri, pertumbuhan ekonomi Bone Bolango sebesar 5,04% di tahun 2025 ini kan sebenarnya sudah cukup mencerminkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat ini yang bekerja di sektor pertanian. Bagaimana menurut dari Ibu Yeyen?
1: Ya benar, jadi kami di DPR itu bukan maksudnya selain turun di lapangan juga kami harus mendukung anggaran ya, anggaran di sektor pertanian ini. Contohnya kita menganggarkan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dalam di bidang pertanian ya. Jadi kita bukan sekedar sebagai wacana atau sebagai pernyataan politik saja, tapi kita benar-benar harus apa yang menjadi permintaan dari masyarakat itu sendiri, petani itu sendiri, itu yang kita perlu intervensi secara kelihatan, itu dengan anggaran misalnya gitu.
0: Oke, baik. Kalau dari hasil pengawasan DPRD di lapangan, Ibu, apa sih sebenarnya persoalan yang paling mendasar yang dihadapi para petani saat ini?
1: Iya, petani itu memang sekarang di musim kemarau ya. Mereka memang butuh kayak air ya. Kami turun di dapil kami, terus terang mereka butuh air para petani itu. Tapi kita bergerak di sana dan itu kita bantu sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi juga bibit juga kebutuhan mereka. Bibit ini memang terus menerus yang mereka minta, mereka harapkan, ini juga jadi kebutuhan mereka. Jadi apa-apa kebutuhan di lapangan itu yang kami support gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Yeyen. Saya mau ke Ibu Berni. Ibu, dari perspektif dari Dinas Pertanian, bagaimana kondisi petani saat ini dari sisi produktivitas dan juga kesejahteraan?
2: Baik, terima kasih Ibu. Saya memberikan jawaban bahwa petani kita itu memang masih dikategorikan sebagai masyarakat yang masih miskin, karena memang kehidupan mereka itu masih sangat bergantung pada hasil pertanian. Dan salah satu kendala atau masalah yang mendasar daripada masyarakat petani itu sendiri adalah pendapatan mereka yang berkurang, baik dari modal yang mereka miliki, dan juga karena memang hasil daripada pertanian mereka itu tidak berkelanjutan. Saya kira demikian, Bu.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Yeyen. Silahkan untuk Anda pendengar 0821-9664-8664 bisa bersama kami. Masih saya bertanya lagi dengan Ibu Yeyen nih. Ibu, apa saja sih komoditas pertanian yang paling potensial dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di desa? Nah, sekaligus juga ini pertanyaan sama untuk Pak Iwan ya. Jadi saya ke Ibu Yeyen dulu, mungkin Pak Iwan nanti bisa menambahkan. Silakan Ibu Yeyen.
1: Halo.
0: Iya. Sorry, Ibu.
1: Bisa diulang lagi tadi.
0: Mohon maaf, tadi. Ibu. Ya, Ibu. Mohon maaf ke Ibu Berni maksud saya.
1: Oke. Okay.
0: Mohon maaf. Iya.
1: Monggo, silakan.
0: Iya, silakan Ibu Berni.
2: Bagaimana, Bu? Mohon diulangi, Bu.
0: Ya, terkait dengan komoditas pertanian gitu yang paling potensial dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
2: Ya, jadi kalau melihat dari kondisi petani kita, Bu, bahwa komoditas pangan yang strategis itu adalah padi dan jagung. Dan juga ada beberapa komoditas horti yang juga sebagai komoditas strategis, yaitu bawang, kemudian cabai, dan tomat juga, sayur-sayuran saya kira itu yang memang dibudidayakan oleh masyarakat petani kita.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Iwan. Silakan, mau menambahkan, Pak Iwan?
3: Ya, terima kasih. Izin Ibu Kabid yang terhormat, Ibu Anggota Dewan, Ibu Yeyen, dan seluruh pendengar RRI di Provinsi Gorontalo. Jadi, izin kami menambahkan bahwa sebelum tadi pertanyaannya, bahwa perlu dipilah memang yang namanya petani itu ada dua kategori, yaitu petani dan buruh tani. Dan yang paling banyak bermasalah dengan sektor kemiskinan itu adalah di buruh tani itu sendiri, yang notabene mereka hanya bekerja pada saat setiap nanti ada pekerjaan dari usaha tani itu sendiri. Sementara kalau petani kan memang mengusahakan budidayanya maupun sampai menghasilkan produksinya gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah petani kita juga ada dua kategori, petani pemilik lahan dan petani penggarap. Nah, di sektor petani penggarap ini yang juga kadang-kadang juga masih banyak bergelut dengan persoalan kemiskinan gitu. Yang ketiga yang menyangkut komoditi yang paling strategis dikembangkan di Malai Belango, memang perlu dipilah komoditas pertanian itu ada terbagi komoditas tanaman pangan. Jadi paling strategis tentu adalah padi dan jagung dan itu memang paling banyak dibudidayakan oleh petani kita di Gorontalo. Tetapi jangan lupa ada komoditi hortikultura, yaitu dalam hal sayur-sayuran maupun buah-buahan. Sayur-sayuran ini, terutama untuk komoditas sayuran daun, itu paling banyak dibudidayakan oleh teman-teman masyarakat kita yang ada di Belango Selatan, Tapang, yang maupun Belango Timur, gitu, sampai Tilong Kabila. Itu termasuk yang paling banyak menyuplai rumah makan sampai dapur-dapur MBG gitu.
0: Oke, baik.
3: Yang ketiga adalah sektor perkebunan gitu. Perkebunan kita yang paling utama ada di benih pantai yaitu cengkeh, kelapa, maupun kopi yang ada di Pinogu. Dan ini merupakan komunitas strategis bahkan memiliki peluang ekspor gitu. Tadi juga saya lupa untuk buah itu sendiri. Untuk komunitas horti itu ada juga buah-buahan gitu. Nah, kita punya spesifik lokasi untuk buah-buahan ini yang paling banyak dibudidayakan itu adalah buah durian. Durian ada di Suawa Timur maupun sebagian Suawa dan di pesisir Bone Pantai gitu. Ini terus terang untuk buah durian ini terus didorong oleh Dinas Pertanian baik kabupaten maupun provinsi untuk terus dikembangkan karena memiliki peluang ekspor. Saat ini kita tahu bahwa buah durian ekspornya sampai ke Cina gitu. Mungkin ini tambahan kami Bu nanti berkembang di.
0: Boleh. Baik.
3: Oh ya, di sesi berikutnya ya.
0: Ya baik, terima kasih Pak Iwan. Nah ini Ibu Yayan, dari semua tadi komoditas yang sudah disebutkan ya, apakah persoalan petani ini lebih banyak berada pada aspek produksi, modal, teknologi, harga jual atau akses pasar, Ibu Yayan?
1: Ya, kita tidak bisa melihat dari salah satu itu ya, karena ini hubungannya memang terkait juga ya, dari penyediaan sarana juga, bibit juga, terus dari modal juga. Nah, ini juga apa menjadi salah satu faktor. Terus setelah panen misalnya dipasarkan di mana, ini juga menjadi anu dari petani ya, jadi perhatian petani bahwa memang mereka sudah ada pangsa pasarnya sendiri misalnya. Jadi keadaan ekonominya juga itu tidak berhenti sampai di situ. Jadi cuma bukan sebagai petani saja, tapi bisa juga menjual dari hasil panen mereka gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih. Kita akan break dulu ya, Ibu Yeyen, Ibu Berni, dan Pak Iwan. Iya, terima kasih untuk Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Bakri, kenapa masih duduk di sini? Kerja dong, biar hidup nggak gitu-gitu aja.
1: Ah, Eja, kerja itu capek, ngemis aja enak, dapat duit, nggak perlu mikir.
0: Lah, kalau semua mikir kayak gitu, negara ini isinya pengemis semua dong. Kerja itu bukan cuma buat cari duit, tapi juga buat harga diri.
1: Iya juga sih. Tapi kerja apa ya?
0: Ayolah, mulai dari yang kecil dulu. Jualan gorengan atau apa kek, yang penting usaha.
1: Oke deh, mulai besok aku coba usaha ya.
2: Kemiskinan bukan alasan untuk malas. Ayo bangkit dan berusaha. Bersama kita bisa mengentaskan kemiskinan. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo membangun ekonomi pertanian memutus rantai kemiskinan. Saya mau ke Ibu Yeyen dulu. Ibu Yeyen, banyak petani nih ya menghadapi persoalan harga gitu dan juga pemasaran. Menurut Ibu, kebijakan apa sih yang bisa dilakukan pemerintah untuk memperpendek rantai distribusi dan juga meningkatkan posisi tawar petani?
1: Betul, kami turun langsung, kebetulan turun langsung di lapangan ya, dan ngomong-ngomong dengan petani itu sendiri, memang mereka itu butuh semacam wadah gitu, para petani untuk bisa memasarkan hasil panen mereka. Ini yang mereka butuhkan. Jadi suatu wadah dengan memasarkan hasil panen mereka, dengan begitu bisa menghasilkan pendapatan bagi petani itu sendiri. Tapi dengan memperhatikan kualitas dari hasil tanamannya itu pasti. Itu yang hasil perbincangan kita di lapangan.
0: Nah, gitu. Apakah pemerintah daerah itu perlu memperkuat BUMDes koperasi atau kelembagaan petani sebagai penghubung antara petani dan juga pasar, Ibu?
1: Iya, itu namanya satu wadah itu. Jadi bukan cuma semacam BUMDes juga satu wadah lah, jadi sebagai mediasi ya, jadi alat untuk ya sebagai mediasi perantara dari petani langsung ke penjualnya. Ini kan lebih ada kayak apa, kita memberi sarana buat mereka gitu. Ini yang mereka butuhkan.
0: Oke. Okay. Nah, kalau umpamanya konsepnya nih Ibu ya, konsepnya itu membangun ekonomi berbasis kawasan perdesaan gitu. Infrastruktur apa nih yang paling mendesak untuk mendukung seperti apakah irigasi, jalan usaha tani, gudang atau pasar atau fasilitas pengolahan atau bahkan akses digital? Yang mana nih Ibu yang didahulukan?
1: Kalau saya bilang semuanya penting, cuma memang yang didahulukan itu ya jalan usaha tani juga. Ya, karena memang itu merupakan transport para petani. Terus ya semuanya juga, semuanya. Bahkan sekarang ini kalau perlu para petani itu melek dengan jual online ya. Jadi mereka bisa memasarkan hasil panen mereka tidak hanya di tempat, tapi dengan melalui online. Ya banyak sarana prasarana sapras yang mereka butuhkan memang saat ini.
0: Oke, baik, terima kasih Ibu Yeyen. Saya mau ke Ibu Berni. Ibu Berni, salah satu masalah yang sering terjadi itu adalah ketika panen raya harga komoditas justru turun nih Bu. Apa sebenarnya strategi dari pemerintah untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani ini Bu? Silakan Ibu Berni. Ya, mungkin Ibu Berni. Oke, boleh.
2: Baik.
0: Silakan,
2: Ibu. Baik. Dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo selaku pemerintah provinsi, Bu, untuk stabilisasi harga ini memang di dinas kami itu ada beberapa program yang mendukung untuk stabilisasi. Nah, salah satu itu kita melaksanakan gerakan pangan murah. Nah, gerakan pangan murah ini kami mengundang petani atau gapoktan untuk mereka bisa menjual dengan harga distributor apa yang menjadi produk daripada pertanian mereka pada saat gelar pangan murah yang kami selenggarakan. Saya kira demikian dari saya, Bu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Iwan.
0: Boleh, silakan Pak Iwan untuk ditambahkan, Pak Iwan.
3: Ya, terima kasih Ibu Kabid. Ya, upaya kami dalam hal ini sudah dilaksanakan kemarin oleh sesuai arahan Pak Kadis di bidang tanaman pangan dan hortikultura itu difasilitasi pada kelompok tani dan terutama di komoditi hortikultura untuk dibuatkan, difasilitasi pembuatan izin usahanya supaya bisa mengakses menjual langsung ke MPG. Ini sesuai arahan Pak Gubernur bahwa petani-petani itu harus punya akses bisa menjual hasil produksinya ke dapur-dapur MPG. Dan ini sementara dalam proses, beberapa petani sudah, kalau sudah selesai dengan izin usahanya, sudah ada dua kelompok yang sudah terbit izin usahanya, dan itu di Bone Belang secara kebetulan itu sudah bisa mengakses menjual langsung hasil produksinya, terutama sayur-sayuran ke dapur MBG. Ini salah satu langkah untuk mendekatkan ataupun memutus rantai distribusi. Seperti itu.
0: Oke, baik. Pak Iwan, jadi bagaimana nih pemerintah memperkuat posisi tawar petani sehingga petani itu tidak selalu berada pada posisi sebagai penerima harga dari pedagang atau pembeli, Pak?
3: Memang kami misalnya jagung itu selalu diinformasikan harga terkini saat ini setiap hari sehingga petani tahu persis harga yang berlaku saat ini gitu. Ketika dia menjual ke pedagang, dia sudah tahu harga yang ada di harga yang berlaku saat itu gitu. Yang pertama, yang kedua, kita mendorong petani untuk selalu bersatu dalam hal di gapoktannya agar tidak menjual sendiri-sendiri gitu.
0: Oh gitu.
3: Sehingga ketika mereka bisa menjual bersama, posisi nilai tawarnya lebih tinggi dibanding kalau menjual sendiri-sendiri gitu. Itu yang kami upayakan. Dan yang ketiga, seperti yang disebutkan oleh Ibu Kabit tadi, kami memfasilitasi penjualan di, terutama di kalau acara-acara gerakan pangan murah ataupun apa kayak operasi pasar, petani pun kita libatkan langsung untuk menjual hasil produksinya.
0: Baik, terima kasih Pak Iwan. Ibu Berni, kalau berbicara tentang pengembangan kawasan pedesaan, menurut itu Ibu apa? Seperti apa konsep kawasan pertanian yang ideal itu, Bu?
2: Ya, baik. Jadi kalau berbicara tentang kawasan pertanian, Bu, mungkin kami lebih kepada bagaimana strategi untuk petani itu bisa mandiri secara ekonomi. Jadi memang perlu dibangun kawasan mandiri pertanian misalnya begitu, Bu, sehingga akan terbentuk lembaga-lembaga keuangan kecamatan maupun lembaga keuangan desa. Nah, saya melihat bahwa petani-petani yang ada di Kabupaten Bone Bolango, saya pernah ke Desa Moodulio, di sana itu masyarakatnya kan nelayan, Bu. Nah, selain nelayan, mereka juga membudidayakan tanaman cabai dan bawang merah. Nah, beberapa masyarakat itu mereka mengolah bawang merah ini menjadi bawang goreng. Kemudian kemudian juga mereka mengolah cabai menjadi sambal cabai begitu, Bu. Dan dipasarkan melalui online seperti yang disampaikan oleh Ibu Yayan tadi. Nah, ini kita harapkan ada beberapa tahapan untuk bisa sampai ke sana secara mandiri secara ekonomi, ya harus melalui tahapan persiapan, kemudian juga penanaman, kemudian ada pengembangan, dan kemudian ada pengolahan, dan terakhir mungkin strategi untuk pemasarannya, Bu, sehingga itu yang saya sampaikan tadi. Masyarakat di desa mereka secara ekonomi bisa mandiri dengan melibatkan lembaga keuangan di desa misalnya BUMDes. Saya kira demikian, Bu, terima kasih.
0: Iya berarti ini, terima kasih Bu Berni. Pak Iwan, bagaimana cara menghubungkan antara petani sebagai produsen terus dengan UMKM sebagai pengolah dan pasar sebagai konsumen sehingga terbentuk nih ekosistem ekonomi yang berkelanjutan seperti apa agar bisa bertahan ini, Bapak Taiwan, silakan.
3: Ya, terima kasih. Memang alhamdulillah secara kebetulan di Bone Bolango juga ada UMKM olahan seperti halnya minyak kelapa, kopi, dan gula aren, misalnya gula semut. Itu semua karena hasil produksi dari petani di sekitar, jadi dengan mudah mereka mendapatkan bahan baku, dan hasil bahan baku ini diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Selanjutnya hasilnya bisa dipasarkan, dan seperti yang digambarkan Ibu Yayan, pemasarannya pun sudah ada yang sifatnya online. Bahkan kopi Pinogu ini termasuk sudah menembus sampai ke luar negeri, hanya memang masih dengan terbatas bahan baku karena akses ke lokasi juga sangat susah ke Pinogu. Akhirnya kadang-kadang malah justru kehabisan stok untuk kopi Pinogu ini dengan besarnya permintaan dari kopi itu sendiri gitu. Okay. Ini semua akan didorong terus oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten agar ke depan produksinya semakin bertambah, olahannya semakin lebih variatif, dan petani bisa lebih bersatu dalam hal menghasilkan produksi yang punya nilai tambah yang lebih bagus, ya. Ya, demikian.
0: Baik, terima kasih. Sebelum break ini saya mau ke Ibu Yeyen. Ibu, bagaimana DPRD bisa mendorong agar komoditas unggulan setiap desa itu tidak hanya dijual gitu dalam bentuk bahan mentah, tetapi dia diolah dulu sehingga ekonominya itu, nilai ekonominya itu tetap berada di desa. Oke, Ibu Yeyen terputus ya. Baik, sambil kita tunggu Ibu Yeyen bergabung kembali, kita akan break dulu. Setelah ini kita akan balik lagi.

Pernahkah kita menyadari dari mana asal semangkuk nasi hangat yang kita santap hari ini? Di balik kokohnya ekonomi negeri, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan nyatanya masih menjadi penopang terbesar kehidupan kita. Tanah kita subur, menghasilkan puluhan ribu ton pangan. Angka pertumbuhan ekonomi pun terus merangkak naik. Tapi, mari kita jujur sejenak. Sudahkah kemakmuran itu benar-benar singgah di dapur rumah-rumah petani kita di desa? Di tengah jutaan saudara kita yang masih berjuang keluar dari jerat kemiskinan, pertanian tidak boleh lagi sekedar soal menanam dan memanen. Ini saatnya kita bergerak bersama, membangun kawasan perdesaan dengan rantai ekonomi yang kuat. Bukan cuma memproduksi di lahan, tapi mengolah hasil secara modern, mengelola distribusi yang adil, hingga melahirkan UMKM berbasis pertanian. Saat ekosistem pertanian terintegrasi dari hulu ke hilir, disitulah rantai kemiskinan akan berputus. Mari majukan pertanian, sejahterakan petani, dan bangun bangsa dari desa.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
1: Tamu Kita.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo, membangun ekonomi pertanian memutus rantai kemiskinan. Anda bisa saksikan juga live YouTube ya RRI Gorontalo. Saya dengarkan di live streaming RRI Digital dan 101,8 FM. Kembali lagi untuk Ibu Yeyen. Ibu Yeyen, bagaimana DPRD ini bisa mendorong agar komoditas unggulan setiap desa itu tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi ini dia diolah sehingga nilai ekonominya itu tetap berada di desa.
3: Betul. Langkah kita untuk masyarakat, terutama petani, memang harus turun langsung ya Mbak ya. Jadi kita perlu edukasi, kita perlu sosialisasi ke mereka dengan program-program pemerintah, program-program melalui aspirasi kita. Kita kasih mereka, kasih tahu bahwa ini memang program-program yang harus, apa yang perlu mereka tingkatkan, apa yang menjadi potensi daripada petani itu sendiri. Kita harus turun langsung Mbak, jadi bukan kita melihat dari secara jauh, saya langsung ya pengalaman berdialog langsung dengan petani. Kita harus kasih tahu bahwa kita harus mensosialisasikan apa yang menjadi menjadi pertemuan-temuan yang update sekarang gitu, baik dari jaringan-jaringan petani itu sendiri, menjadi mereka menjadi petani yang mandiri, menjadi membangun kawasan pertanian. Ya, ini juga kita harus tanamkan ke mereka.
2: Oke. Apakah bantuan pemerintah kepada petani selama ini sudah cukup untuk menciptakan kemandirian ekonomi atau masih perlu diubah lagi Bu, dari pola bantuan menjadi mungkin penguatan usaha atau akses pasarnya Ibu?
3: Betul. Kalau dibilang bantuan pemerintah itu sudah cukup, tapi memang banyaknya kebutuhan. Jadi tidak merasa cukup, tapi memang masih butuh kebutuhan itu terus terus menambah, terus bertambah ya istilahnya. Jadi kalau sebilang kurang cukup juga kita harus menjadi perhatian kita bersama lah. Jadi memang di sektor pertanian ini benar-benar kita harus turun langsung kepada petani, melihat apa yang menjadi kebutuhan mereka, sapras apa yang perlu kita intervensi sampai ke kebutuhan mereka biar terpenuhi gitu.
2: Oke, baik. Terakhir Ibu Yeyen, sesi terakhir ini kita apa target konkret yang menurut Ibu tuh harus dicapai dalam 3 sampai 5 tahun ke depan agar kita ini bisa melihat nih bahwa pengembangan ekonomi pertanian itu benar-benar berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat dan bisa juga memutus rantai kemiskinan.
3: Iya, jadi memang kita harus dari produksi ya. Memang awal dulu dari produksi, dari hasil panen mereka itu bagus. Terus bagaimana memasarkan hasil panen mereka, dan tadi juga saya membuat mereka suatu wadah ya, jadi memasarkan mereka untuk mensosialisasikan mereka untuk bisa langsung menyalurkan ke MBG misalnya. Ini juga yang karena kebutuhan-kebutuhan masyarakat ini yang berkembang terus ya, itu yang harus kita target-target di depan mata, itu yang harus kita perhatikan untuk kebutuhan petani saat ini.
2: Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Yeyen. Saya mau ke Ibu Berni. Ibu, seberapa penting sih sebenarnya pengolahan hasil pertanian dan UMKM dalam meningkatkan nilai tambah? Nah, kira-kira apa contoh komoditas yang sebenarnya punya peluang besar untuk dikembangkan nih Ibu Berni?
4: Baik, terima kasih Bu. Kalau dilihat dari jenis komoditasnya, kebanyakan memang petani, biasanya ibu-ibu kelompok tani itu mereka punya tanaman pisang. Nah, ini biasanya mereka mengolahnya menjadi keripik pisang. Nah, ini bisa dijual melalui online Bu, atau kita bentuk UMKM di desa sehingga mereka punya wadah untuk mempromosikan produk mereka. Kemudian juga yang saya sampaikan tadi, bahwa ada juga beberapa desa di Kabupaten Bone Bolango di Bilungala Utara itu mereka juga membudidayakan cabe, tomat. Ya, dan saya sampaikan tadi itu mereka olah menjadi bawang goreng dan kemudian juga mereka olah menjadi sambal tomat. Nah, ini kira-kira yang perlu disentuh oleh pemerintah provinsi Bu dalam rangka pemodalan sehingga masyarakat bisa mengusahakan industri rumah tangga lah skalanya menjadi sumber ekonomi pendapatan bagi masyarakat petani di pedesaan, Bu. Saya kira demikian. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih Ibu Berni. Saya mau ke Pak Iwan, Kak. Pak Iwan kan ini biasa juga kan langsung turun lapangan gitu ya. Bicara soal desa-desa.

0: Misalnya kami contohkan di Bulango Selatan itu petani kita selain membudidayakan di padi sawah, tetapi juga pekarangannya dia maksimalkan dengan pemanfaatan tanaman sayuran gitu. Sehingga tidak ada lahan yang tersisa untuk kosong begitu saja. Mereka manfaatkan selain ada tanaman padi di belakang, di depan ada tanaman sayuran. Gitu. Di sela-sela itu mereka juga ada ternak sapi gitu. Nah, integrasi ini yang menjadi tambahan ekonomi bagi masyarakat itu dalam hal usaha taninya gitu. Menyinggung juga sedikit tadi tentang olahan yang ada di Bone Bolango. Jadi pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pertanian sudah pernah menyampaikan atau memberikan bantuan rumah olahan di tahun 2020 sampai 2023 pada saat kami masih ada bantuan APBN gitu. Dan itu tidak tanggung-tanggung, lumayan besar. Itu nilainya di atas 400 juta gitu, karena bantuannya dari peralatan pasca panen, peralatan olahan, sampai bangunan rumah olahan itu sendiri. Kami contohkan yang ada di Bone Pantai, ada bantuan rumah olahan untuk bawang merah tadi yang sudah dicontohkan oleh Ibu. Atau produk unggulannya ada bawang goreng gitu. Kalau di Sulawesi Selatan ada rumah olahan horti, yaitu buah sirsak, menjadi minuman ataupun frozen gitu. Di Bulawesi Selatan juga ada bantuan rumah olahan untuk menjual bawang goreng. Kalau di Bulango Utara ada rumah olahan untuk memproduksi hasil minyak kelapa. Dan ini semua bentuk perhatian pemerintah agar petani pada hasilnya tidak hanya menjual bahan baku, tetapi juga ada olahan lebih lanjut yang mempunyai nilai tambah untuk pendapatan ekonominya gitu. Ini yang perlu kami tambahkan. Terima kasih.
1: Oke, baik. Gitu. Terima kasih banyak narasumber kita sore hari ini ya. Ini sudah menit ke-53 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ya, terima kasih untuk narasumber sudah memberikan informasi di sore hari ini terkait dengan bagaimana membangun ekonomi pertanian dan bisa memutuskan rantai kemiskinan. Sekali lagi, terima kasih buat Ibu Berni Novita Salindeho SPMSI dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo. Terima kasih Ibu Berni. Terima kasih juga buat Ibu Haja Yayen Saptiani Sidiki SHSCMM anggota DPR
2: Provinsi
1: Gorontalo. Terima kasih Ibu dan buat
2: sama-sama.
1: Iya, buat Pak Iwan Noho Yusuf SPMSI sebagai ketua tim kerja distribusi dan cadangan pangan pemerintah. Terima kasih untuk sore hari ini narasumber kita luar biasa.
0: Terima kasih Bu.
1: Iya, kita tuntaskan untuk obrolan sore hari di tamu kita. Saya Daniel Saboking, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Daniel Sabokings. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado. Ferizian Agustusan tak lagi berpusat di kantor pusat. ASDP Cabang Bitung jadi tuan rumah perdana pelaksanaan di wilayah operasional.
2: PT ASDP Indonesia Ferry untuk pertama kalinya menggelar Ferizian Agustusan tahun 2026 di tingkat cabang. ASDP Cabang Bitung menjadi lokasi perdana pelaksanaan kegiatan yang diikuti perwakilan insan Ferizian dari kantor pusat Regional 1, Regional 2, Regional 3, dan Regional 4. Direktur utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, mengatakan Ferizian Agustusan bukan sekadar kegiatan untuk memeriahkan momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan di lingkungan perusahaan. Heru pun mengajak seluruh insan Ferizian untuk terus saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan sehingga ASDP dapat semakin maju dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Tidak sekedar sebagai perayaan saja, tetapi juga momentum untuk memperkuat engagement, soliditas, gotong royong, dan sportivitas seluruh insan Ferizian. Dan saya berharap semangat kebersamaan yang kita bangun hari ini dapat terus kita bawa ke lingkungan kerja. Dan mari kita perkuat kolaborasi lintas wilayah dan fungsi dan saling mendukung serta sama-sama menghadapi tantangan untuk membawa ASDP semakin maju.
2: Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Bitung, Sigit Purwanto, mengungkapkan kebanggaannya karena Bitung dipercaya menjadi cabang pertama yang menjadi lokasi pelaksanaan Ferizian Agustusan di wilayah operasional. Pihaknya pun memanfaatkan momentum tersebut untuk berbagi dengan masyarakat berupa bingkisan serta 150 paket sembako dan 280 alat keselamatan atau life jacket.
4: Di Cabang Bitung, khususnya karena ini baru pertama, Pak ya. Artinya kami teman-teman Bitung itu merupakan suatu kehormatan buat kami nih, teman-teman Bitung. Lebih kami semangat, persiapannya juga kami sudah menyiapkan persiapannya mungkin bapak-bapak sudah. Kita lihat seperti ini hasilnya, artinya acara ini memang betul-betul menjadi apa ya, harapan teman-teman Cabang Bitung untuk menjadi lebih bagus lagi, Pak. Dan ini menjadi contoh yang pertama, Pak. Kalau bingkisan kemarin kami membagikan untuk sopir yang ke arah Melok. Jadi kemarin kurang lebih ada 30 bingkisan ya, karena memang sesuai dengan kapasitas muat kita. Nah, tadi juga sudah bapak-bapak lihat, itu simbolis jumlahnya totalnya keseluruhan ada 150 paket sembako.
2: Pelaksanaan Ferizian Agustusan di Bitung diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan, sportivitas, gotong royong, dan kolaborasi seluruh insan ASDP di berbagai wilayah Indonesia. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Sidang Isbat Wakaf Terpadu menjadi program inovatif yang dikembangkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang telah diwakafkan. Program ini merupakan hasil sinergi empat instansi, yakni pemerintah daerah, Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional, dan Pengadilan Agama.
5: Sidang isbat wakaf terpadu menjadi salah satu terobosan dalam mempercepat legalisasi tanah wakaf di Gorontalo. Program ini merupakan hasil sinergi empat instansi, yakni pemerintah daerah, Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional, dan Pengadilan Agama. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara, Rahmat Nugroho, mengatakan sidang isbat wakaf terpadu menjadi program inovatif yang dikembangkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang telah diwakafkan. Menurutnya, Provinsi Gorontalo menjadi daerah yang menyelenggarakan program tersebut melalui kolaborasi lintas instansi. Pelaksanaan sidang isbat wakaf terpadu di Kabupaten Gorontalo Utara digelar pada Jumat 21 Agustus 2026. Dalam pelaksanaan tersebut, terdapat 3 perkara tanah wakaf yang dilakukan proses isbat yang mendapatkan kepastian hukum dan menjadi bagian dari tahapan menuju penerbitan sertifikat tanah wakaf.
6: Itu salah satu terobosan dan itu baru terjadi di Provinsi Gorontalo.
7: Oh ya.
6: Jadi seluruh Indonesia pelaksanaan sidang isbat itu baru memulainya Provinsi Gorontalo. Makanya ya, ini juga sangat luar biasa dan ini berkat sinergi dan kolaborasi empat instansi, pemerintah daerah, Kementerian Agama, kemudian Badan Pertahanan Nasional maupun dari Pengadilan Agama. Nah, untuk kegiatan isbat kemarin, kita sudah terrealisasi hari Jumat kemarin. Ada tiga perkara yang sedang diisbatkan, dengan salah satunya persoalan-persoalan yang terkait wakif sudah meninggal.
5: Yeah.
6: Kemudian mungkin pemberian, tadi sampaikan Pak Asisten, pemberian wakaf yang lisan. Mm-hmm. Nah, makanya dengan mekanisme isbat lah prosesnya seperti seperti persidangan. Hmm, jadi ya, menghadirkan para saksi-saksi yang memperkuat tadi mungkin wakaf-wakaf lisan. Dan kemudian menghadirkan tokoh-tokoh atau saksi-saksi yang merangkang memang benar.
5: Sementara itu, Kasih Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara, Ferawati Nento, mengungkapkan masih terdapat cukup banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat resmi. Dari 182 bidang tanah wakaf di Gorontalo Utara, 118 diantaranya belum memiliki sertifikat.
7: Untuk di Gorontalo Utara, kalau berdasarkan kami bicara by aplikasi ya.
5: Yeah.
7: Kalau berdasarkan aplikasi kami di Gorontalo Utara itu ada 182 tanah wakaf dan 118 diantaranya belum bersertifikat, sudah ber-IW tapi belum bersertifikat. Itu by aplikasi. Namun alhamdulillahnya, berkat MOU seperti yang katakan tadi, bahwa kolaborasi ini sangat menguntungkan bagi kami karena kami sangat mengapresiasi BPN. Sebenarnya itu menjadi tugas kami turun ke lapangan, ke masjid-masjid, mendata mana yang jadi tanah wakaf, mana yang bukan tanah wakaf. Karena di Gorontalo Utara ini ada 314 masjid,
5: yeah,
7: itu tidak semua berdiri di atas.
5: Ia menyebut pelaksanaan sidang isbat wakaf terpadu merupakan kolaborasi empat instansi yang cukup membantu Kementerian Agama mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Menurut Ferawati, percepatan sertifikasi penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf yang telah dimanfaatkan masyarakat. Legalitas tersebut sekaligus menjadi bentuk perlindungan agar aset wakaf tidak mudah disengketakan atau diklaim oleh pihak lain. Dari Gorontalo, Rusdianita, Pro1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari RRI Gorontalo kita beralih ke RRI Tahuna. Bupati Sangihe Mikael Tungari menutup rangkaian kegiatan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-81.
8: Suasana kemeriahan mewarnai penutupan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun di Kelurahan Tidore. Puncak kegiatan digelar lomba gerak jalan antar rukun tetangga yang sangat didukung dan mendapatkan antusias dari seluruh masyarakat. Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari saat menutup kegiatan lomba HUT Kemerdekaan RI mengaku bangga atas inisiasi pemerintah Kelurahan Tidore yang menyelenggarakan sejumlah lomba dan mengapresiasi dukungan dan antusias masyarakat. Menurut Bupati, dari sejumlah kelurahan sekota Tahuna, Kelurahan Tidore sangat konsisten mendukung setiap agenda pemerintah terutama dalam hal menjaga kebersihan dan keindahan wilayah.
9: Pertama, saya harus mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih buat Kelurahan Tidore. Kelurahan Tidore ini kita pastikan kalau di antara kelurahan di Tahuna ini Kelurahan Tidore yang juara satu. Karena apa? Kalau bulan puasa, Kelurahan Tidore jalan di muka sana yang jadi bagus. Sekarang di HUT RI ke-81, jangan boleh keluar di belakang ini yang jadi bagus. Orang yang tak bisa memungkiri bahwa wajah kota Tahuna sebagian ada di Kelurahan Tidore ini.
8: Bupati Tungari menambahkan tidak saja dalam momentum HUT kemerdekaan, tetapi antusias masyarakat juga terlihat saat momentum perayaan Hari Besar Keagamaan dengan memperindah wilayah. Bupati mengajak semangat kebersamaan tetap terbangun antar pemerintah kelurahan dan masyarakat sebagai kekuatan dalam mendukung program pemerintahan. pada lomba gerak jalan yang digelar Minggu 23 Agustus 2026 dalam rangkaian HUT kemerdekaan tersebut diikuti 11 peserta yang merupakan utusan dari rukun tetangga sekelurahan Tidore. Anton Lahube melaporkan.
1: Dari Tahuna kita beralih ke RRI Talaut. Upaya memperkuat aksesibilitas dan perekonomian warga perbatasan Indonesia terus dipacu. Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus meninjau langsung pembangunan jembatan Taloara di Kabupaten Kepulauan Talaut. Jembatan ini menjadi akses vital warga yang selama ini berisolasi saat banjir, sekaligus menjadi sasaran utama program karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat tahun 2026.
10: Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus meninjau langsung progres pembangunan sejumlah sasaran fisik program karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat di wilayah Kodim 13 12 Talaut termasuk jembatan Taloara di Kelurahan Beo Senin 24 Agustus 2026. Infrastruktur ini menjadi salah satu fokus utama dalam program karya bakti di wilayah perbatasan utara Indonesia. Mayjen TNI Mirza Agus bertolak dari Bandara Samratulangi menggunakan pesawat komersial dan mendarat di Bandar Udara Melongane. Setibanya di lokasi, Pangdam bersama rombongan didampingi Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Grace Sabambungan serta jajaran Forkopimda langsung menuju titik pembangunan di Beo termasuk jembatan Taloara untuk memastikan kualitas konstruksi fisik berjalan optimal. Pangdam menegaskan bahwa percepatan pembangunan jembatan Taloara sangat krusial karena fungsinya juga merupakan urat nadi perekonomian dan aksesibilitas warga lokal. Pembangunan jembatan Taloara ini bukan sekedar pengerjaan fisik, melainkan komitmen TNI untuk menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat terluar NKRI.
11: Hari ini, hari Senin tanggal 24 Agustus 2026, saya di Kecamatan Beo, khususnya Kelurahan Beo, sementara ini dibangun jembatan yang menghubungkan dua perkampungan. Targetnya 2 minggu lagi selesai. Ini bagian dari salah satu titik karya bakti di Kabupaten Talaut oleh Kodam 13 Merdeka sesuai dengan perintah Bapak Kasat Jenderal Maruli dan atas arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bu, semoga bermanfaat. Ini konsultasi.
10: Kehadiran jembatan baru disambut haru dan sukacita oleh warga sekitar yang selama ini mengalami kesulitan aksesibilitas terutama saat musim hujan dan banjir.
11: Terima kasih Bapak Presiden.
10: Selain jembatan Taloara, karbak skala besar TNI Angkatan Darat 2026 mencakup 120 titik sasaran strategis di sejumlah wilayah di Talaut, meliputi pembangunan sumur bor seperti di Desa Tarun, renovasi gedung ibadah, perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan jalan desa, sekolah, hingga mikrohidro demi memacu kesejahteraan masyarakat perbatasan. Selain itu, ada juga sejumlah sasaran non-fisik yang dilaksanakan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar demikian, Lintas Magota Manado Gorontalo Tahune dan Talaut, saya Daniel Saboking, atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo pukul 17 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah ya sore hari. Seperti ini biasanya jalanan tuh mulai ramai, ada yang baru selesai kerja gitu ya, buat yang tidak mengenal tanggal merah ya, atau ada yang pulang dari aktivitas lain, entah selesai belanja atau masih dalam perjalanan menuju rumah. Apalagi hari libur atau tanggal merah ini, meski tidak semua orang bekerja, aktivitas di luar rumah tetap saja bikin transportasi umum ramai ya pendengar. Buat yang sering naik bus, angkot atau kereta ataupun transportasi umum lainnya, ada satu hal sederhana yang kadang tuh perlu diperhatikan, yaitu tas yang kita bawa. Tas yang terlalu besar itu kadang bikin kita susah bergerak, apalagi saat harus berpindah kendaraan atau berada di tengah keramaian. Jadi kalau memungkinkan, pilih saja tas yang ringkas, praktis, terus nyaman dibawa. Perhatikan juga tempat penyimpanan barang-barang penting seperti dompet, ponsel, kartu transportasi, atau kunci. Sebaiknya disimpan di kompartemen yang sudah ya yang mudah dijangkau itu ya. Tapi tetap aman. Jadi saat butuh kartu atau ponsel tidak perlu membongkar seluruh isi tas. Kalau ada pilihan tas dengan resleting yang aman atau kantong tersembunyi juga, ini bisa jadi pertimbangan terutama saat berada di tempat ramai gitu. Barang tetap tersimpan dengan lebih rapi dan kita pun bisa lebih tenang gitu selama perjalanan. Satu lagi yang cukup penting terutama di musim yang cuaca suka berubah-ubah, yaitu material tas yang tahan air. Jadi kalau tiba-tiba nih hujan turun saat masih di perjalanan, barang-barang di dalam tas punya perlindungan tambahan. Intinya pendengar pulang dari aktivitas itu sudah cukup melelahkan, jangan sampai perjalanan makin ribet hanya karena tas yang dibawa tidak praktis gitu ya. Jadi sore ini sebelum kembali beraktivitas atau berpergian lagi, coba cek tas Anda, ringkas, nyaman, mudah dijangkau tapi tetap aman gitu ya. Updatean informasi dari rri.co.id, semoga perjalanan pulang sore ini lancar, jalanan tidak terlalu macet gitu ya. Tentunya bisa sampai di rumah dengan nyaman, yang pastinya hati-hati di jalan gitu ya. Kalau di Gorontalo sekarang ini, kalau orang mau ke arah Limboto sana ya, jangan lupa pakai kacamata ya, karena sangat-sangat cerah sekali ini matahari ya, sangat silau men. Oke, tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo. Ada lagu Down in Desert.

0: with that dessert.
1: Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo, Gorontalo. Siap seru-seruan bareng di RRV Fest 2026? Yap, RRV Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRV Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo. Kami informasikan untuk Anda sore hari ini, menjelang azan maghrib nantinya, kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dan Risalah Maghrib. Dan untuk azan maghrib hari ini pukul 17.57 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan beberapa lagu religi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ada di daerah Suwawa Kabila Tapa Limboto Batu Dating Gola menyesuaikan dengan jadwal, Kuande Pantai dan Suwa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Angkrek Polehuto dan Pagliaman ditambah 2 menit, Sumelata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, menantikan azan maghrib hari ini kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 78 sampai dengan 80 oleh Qori'ah Indra Zakaria.

0: Pendengar baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 78 sampai dengan 80 oleh Indra Zakaria. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Firman Syah Datau SAG dengan judul Teknologi Boleh Maju, Syariat Tetap Menjadi Rambu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasanya lah kita pada sore hari ini sama-sama mendengarkan uraian risalah maghrib yang berjudul Teknologi Boleh Maju, Syariat Tetap Menjadi Rambu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita hidup di zaman yang luar biasa. Teknologi berkembang begitu cepat. Dulu untuk berkirim kabar

0: Pendengar yang berbahagia, Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk anti terhadap kemajuan. Islam justru mendorong manusia untuk menggunakan akal, mencari ilmu, dan memberikan kemanfaatan bagi kehidupan. Persoalannya bukan pada teknologinya. Persoalannya adalah untuk apa teknologi itu kita gunakan. Handphone bisa digunakan untuk membaca Al-Quran, tetapi bisa juga digunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan. Media sosial bisa menjadi sarana untuk berdakwah, tapi bisa pula menjadi tempat menyebarkan fitnah dan kebencian. Kecerdasan buatan bisa membantu pekerjaan manusia, tapi jangan sampai membuat kita malas berpikir, malas belajar, atau bahkan menggunakannya untuk menipu, apalagi merugikan orang lain. Karena itu, teknologi boleh maju, tapi syariat harus tetap menjadi rambu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat ini sangat relevan dengan kehidupan digital kita. Jangan semua yang muncul di media sosial langsung kita percaya. Jangan semua yang kita terima langsung kita sebarkan. Jangan karena ingin menjadi yang pertama membagikan informasi, kita lupa untuk memastikan apakah informasi itu benar atau justru menjadi fitnah. Tabayyun harus tetap hidup di era digital saat ini. Pendengar yang dirahmati Allah, ada sebuah prinsip sederhana yang bisa kita pegang. Sebelum jari menekan tombol, pastikan hati bertanya, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Pertanyaan sederhana, tapi insya Allah bisa menyelamatkan kita. Sebab teknologi hanyalah alat, yang menentukan kebaikan dan keburukannya adalah manusia yang menggunakannya. Pisau di tangan seorang dokter dapat menjadi alat untuk menyelamatkan nyawa, tapi pisau di tangan orang yang berniat jahat bisa menjadi alat untuk mencelakakan. Begitu pula teknologi, ia bisa menjadi jalan menuju pahala, tapi bisa pula menjadi jalan menuju dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka mari kita jadikan teknologi sebagai sarana untuk tolong menolong dalam kebaikan. Gunakan media sosial untuk menyebarkan ilmu. Gunakan WhatsApp untuk menyambung silaturahmi. Gunakan internet untuk belajar. Gunakan teknologi untuk membantu pekerjaan. Gunakan kecerdasan buatan untuk mendukung kreativitas dan produktivitas. Namun tetap ingat, jangan sampai teknologi membuat kita semakin jauh dari Allah. Jangan sampai sibuk memperbarui status, tapi lupa memperbarui iman. Jangan sampai baterai handphone selalu penuh, tapi hati justru kosong dari zikir. Jangan sampai kita hafal password berbagai akun, tapi lupa dengan kalimat La ilaha illallah. Pendengar, semoga setiap teknologi yang kita gunakan dapat menjadi jalan guna untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, menjadi sarana menebarkan manfaat, bukan menjadi pintu menuju mudarat. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar baru saja kita dengarkan risalah menjelang ajal maghrib oleh Firman Syah atau SAG dengan judul Teknologi Boleh Maju, Syariat Tetap Menjadi Rambu. Tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

hari itu berhala-berhala di dalam Ka'bah pun roboh karena bumi berguncang begitu dahsyatnya. Semuanya hancur seketika dalam hitungan detik saja. Malam itu Abdul Muthalib melihat langit yang begitu terang benderang dan dia pun bergegas turun karena bumi berguncang begitu hebat. Tetapi betapa terkejutnya dia, tatkala berhala-berhala di sana seketika roboh dan hancur tidak beraturan.

tua dan melihat rumah anaknya Aminah yang tampak bercahaya terang benderang. Dan begitu hikmatnya malam itu, sehingga Abdul Muthalib segera berlari menuju rumah anaknya itu dan seketika berhenti seraya takjub melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang memberikan cahaya ilahinya itu di tempat anaknya Aminah. Dan Abdul Muthalib pun menutup matanya dan meyakini bahwa malam itu Allah akan merahmati mereka dengan mengirimkan utusan Allah, seorang Rasul yang mulia.

bahagia atas kelahiran cucunya yang sangat dia cintai itu. Dan sungguh benar adanya bahwa cucunya itulah yang dipilih Allah untuk menjadi Rasulnya. Abdul Muthalib lalu mengadakan jamuan makan sebagai rasa syukurnya atas kelahiran Nabi. Sang kakek juga mengundang banyak orang untuk berbagi kebahagiaan dengannya. Semua sibuk melayani para tamu, termasuk Abu Thalib anaknya. Betapa hari itu adalah hari yang sangat istimewa bagi Abdul Muthalib sebagai kakek. Tetapi di tengah kebahagiaan itu, Aminah tampak memanggil seseorang untuk melihat bayinya yang rupanya sangat lapar. Karena sang ibunda, Aminah saat itu belum memiliki ASI yang bisa diberikan kepada Nabi. Dan tibalah saat untuk memberikan nama pada cucu kesayangan Abdul Muthalib, anak dari Aminah dan Abdullah ini. Di hadapan banyak orang, sang kakek menggendong bayi itu dan menggunakan jari-jari tangannya untuk melindungi wajah sang bayi dari silau sinar matahari. Betapa sayangnya sang kakek pada cucunya ini. Dan Abdul Muthalib lalu membawa cucunya itu ke Ka'bah untuk diberi nama. Dia pun berjalan pelan menuju Ka'bah itu. Rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang seolah menyuruh sang kakek untuk masuk ke dalam Ka'bah. Abdul Muthalib yang mencintai dan mengimani ajaran Nabi Ibrahim itu menggendong cucunya menuju Ka'bah ke arah Hajar Aswad untuk bertabaruk dengannya, mengharapkan berkah batu syurga itu. Tetapi tiba-tiba, rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang seolah memberi isyarat pada sang kakek untuk memasuki Ka'bah, yang segeralah ditangkap sinyal itu oleh Abdul Muthalib. Dia pun memasuki Ka'bah itu sementara orang-orang yang menunggu sedari tadi tampak diam ketika melihat Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah. Mereka menunggu hingga keluarlah Abdul Muthalib dari dalam Ka'bah dan menuju ke podium dari batu itu untuk mengumumkan bahwa nama cucunya adalah Muhammad. Tetapi rupanya nama itu tidak terlalu lazim digunakan oleh bangsa Arab kala itu. Orang-orang Mekah yang mendengar Abdul Muthalib memberikan nama pada cucunya dengan nama Muhammad itu pun sempat bertanya-tanya, sebab tidak ada satu orang pun di dalam garis keturunan Abdul Muthalib yang menggunakan nama Muhammad. Di tengah ketegangan itu, majulah Abu Thalib, paman sang Nabi, menghentikan semua percekcokan itu dan dengan tegas dia mengatakan bahwa nama bayi itu adalah Muhammad sesuai dengan pemberian sang kakek. Dan Abdul Muthalib pun di depan Ka'bah memberikan nama Muhammad pada cucunya di depan semua orang sambil menggendong cucunya itu. Maka sejak hari

Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo, Gorontalo! Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Jangan lupa untuk Anda download aplikasi live streaming RRI Digital dan juga aplikasi RRI News, follow Instagram kami RRI Gorontalo. Updatean informasi untuk Anda dari rri.co.id. di mana posko pendaftaran beasiswa Milan Amrullah resmi dibuka sebagai bentuk kepedulian terhadap akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bone Bolango. Program ini juga pendengar merupakan kolaborasi Yayasan Pendidikan Bapu Umar Juhu bersama Ketua Karang Taruna Kabupaten Bone Bolango, Milan Amrullah, dengan dukungan Elino Center. Pembukaan posko ini juga dirangkaikan dengan penyaluran 100 paket seragam sekolah kepada anak-anak di wilayah terpencil, termasuk Desa Mongolilo, Kecamatan Bulango Ulu, di mana posko ini hadir untuk membantu masyarakat kurang mampu, khususnya warga yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4 dalam data terpadu kesejahteraan sosial dalam mengakses program bantuan pendidikan pemerintah seperti program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Layanan posko juga diperluas hingga wilayah pedalaman untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala akses informasi, administrasi maupun jaringan internet dalam proses pendaftaran beasiswa. Updatean informasi dari rri.co.id, tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, istilah cuci darah memang terdengar sederhana. Seolah-olah darah diambil, lalu dicuci dan dimasukkan kembali ke tubuh. Tapi secara medis, prosedur ini disebut hemodialisis dan tujuannya adalah menggantikan fungsi ginjal yang sudah tidak bekerja optimal. Ginjal normal berfungsi menyaring darah setiap saat. Ia membuang racun, sisa metabolisme, kelebihan cairan, serta menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Saat ginjal rusak atau gagal, misalnya akibat diabetes, hipertensi, atau penyakit ginjal kronis, racun akan menumpuk dan bisa berbahaya. Nah, disinilah peran cuci darah. Saat hemodialisis, darah pasien tidak dicuci dengan air atau sabun, melainkan dialirkan ke mesin khusus. Di dalam mesin tersebut, terdapat filter bernama dializer yang berfungsi seperti ginjal buatan. Filter ini memiliki membran semi-permeable yang memungkinkan racun, urea, dan kelebihan cairan keluar, sementara sel darah dan zat penting lainnya tetap dipertahankan. Lalu, kenapa disebut cuci darah? Karena secara fungsi, darah memang dibersihkan dari zat berbahaya, meskipun bukan dicuci secara harfiah. Istilah ini lebih mudah dipahami masyarakat dibanding istilah medisnya. Namun perlu dipahami, cuci darah bukan menyembuhkan ginjal, melainkan membantu tubuh bertahan hidup ketika ginjal sudah tidak mampu bekerja sendiri. Itulah kenapa pasien cuci darah tetap perlu menjaga pola makan, minum, dan gaya hidup. Jika tidak, racun akan kembali menumpuk meskipun rutin dialisis.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Program 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 19 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dalam Gorontalo malam ini pendengar, bersama saya Bakri Petabuga menemani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Menit kedua dari pukul 19, informasi untuk Anda muslimin dan muslimah di manapun Anda berada bahwa kumandang azan Isya hari ini pada pukul 19 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah.

Baik muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kini tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 19 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah.

menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa Demodex merupakan tungau mikroskopis yang dapat hidup di folikel rambut manusia termasuk pada area wajah, dan keberadaannya ini umumnya tidak menimbulkan masalah ketika populasinya tetap terkendali. Jadi melansir dari rri.co.id, pendengar, bahwa Demodex ini merupakan organisme mikroskopis berkaki 8 yang terdiri dari dua jenis utama. Salah satu jenis yang umum ditemukan pada manusia adalah Demodex folliculorum, ya. Dan tungau ini tuh paling banyak bersarang di area sekitar mata, tepatnya menyerang kelopak mata dan bulu mata manusia. Karena kebiasaannya itu, ya, Demodex ini kerap dijuluki sebagai tungau bulu mata oleh para ahli kesehatan kulit.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pendengar di Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda bersama dalam mimbar Buddha bersama Yanti Viani Wei dengan judul Dharma Yatra, Menggapai Kebenaran.

Ti kata puno ubayata nadati punang me katanti nadati bio nadati sugating gato. Di dunia ini ia bahagia. Di dunia sana ia berbahagia. Pelaku kebajikan berbahagia di kedua dunia itu. Ia akan berbahagia ketika berpikir, aku telah berbuat bajik, dan ia akan lebih berbahagia lagi ketika berada di alam bahagia. Dhammapada Syair 18. Namo Buddhaya. Para pendengar RRI yang budiman, senang sekali kami dapat hadir bersama Anda dalam program Mimbar Agama Buddha. Semoga siaran ini membawa ketenangan batin, menambah wawasan, serta menginspirasi kita semua untuk senantiasa menebarkan cinta kasih, welas asih, dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita awali pertemuan ini dengan hati yang jernih dan penuh semangat untuk mendalami nilai-nilai luhur Dharma. Tema kita pada hari ini adalah Dharma Yatra Menggapai Kebenaran. Pendengar radio RRI yang berbahagia, setiap agama memiliki tempat-tempat suci yang sangat dihormati. Tempat-tempat suci tersebut memiliki makna yang sangat sakral dan religius bagi para pemeluknya. Termasuk agama Buddha, sebagai salah satu agama yang dianut oleh masyarakat dunia, bagi umat Buddha, kunjungan Napatilas ke tempat-tempat suci agama Buddha dikenal dengan istilah Dharma Yatra. Dharma Yatra berasal dari dua kata, yaitu Dharma berarti kebenaran dan Yatra berarti di tempat mana. Sehingga Dharma Yatra memiliki arti tempat yang berhubungan dengan kebenaran Dharma. Secara umum, Dharma Yatra berarti berziarah ke tempat-tempat suci yang patut dipuja dan dihormati. Dalam kitab Mahaparinibbana Sutta, Guru Agung Buddha mengatakan kepada Bhikkhu Ananda tentang nasihat dan imbauan. Dharma Yatra, Ananda, adalah 4 tempat bagi orang berbakti untuk berziarah, untuk menyatakan sujudnya dengan penuh hormat. Di manakah keempat tempat itu? Ananda, tempat Tathagata dilahirkan adalah tempat bagi seorang berbakti seharusnya berziarah. Menyatakan sujudnya dengan perasaan hormat, pendengar yang berbahagia, tempat Tathagata mencapai penerangan sempurna yang tiada taranya adalah tempat bagi seorang berbakti seharusnya berziarah dan menyatakan sujudnya dengan perasaan hikmat. Tempat Tathagata memutar roda Dharma untuk pertama kali adalah tempat bagi seorang berbakti, seharusnya berziarah, menyatakan sujudnya dengan perasaan hormat. Tempat Tathagata meninggal, Parinibbana adalah tempat bagi seseorang berbakti berziarah, menyatakan sujudnya dengan perasaan hormat. Mereka berziarah ke tempat-tempat itu. Apakah mereka itu para bhikkhu, bhikkhuni, upasaka atau upasika? Merenungkan. Disinilah Tathagata dilahirkan, disinilah tempat Tathagata mencapai penerangan sempurna, disinilah Tathagata memutar roda Dharma yang pertama, disinilah Tathagata meninggal Parinibbana. Siapapun juga dalam perjalanan ziarah tersebut meninggal dunia dengan hati penuh keyakinan, maka orang tersebut setelah badan jasmaninya hancur setelah meninggal, akan bertumiman lahir di alam-alam surga yang bahagia. Pendengar yang berbahagia, 4 tempat suci agama Buddha yang disebutkan dalam kitab Mahaparinibbana Sutta berhubungan dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Guru Agung Buddha Gotama. 4 tempat Dharma Yatra bagi umat Buddha yang ada di India dan Nepal ini adalah pertama, Taman Lumbini. Sekarang dikenal dengan sebutan Rumidehi, Nepal, tempat Pangeran Siddhartha Gautama lahir pada saat bulan purnama di bulan Waisak pada tahun 623 sebelum Masehi. Kedua, Buddha Gaya atau Bodh Gaya, tempat petapa Gautama mencapai penerangan sempurna
di bawah pohon Bodhi pada saat bulan purnama di bulan Waisaka pada tahun 588 sebelum Masehi. Ketiga, Taman Rusa Isipatana Benares, sekarang dikenal dengan nama kota Sarat, ke tempat Sang Buddha Gautama membabarkan khotbah tentang pemutaran roda Dhamma, Dhamma Cakkappavattana Sutta, kepada 5 orang petapa di bulan Asada pada tahun 588 sebelum Masehi. Dan Kusinara, Kusinagar, tempat di mana Sang Buddha Gautama wafat, Maha Parinibbana, pada saat bulan purnama di bulan Waisaka pada tahun 543 sebelum Masehi. Istilah Dhamma Yatra sering pula digunakan ketika umat Buddha melakukan ziarah ke candi-candi Buddhis yang merupakan tempat-tempat suci agama Buddha. Candi-candi Buddhis ini terdapat di berbagai belahan dunia, termasuk yang banyak tersebar di berbagai wilayah Nusantara dan masih dapat dikunjungi hingga saat ini. Salah satunya adalah Candi Borobudur, warisan luhur peradaban Buddhis nenek moyang kita yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia. Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, ini adalah tempat ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai tempat ibadah umat Buddha Indonesia dan dunia. Artinya, Candi Borobudur menjadi tempat ziarah umat Buddha yang berskala internasional. Ini berdasarkan penandatanganan nota kesepakatan pemanfaatan Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon untuk kepentingan umat Hindu dan Buddha Indonesia dan dunia di pedopo kantor gubernur daerah istimewa Yogyakarta pada Jumat 10 Februari 2022. Nota kesepakatan ini ditandatangani oleh gubernur daerah istimewa Yogyakarta serta perwakilan dari Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, Menteri BUMN, dan Gubernur Jawa Tengah. Pendengar yang berbahagia, meskipun bukan merupakan tempat yang berhubungan langsung dengan kehidupan Guru Agung Buddha, tetapi banyak simbol ajaran Buddha terdapat pada candi-candi Buddhis melalui relief-relief yang terpahat pada candi-candi Buddhis. Kita dapat banyak belajar akan nilai-nilai Dhamma dan filosofi kearifan lokal Nusantara yang adiluhung. Dhamma Yatra merupakan sarana untuk memupuk dan memperteguh keyakinan Sada akan Buddha, Dhamma, dan Sangha Tiratana. Memupuk karma baik dan mengkondisikan dapat terlahir di alam-alam bahagia atau surga, serta untuk melestarikan nilai-nilai Dhamma melalui peninggalan sejarah. Karenanya, umat Buddha yang memiliki kesempatan dan kondisi yang mendukung hendaknya dapat melakukan Dhamma Yatra ke candi-candi Buddhis dan 4 tempat suci agama Buddha sebagai penghormatan kepada Guru Agung Buddha. Semoga dengan tekad kuat Aditana dan timbunan kebajikan yang telah dilakukan selama ini, umat Buddha dapat memiliki kesempatan melakukan Dhamma Yatra ke Candi Borobudur di Magelang serta keempat tempat suci agama Buddha di India dan Nepal. Pendengar yang berbahagia, demikian rangkaian mimbar agama Buddha hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama dapat menuntun hati dan pikiran menuju kedamaian, kebijaksanaan, serta semangat untuk menebarkan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian para pendengar RRI yang budiman. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya. Akhir kata, Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Mobil padam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
5: Siap.
3: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
6: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
5: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.

0: seluas 14,7 hektare.
1: Sementara itu kendala pemadaman karhutlah di Kabupaten Kota Waringin Timur, yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutlah di sejumlah titik, terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua OPD bergerak.
1: Perkembangan karhutlah di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
5: Iya, kita bawa 7 truk.
6: Wah, 7 truk?
5: Iya, 7 truk, ya.
6: Mungkin bisa diperjelas.
5: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu, sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu.
6: Dari dengan persetujuan
5: Pak Camat dan Pak Wabu.
4: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
7: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
4: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan,

0: Kodi Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
2: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
3: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
2: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
4: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
2: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
5: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
6: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
5: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturannya Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
6: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga pembentuk harga komoditas.
7: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, likuid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
6: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Isan dari RRI Surakarta melaporkan.
8: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
9: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
8: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu diharapkan ke depan itu desain itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
9: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
10: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. Sampai 10, 149.437 keluarga.
9: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
11: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok, sektor perdagangan digital, dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
12: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
11: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
13: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
11: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
14: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Benny Badagu, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Benny mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
15: Alhamdulillah sampai saat ini sementara berproses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimones, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau minggu besok kami akan melakukan pencarian kepada cabur yang bersangkutan.
14: Sementara itu, Sekretaris Umum PBSI Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latihan tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
16: Beberapa portfolio kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu lah Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan babak sebelumnya.
14: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Peringat Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat malam dan apa kabar Anda semua yang masih setia mendengarkan kami di Pro 1. Pernah gak sih pendengar, Anda merasa sudah memakai deodoran, tetapi bau badan di area ketiak ini tetap muncul? Jadi kondisi ini cukup umum terjadi, dan sebenarnya keringat manusia pada dasarnya tidak selalu memiliki bau menyengat ya. Bau badan muncul ketika keringat bercampur dengan bakteri yang secara alami hidup di permukaan kulit. Deodoran bekerja terutama dengan membantu mengurangi atau menutupi bau badan, sementara antiperspiran ini memiliki fungsi berbeda, yaitu membantu mengurangi jumlah keringat yang keluar dengan sementara menghambat saluran keringat. Karena itu peringat memakai deodoran belum tentu membuat produksi keringat berhenti. Nah, kebersihan tubuh juga menjadi faktor penting ya. Dan kalau area ketiak kurang bersih atau masih lembab setelah mandi, tentunya bakteri dapat berkembang lebih mudah. Jadi pakaian yang sudah berkeringat dan digunakan kembali juga bisa membuat bau badan lebih cepat muncul meskipun deodoran sudah digunakan. Pola aktivitas dan kondisi tubuh juga dapat mempengaruhi bau badan pendengar. Olahraga, cuaca panas, stres, perubahan hormon hingga makanan tertentu pada sebagian orang dapat mempengaruhi jumlah keringat atau aroma tubuh. Setiap orang pun ini memiliki karakteristik bau badan yang berbeda ya. Jadi cara menggunakan produk juga perlu diperhatikan. Deodoran sebaiknya digunakan pada ketiak, pada kulit ketiak yang bersih dan kering. Dan jika produk menyebabkan iritasi, gatal atau kemerahan, jangan dipaksakan ya. Jadi pilih produk yang lebih sesuai dengan kondisi kulit dan hindari penggunaan berlebihan. Jadi kalau ketiak tetap bau meski sudah memakai deodoran, bukan berarti produknya selalu tidak bagus. Bisa jadi masalahnya berasal dari kebersihan, pakaian produksi keringat atau kondisi kulit. Jadi kalau bau badan berubah secara tiba-tiba, ya sangat menyengat atau disertai keluhan lain, sebaiknya konsultasikan dengan tenaga kesehatan untuk mencari penyebabnya, pendengar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa. Apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tahukah Anda bahwa pemerintah Kabupaten Palembang memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah 2026 Masehi tingkat Kabupaten Palembang dan kegiatan yang berlangsung di Masjid Agung Baitur Rahim Baitur Rahmah ya pada Senin 24 Agustus 2026 ini menjadi momentum untuk mengingat kembali keteladanan dan juga perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peringatan maulid tersebut ini dihadiri Bupati Bualemo Dr. Andus Rumpagau, Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali, Sekretaris Daerah Kabupaten Bualemo Nurdin Baderan, Ketua TPPKK Kabupaten Bualemo Nyonya Hartati Mohapagau, Wakil Ketua TPPKK Nyonya Rina Sarkam Hambali, Forkopimda, Pimpinan OPD, serta para pemangku adat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir.

0: sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat malam. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda mendengarkan persembahan drama radio dengan judul Asa di Tanah Harapan, produksi RRI Sorong.

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula. Ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Tri, Ari, berhenti dulu. Kau stop cangkul tanah dulu. Bapak mau tanya, kau ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kau mau ganti ketong pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Ntar akan mempan buat usir hama, kau tahu.
1: Bapak, justru karena ketong pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasubur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu. Kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi, Bapak Franky. Pagi, Ari.
3: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini saya Bapak nih, dia masih ragu dengan kitong pupuk proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Franky tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di kitong kampung ini langsung ke konsumen premium. Dia pun nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
4: Bapak Franky, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan Depu teman-teman, dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal, semua ini kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
1: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.
5: Iya, enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
1: Randy, berhenti, Ren. Jangan buang di sungai.
6: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari sapi bapak pupuk kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai tuh. Bodoh amat, praktis tuh.
4: Praktis kok pemata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak, bau lagi.
6: Ya, terus saya harus buang kemana, Kak? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh?
1: Janganlah, Ren. Jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
6: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kau stop bercanda sudah, Ari. Mana ada api dari kotoran?
2: Ari serius, Randy. Kok tahu kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri? Kebetulan kitong kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pemama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Franky bisa dapat pasokan pupuk gratis.
0: Sebentar, jadi kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi kah, Ari?
1: Betul, Bapak. Ini namanya sirkular ekonomi. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
6: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya ke Ari. Saya capek juga Dapat marah terus dari warga di kampung sini ya.
7: Bulan berlalu, keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
4: Luar biasa. Lihat ini, beras organik premium Kampung Kekok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
2: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
5: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang su bersih. Kompor di sapu mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas. Dan sapu mama su hemat uang, tara beli gas lagi kah?
0: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
1: Ini bukan cuma karena Ari, Bapak, tapi karena kita semua mau berubah, menyelaraskan hidup dalam lingkungan itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
7: Dari Kampung Kekok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Go.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, menit ke 18 dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda semua pendengar yang masih setia dan masih dengan beberapa persembahan lagu terbaik akan kami hadirkan untuk Anda malam ini.

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, atau Anda pendengar bahwa masih dalam rangkaian Semarak hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pemerintah Taloditi menggelar berbagai permainan dan juga hiburan dalam kegiatan Semarak kemerdekaan. Mengusung tema merajut kebersamaan, kegiatan berlangsung penuh keceriaan dan diikuti keluarga besar kantor Camat Taloditi, termasuk anggota Paskibraka Kecamatan Taloditi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, menit ke 29 dari pukul 21. Apa kabar Anda semua? Dan tentunya masih dalam Gorontalo malam ini bersama saya Bakri Potabuga.

Peringat Citra Sekolah Tika, hati-hati cinta sudah menemani Anda. Dan tentunya peringat menit ke-31 dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Peringat pemerintah Kabupaten Pohuwato bersama DPRD Kabupaten Pohuwato mendatangani berita acara secara persetujuan ya, bersama kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara atau KUA PPAS, di mana APBD tahun anggaran 2027, dan penandatanganan berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Pohuwato pada Senin 24 Agustus kemarin. Rapat paripurna yang digelar di ruang rapat DPRD Pohuwato tersebut ini dihadiri Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam dan pimpinan Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento didampingi para Wakil Ketua DPRD.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, menit ke 48 dari pukul 21. Tahukah Anda, pendengar, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Gorontalo ini memperkuat komunikasi publik mengenai modernisasi pertanian melalui kehadiran sebagai narasumber dalam program Dialog Aspirasi yang disiarkan langsung oleh Radio Suara Rakyat Hulondalo. Dialog tersebut, pendengar, membahas penerapan program pertanian modern dan sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi sektor pertanian melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi. Jadi program PMAAS ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani melalui penerapan sistem pertanian modern, dan selain pemanfaatan teknologi, penguatan kapasitas dan pendampingan petani menjadi bagian penting untuk memastikan inovasi dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

0: Sejarah terulang lagi. Berita hoax kembali menggemparkan dunia. Berita benar menjadi palsu. Berita palsu menjadi benar.
1: Memanfaatkan sosmed untuk memanipulasi opini.
0: Indonesia terkenal dengan orang pintar dan intelektual, tapi dibodohi dengan berita hoax. Indonesia terkenal dengan santun, tapi dikasari oleh berita hoax. Indonesia dikenal dengan masyarakat berbudaya dan persatuan yang kokoh, tapi dihancurkan oleh berita hoax. Indonesia dikenal dengan pelajar berprestasi, tapi tawuran karena berita hoax. Mampukah kita memerangi berita hoax?
2: Oke.
0: Tanyakan pada diri sendiri. Seberapa seringkah kita memeriksa fakta sebelum menyebarkannya?
2: Integritas, nilai-nilai, etika, akal sehat, nalar, menguatkannya.
0: Salam Pro 1.

ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa Anggo. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM. Sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasin Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormat, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa. Apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama jelas, kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormat, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Halo Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan dan bukan hanya bertahan tapi juga bertumbuh dan berkembang? Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, pukul 22.34 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda semua pendengar. Masih dengan beberapa persembahan lagu-lagu yang tentunya pernah hits di tahun kemarin pendengar.

Tahukah Anda, nyamuk Gallinipper adalah serangga paling ganas yang pernah dikenal. Rasa sakit gigitannya sama seperti ditikam pisau.

Tahukah Anda, rotasi bumi secara bertahap melambat. Lambatan ini terjadi hampir secara tak terlihat, sekitar 17 milidetik per 100 tahun, dan ini memiliki efek memperpanjang hari-hari di bumi. Tetapi itu terjadi begitu lambat, mencapai 140 juta tahun, sehari akan meningkat menjadi 25 jam.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

paus atau rinkodontipus merupakan spesies ikan terbesar di dunia yang dapat tumbuh sampai 20 meter dengan bobot mencapai 34 ton. Hiu paus dikategorikan sebagai hewan yang bermigrasi atau memiliki jangkauan wilayah yang luas. Habitat hiu paus yang terbentang pada perairan tropis hingga subtropis membuat spesies ini cukup mudah ditemukan di perairan Indonesia. Beberapa daerah dengan kemunculan teratur setiap tahunnya adalah di perairan Teluk Cendrawasih Papua, Talisayan Kalimantan Timur, Probolinggo Jawa Timur, dan Gorontalo. Hiu paus di Indonesia sendiri telah dilindungi secara penuh melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003. Nah, kamu bisa melihat kehadiran hiu paus di perairan Teluk Tomini, Gorontalo.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormat, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan visi-visi agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa pada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kita tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

Diam sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam.

terdengar dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siaran Selasa 26 Agustus 2026. Mewakili kru bertugas di pemancar maupun di studio, saya Bakri Petapuk yang mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sesaat lagi pemancar, kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30, Kota Gorontalo. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya Danielsa Silvi Bookings menemani Anda di Gorontalo pagi ini edisi siar Rabu 26 Agustus 2026. Dan seperti biasanya saya akan menemani Anda di Gorontalo pagi ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan beberapa juga program yang menemani Anda selama kurang lebih 5 jam ke depan. Pendengar, mengawali siaran pagi ini kita akan dengarkan pengajian Al-Quran oleh Syekh Mahmud Halil Al-Hushari dengan surah Al-Bainah. Sebelum nanti kita akan ikuti program pertama religi pagi seterkait topik Al-Quran dan Tajwid. Menantikan juga religi pagi dengan narasumber di pagi hari ini. Kami temani Anda dengan beberapa lagu religi. Tetap di Pro 1 di Gorontalo pagi ini.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kita masih menantikan narasumber untuk di program Religi Pagi dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Untuk Religi Pagi pendengar, Anda akan ditemani dengan Feni Mohita bersama kami di Pro 1 dan Pro 4.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena pagi hari ini kita kembali lagi bersama di Religi Pagi. Religi Pagi untuk edisi hari ini di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Topik yang kita akan bahas pagi hari ini pendengar dan juga sahabat budaya dan juga yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo, Al-Qur'an dan Tajwid. Itulah tema yang akan kita bahas pagi hari ini dan sahabat budaya dan juga pendengar, Anda bisa bertanya melalui telepon 0821-9664-8664 juga melalui WA dan juga YouTube RRI Gorontalo. Kami tunggu pertanyaannya, topiknya Al-Qur'an dan Tajwid yang kita akan bahas pagi hari ini. Dan alhamdulillah pagi ini kita sudah bersama dengan Al Ustadz Haji Khairuddin SAG MPDI. Ustadz Khair, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fani.
0: Siap Ustadz, pagi ini sehat alhamdulillah kita bisa bersama di Religi Pagi. Dan topiknya Al-Quran dan Tajwid ya Ustadz ya. Baik Ustadz, seperti biasa sembari juga menunggu narasumber yang lain ya pagi hari ini, silakan Ustadz untuk membuka kebersamaan kita di Religi Pagi. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah bersalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu bukti keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita kembali dalam acara Religi Pagi RRI Gorontalo dan masih membahas tentang Al-Qur'an dan juga ilmu tajwid. Mudah-mudahan ilmu ini membantu kita memahami Al-Quran sehingga Al-Quran yang merupakan petunjuk hidup kita akan mengantarkan kita sampai di terminal akhir yaitu surganya Allah Subhanahu wa
0: taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Baik. Itu barangkali Ibu Fani.
0: Ya Ustadz, sudah ada yang masuk pagi hari ini. Langsung saja kita terima penelpon pertama Religi Pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Nenek Afni.
2: Ya, Nenek Afni.
0: Nenek Afni, pertanyaannya Nenek Afni.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Dan Al-Qur'an surat Al-Mujadalah Pak Ustaz ayat 11.
0: Iya, ulang
2: Ustaz. Mohon pencerahan makna ayat tersebut. Terima kasih.
0: Halo,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nenek Afni, bisa ulang pertanyaannya?
2: Dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11.
1: Ingat. Ayat apa?
0: Al-Mujadalah.
2: Mujadalah ayat 11.
1: Oh, ayat 11.
2: Terima kasih atas pencerahannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Hoir.
1: Ya, jadi Al-Mujadalah ayat 11 ini selalu dibaca oleh para qori dan qoriyah. Ini kalau ada acara kegiatan musyawarah atau apa, ini selalu dibacakan oleh para qori-qori. Di situ Allah berfirman, ya ayyalladzina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila nshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, Apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, itu ya. Jadi di sini Allah memberitahu ketika kita berada dalam satu majelis, ya, itu kalau kita kumpul, maka ketika ada orang yang datang, maka kita berikan kelapangan. Ya. Di ayat ini memberikan penjelasan bahwa jika di antara kaum muslimin ada yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk memberikan kesempatan kepada orang tertentu untuk duduk, atau memberi diperintahkan pergi dahulu, hendaklah mereka berdiri atau pergi. Jadi ini asbabun nuzulnya ayat ini terjadi dalam satu majelis, majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika ada orang yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka sahabat itu sami'na wa ata'na. Ya. Untuk apa? Untuk memberikan penghormatan kepada orang-orang tersebut. Ingin menyendiri untuk memikirkan urusan-urusan agama atau melaksanakan tugas-tugas yang perlu diselesaikan dengan segera. Nah, itu misalnya seperti itu ya. Iya. Dari ayat ini dapat dipahami hal-hal sebagai berikut. Para sahabat berlomba-lomba mencari tempat dekat Rasulullah. Itu. Jadi kalau ada satu majelis itu, ketika kumpul Rasulullah SAW dengan sahabatnya, sahabat-sahabat itu ingin sekali dekat dengan Rasulullah. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa mau didapatkan ketika dekat dengan Rasulullah. Pertama, ilmu segera akan didapatkan. Tentu termasuk di dalamnya keimanan akan meningkat. Kedua, memang orang dekat dengan Rasulullah itu ada kenikmatan tersendiri. Ya, karena Rasulullah itu orangnya bersahaja, orangnya menarik, orangnya indah, dan seluruhnya itu dalam diri Rasulullah semua ada. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, belum pernah aku merasakan atau mencium harum seseorang itu seperti harumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harumnya Rasulullah itu kan, masya Allah, seperti harum kesturi. Ya, jadi minyak wangi seperti itu ya. Beda dengan kita barangkali, bisa kita bandingkan. Kalau kita mungkin biasa orang agak lari sedikit karena barangkali tidak bersahabat seperti itu. Perintah memberi tempat ini kepada orang yang baru datang merupakan anjuran jika memungkinkan dilakukan. Itu seperti itu. Jadi untuk menghormati tamu, untuk menimbulkan rasa persahabatan antara sesama yang hadir. Sesungguhnya tiap-tiap orang memberikan kelapangan kepada hamba Allah dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka akan memberikan kelapangan pula kepadanya di dunia dan di akhirat. Ya. Ini ya, tradisi para sahabat ya. Jadi, kalau ada apa-apa itu sahabat selalu memberi mendahulukan orang lain. Itu memang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang seperti itu yang mendapatkan ilmu dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada Allah, itu Allah akan angkat derajatnya beberapa derajat lebih hebat daripada yang lain. Nah, itu. Jadi di sini ada nilai akhlak ya, nenek ya, nilai akhlak yang ditanamkan oleh Allah dan dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kira-kira gambarannya ibu aku nenek ya.
0: Iya, nenek Afni. Baik, kita lanjut dengan yang sudah bergabung lagi. Religi Pagi, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
3: Dengan Om Iwin di Bualemo.
0: Om Iwin di Bualemo, silakan Om Iwin. Pertanyaannya?
3: Ya, pertanyaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah.
0: Iya.
3: Man ata kahinan sadaqahu bima yaqulu faqad kafara lima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia membenarkan ucapan dukun itu, berarti dia telah mengingkari apa yang telah di, ya, apa yang telah diturunkan atas Muhammad. Yeah. Nah, pertanyaan Pak, kalau seorang dukun itu membuat jimat dan jimat itu Pak dari tulisan-tulisan Al-Quran, apakah itu tidak termasuk syirik? Terima kasih Pak, hanya itu pertanyaan saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan langsung saja Ustaz, dijawab pertanyaan dari Om Ian.
1: Ya, jadi jimat-jimat ini tidak boleh kita pakai karena itu bisa menduakan Allah Subhanahu wa taala. Di kalimat tauhid la ilaha illallah itu menafikan semuanya di Om Iwin ya. Jadi tidak boleh. Bahkan ya kalau kita mempercayai seperti tadi itu dalam hadis lain, itu 40 hari sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian bahwa ini harus kita jaga kemurniannya. Ah, tadi pertanyaannya Om Iwin, bagaimana kalau Al-Quran? Al-Quran juga tidak boleh, karena Al-Quran itu cuma makhluk ya. Al-Quran itu adalah sarana saja semua ya. Jadi bukan itunya yang kita lihat. Yang kita lihat itu adalah isinya Al-Quran itu. Nah, jadi bukan kita misalnya ditulis dan sebagainya. Itu cuma apa namanya benda semua seperti itu. Dan itu tidak boleh kita pahami seperti itu. Jadi kita pahami seperti itu, berarti kita lebih mempercayai itu daripada yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah menegaskan bahwa di dalam surah Al-Ikhlas, dia hanya satu, tidak boleh. Dia Allah tempat bergantung segala sesuatunya. Jadi tidak boleh kepada Al-Quran apapun yang ditulis itu tidak boleh. Ini menjaga daripada tauhid kita, menjaga akidah kita, agar betul-betul selalu murni. Dengan demikian, tidak boleh kita beralasan, oh ini kan Al-Quran suci, ini Al-Quran kan begini-begini. Nah, itu bahasa yang kita pahami dalam konteks yang lain. Tapi dalam konteks yang sebenarnya bendanya itu jangan sampai orang jadikan seperti itu. Kemudian juga yang kedua juga, Al-Quran itu jangan sampai kita pelintir dengan model-model yang tidak sesuai yang disyariatkan oleh agama. Kalau Al-Quran itu kita gulung-gulung, kita taruh di dalam popoji kita, kita taruh, itu juga sesuatu yang tidak kita menghargai Al-Quran dengan sebaik-baik. Imam Al-Ghazali mengatakan, Al-Quran itu diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana seorang raja mengirim surat kepada rakyatnya atau kepada bawahannya. Itu kan selalu dicium, kemudian dihormati, bukan ditaruh di popoji dan sebagainya. Maksudnya dihormati itu dibaca, dimaknai maknanya dan sebagainya. Itu seperti itu. Bukan seperti tadi, jadikan sebagai jimat dan sebagainya. Kira-kira begitu ya.
0: Baik, Om Iwin sudah dijawab pertanyaannya. Ustadz, kita terima lagi penelpon religi pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa Bapak?
4: Dengan Hamsa Herman.
0: Pak Hamsa Herman, silakan pertanyaannya ya. Pak Hamsa Herman.
4: Pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Ada imam habis sholat, dia berzikir. Zikirnya begini. Manallah. Apakah bagaimana zikirnya ini? Apakah diterima zikirnya yang begitu? Ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dijawab kita sapa dulu Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LC MSI yang pagi ini sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Husni.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Khairuddin.
1: Yo Pak Dokter, sehat-sehat. Cerah sekali ini pagi ya, Masya Allah.
0: Iya. Cerah sekali pagi ini Ustadz Husni. Sempat dengar pertanyaan tadi yang barusan dari Pak Herman. Baik, mungkin bisa langsung dijawab nih Ustadz.
5: Baik, bacaan sesudah sholat itu ada dua ya. Yang pertama, dia adalah bacaan irid. Dan dua, ada doa. Dalam bab fikih disebut dan istilah al-adhkar wal-adaiyah. Dikir-dikir dan doa sesudah sholat. Subhanallah itu kategorinya adalah wirid, ya. Ya, kategorinya adalah wirid. Ditentukan waktunya, ditentukan jumlahnya, dan ditentukan juga bacaannya. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ustaz, bagaimana kalau yang baca Subhanallah, Alhamdulillah, dan seterusnya lagi bacaan? Berarti tidak sempurna bacaan itu. Dan kalau dia merubah makna disebabkan karena terlalu cepat, maka batal bacaan itu, ya tidak sah di hadapan Allah. Ya Subhanallah itu maha suci Allah. Ketika kita membacanya dengan tidak tepat, dengan tidak sesuai dengan kaidah dan merusak makna, maka kita yang menodai bacaan itu. Padahal Allah bilang dia itu adalah zat yang maha suci, menodai. Padahal kita lagi membaca Subhanallah, Allah maha suci. Kembalilah ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu adalah Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Apa juga yang mau diriki, mau diburu-buru. Ya, kita bacanya santai. Ya, bacanya santai dan kita nikmati. Prinsip beribadah itu lebih lama, lebih fokus. Bukan lebih cepat, lebih baik. Tidak. Kira-kira di politik cepat, lebih baik. Tapi kalau di ibadah, semakin lama, ya semakin nikmat dan semakin khusyuk kepada Allah. Ya, saya kira seperti itu.
0: Baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan break dulu sejenak ya Ustadz. Dan setelah ini nanti kita akan balik lagi dan kami siap nantinya akan membaca pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di WA dan juga di YouTube RRI Gorontalo. Tetap bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
6: Wa innama yu'maru bihuduril jum'ati ar-rijal. Yang diperintahkan untuk hadir sholat Jumat siapa? Para lelaki. Yang diperintahkan di sini adalah ar-rijal, al-ahrar, yang merdeka, dunan nisa'i wal abid wasibyan, bukan perempuan, bukan hamba sahaya dan juga bukan anak-anak kecil. Wa yu'dharu al-musafir wal marid, dan termasuk a'dharul jum'ah atau udhurnya jum'ah ketika seseorang menjadi musafir dan juga orang yang sedang sakit. Wa qayyim al-marid, dan juga orang yang merawat orang yang sedang sakit. Tentunya ada persyaratan-persyaratan dan ada penjelasannya di kitab fikih dan lain sebagainya daripada udhur-udhurnya jum'ah yang disebutkan di dalam syariah.
7: Mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
0: Pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih bersama di Religi Pagi dengan topik hari ini yaitu Al-Quran dan Tajwid, dan juga masih bersama Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LC/MSI dan juga Ustadz Haji Hairudin SAG/MPDI. Kita ke penelpon yang sudah bergabung Ustaz. Sudah ada lagi Religi Pagi. Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum.
0: Ya, dengan Bapak. Ya, dengan Bapak siapa?
8: Pak Muiz.
0: Oke, silakan Pak Muiz.
8: Ada beberapa tingkat nafsu dari diri manusia ini. Ada nafsu amarah dan ada nafsu lawwamah. Yang ada nafsu mutmainnah perlu dijelaskan ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustaz Hoir, bisa didengar tadi pertanyaannya?
9: Ya, bisa ya. Sekali.
0: Silahkan kalau begitu. Ya.
9: Jadi nafsu amarah itu nafsu yang belum stabil ya. Nafsu yang selalu ingin berbuat dosa, masih senantiasa berada pada kondisi yang tidak bagus. Kemudian kalau nafsu lawama itu sudah setengah-setengah, ya kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Jadi kadang-kadang ketemu orang baik, jadi baik dia. Tapi begitu ketemu lagi dia punya yang apa tempat bermain dulu, kumat lagi seperti itu. Itu gampangnya kalau dia gampangkan seperti itu. Sementara nafsu mutmainnah inilah nafsu yang diharapkan. Kenapa? Karena nafsu ini adalah nafsu yang tenang, nafsu yang baik. Dan ini yang nafsu yang seperti ini yang diharapkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam Al-Qur'an dikatakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Wahai jiwa yang baik, jiwa yang tenang, jiwa yang istiqomah, jiwa yang prestasi, jiwa yang memiliki amal-amal soleh yang baik, irji'i. Ya, jadi Allah memanggil seperti itu. Allah memanggil pulang kembali. Kenapa? Kenapa? Karena dia sudah kembali sempurna, kembali pada kedudukan yang radhiyallahu anhum waradu'an. Dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya dia juga senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidak ada yang paling mengenakkan seorang hamba ketika dia akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senang menerima dia dan dia pun senang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga nafsu ini yang biasanya dikategorikan oleh para ulama kita, walaupun memang nafsu-nafsu itu masih banyak ya. Ada namanya juga namanya nafsul kamil ya, nafsul yang paling sempurna juga seperti itu, dan nafsu-nafsu yang lain yang itu dikategorikan oleh para ulama-ulama tasawuf dan sebagainya. Tetapi secara klasifikasi umum itu biasanya dikategorikan pada tiga tadi, yaitu amarah, kemudian lawamah, dan mutmainnah. Kira-kira begitu. Wallahualam.
0: Baik. Saya lanjut dengan pertanyaan yang sudah masuk melalui WA dan juga YouTube RRI Gorontalo. Langsung saja pertanyaan yang masuk dari Pak Roman Gani di Tenilo. Pertanyaannya, Ustadz Husni, Ustadz, apa huruf pegon itu termasuk dari Hijaiyah? Silakan. Iya, ada dua pertanyaan ya. Oh iya, satu pertanyaan. Iya. Iya, pertanyaannya dari Pak Roman Gani, Ustadz, apa huruf pegon itu termasuk dari Hijaiyah? Baik, silakan Ustadz Husni.
5: Jadi pegon itu ada dua jenis pegon ya. Yeah. Yang pertama tulisan Arab. Pegon itu adalah tulisan Arab ya yang diartikulasikan dari bahasa Indonesia ya atau bahasa Jawa. Itu pegon. Kalau Gorontalo juga ada pegonnya itu yang di merah ji.
0: Iya.
5: Itu pegon. Ya, apakah dia termasuk huruf hijaiyah? Iya. Ya, tidak semua dia huruf hijaiyah karena ketika transliteral bahasa Jawa, bahasa Gorontalo, bahasa Bugis dan seterusnya ada tambahan-tambahan huruf. Jadi sebagian besar dia huruf hijaiyah kalau memang sesuai dengan huruf hijaiyah. Yang jadi tambahan itu biasanya jim. Jim itu dia titik satu, kemudian di pegon biasa di titik tiga. Karena yang mau disebut di pegon nanti huruf C. Cara. Kan di bahasa Arab tidak ada C. Maka di titik tiga. Cara. Ya, cara. Begitu juga X ya. Ada huruf X, ada huruf C. Nah, itu sudah ditambah. Tinggal menambah, membubuhi tambahan titik. Ya, kalau dia satu menjadi tiga, kalau bukan C dan seterusnya. Tapi sisanya, kalau alif dia sama dengan alif Arab, itulah hijaiyah. Kalau H sama dengan H Arab yang di Mi'raj dan seterusnya. Nah, itu pegon, pegon itu namanya pegon. Dia berbahasa Arab, ya tulisan Arab, tapi bacaannya adalah Indonesia. Ya, sebagian besar adalah hijaiyah, sisanya tinggal tambahan karena menyesuaikan dengan bahasa. Iya. Cukup.
0: Baik. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, Ustadz. Pertanyaan tadi dari pertanyaan berikutnya dari Pak Raflin Pakaya. Mengingat Allah dilakukan setiap saat sebelum roh sampai di tenggorokan. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an antara lain surah Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan ayat 42. Allah memberi penekanan, berzikirlah pagi dan petang. Pertanyaannya, Ustadz Khoir, mengapa Allah memberi penekanan pada dua waktu tersebut? Mohon pencerahannya. Silakan Ustadz Khoir.
9: Ya, pagi dan petang itu adalah pergantian ya, pergantian antara satu dari malam ke pagi, yang kedua dari siang ke malam. Nah, itu. Jadi dua hal ini kalau kita misalnya cocokkan dengan konteks di gimana malaikat itu mengganti atau memberikan aplaus terhadap pembagian-pembagian daripada tugas, itu adalah sesuatu yang harus kita harapkan menjadi dalam satu hari itu kita melakukan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah. Nah, kata Rasulullah SAW dalam hadis, aku senang sekali berada pada posisi melakukan ibadah, dalam arti di sini puasa, ketika amal-amal saya diperiksa atau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk yang paling bagus. Sehingga ketika kita berzikir dalam pagi dan petang itu adalah momen yang sangat baik untuk kita mendapatkan penilaian yang baik. Walaupun memang zikir itu dalam konteks ayat yang lain, hampir semua waktu kita dipersilahkan untuk berzikir. Sehingga ada orang-orang mengatakan juga, para ulama-ulama tasawuf kita, semua itu akan menjadikan zikir dalam diri kita. Mata kita berzikir, telinga kita berzikir, hidung kita berzikir, kemudian kita punya mulut, apalagi ya, hati kita apalagi, ya, langkah-langkah kita juga termasuk. Itulah implementasi dari bahasa alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Di ayat lain misalnya Allah mengatakan bahwa orang melakukan zikir kepada Allah itu secara daiman, terus-menerus ya, tanpa batas. Dengan apa? Untuk mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan fadhkuruni azkurukum. Kalau kau selalu ingat kepadaku, maka pasti aku akan selalu ingat juga kepadamu. Nah, inilah orientasi-orientasi yang disampaikan oleh Al-Quran, baik itu pagi dan petang, baik secara terus-menerus, bagi orang-orang yang beriman, apalagi orang-orang yang bertakwa, itu adalah merupakan sesuatu yang menjadi hobi mereka untuk melakukan hal yang seperti itu. Ya, saya kira itu.
0: Baik. Pertanyaan yang masuk lagi dari Pak Ahmad di Kabupaten Gorontalo, Ustadz Husni, pertanyaannya, bagaimana hukumnya pesan di WA untuk salam hanya disingkat as, tidak lengkap assalamualaikum, dari Pak Ahmad nih pertanyaannya, Ustadz Husni, silakan.
10: Ya. Ada beberapa hal yang bisa disingkat dan ada juga beberapa hal yang memang tidak bisa disingkat. Andai disingkat juga harus dilengkapi. Ya, artinya penyingkatan itu boleh, tapi penyingkatan dia bermakna.
0: Iya.
10: Ya, penyingkatan bermakna. Allah Subhanahu wa taala SWT. Ya. Allah Subhanahu wa taala, Subhanahu wa taala SWT. Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam, dia jelas ada perwakilan huruf dan dia memiliki makna. Nabiullah Ibrahim AS itu adalah alaihi salam. Nah, itu dibenarkan, di translasi juga itu dibenarkan. Hanya yang satu ini, yang salam disingkat dengan ASS, ya, ini tidak mewakili kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hanya ASS, tidak ada makna assalamualaikum. Ya, kalau dia masih bilang assalamu, ya ASLM itu maknanya salam, tapi ke ASS tidak, dia tidak bermakna. Malah saya bisa juga ya, ada ya sebagian mengatakan menulis salam dengan ASS itu terjemahan. Ya, terjemahan milenial, anggota badan kita bagian belakang, pantat kita katanya. Nanti kita lihat apa itu bahasa Inggrisnya atau bahasa. Ya, tapi demikian. Jadi tidak lelah saya kira, tidak capek dan tidak ribet kalau kita mengucapkan, ya mau menulis dalam tulisan maka di voice saja. Assalamualaikum pakai rekaman tuh. Daripada kita nulis kemudian tidak mewakili bahasa, ya saya kira harus lengkap dengan perwakilan makna atau perwakilan katanya yang jelas. Cukup.
0: Baik, pertanyaan dari Pak Kahar Duente, Ustadz Hoir. Apa sebenarnya Al-Quran ditulis merah di tengah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebenarnya Al-Quran ditulis merah di tengah? Apa dari zaman Nabi, para tabi'in memang sudah ditulis seperti ini? Itu pertanyaan dari Pak Kahar Duente. Ya, silakan Ustadz Hoir.
9: Ya, biasanya mushaf ini mushaf dulu ya. Sekarang ya. Sudah tidak ada. Mushaf itu ditulis di tengah Al-Quran. Wal yatalataf. Ya, jadi indikasi penelitian para ulama kita bahwa wal yatalataf itu adalah yang paling pertengahan daripada Al-Quran. Nah, jadi ketika dihitung hurufnya, dihitung pembagian ayatnya, itu wal yatalataf itu di tengah-tengah. Jadi menurut indikasi yang disampaikan oleh para ulama seperti itu ya. Nah, dengan demikian itu tidak ada hubungannya dengan yang lain-lain. Nah, tapi biasa memang ada juga mitos-mitos yang untuk orang-orang dulu itu kadang-kadang dijadikan sebagai ya, tadi itu jimat ya. Sehingga dengan demikian itu bisa merusak akidah kita. Dengan demikian hal tersebut justru harusnya dibaca, bukan malah untuk dibaca tapi dijadikan hal-hal yang tidak diajarkan dalam syariat. Dengan demikian ini harus kita tinggalkan. Jadi untuk sekarang itu saya lihat sudah tidak ada lagi mushaf yang dituliskan seperti itu. Tapi penjelasan beberapa yang kita dapatkan bahwa wal yatalataf itu adalah pertengahan daripada Al-Qur'an. Nah, sekira itu ya.
0: Baik. Pertanyaan terakhir dari Pak Tahir Pilomono, Ustadz Husni. Dalam Al-Quran sering kita menemukan kata-kata kami seperti dalam kalimat dan ingatlah ketika kami berfirman, kata kami berarti banyak, sementara Allah yang berfirman itu hanya satu. Mohon penjelasannya. Silakan Ustadz Husni.
10: Sudah sering juga kita jelaskan di beberapa dialog sebelumnya ya. Kata kami itu dalam Al-Quran yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya dua. Yang pertama, kami dalam makna ta'zim, li ta'zim. Itu Allah menyebutkan kami dalam membesarkan kebesaran dan kekuasaan. Ya, itu yang digunakan yang kami, Pak Presiden, kami hormati Pak Gubernur, yang sambutan ayahanda, tapi dia bilang kami. Kenapa dia bilang kami? Ya, kenapa dia bilang kami? Karena memang kami karena jabatannya sebagai ayahanda, maka dia bilang kami. Begitu juga Pak Camat. Jika manusia saja begitu, maka yang paling berhak untuk membesarkan, membanggakan kekuasaan kebesarannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua, masih bisa connect ini Bu?
0: Pani? Ya, masih Ustaz. Silakan Ustaz.
10: Oke. Okay. Yang kedua, ini tidak bisa saya punya kamera. Yang kedua adalah kami dalam arti lil musyarakah. Kalau tadi kami li ta'zim, Allah besarkan dirinya. Yang kedua ini adalah kami nahnu lil musyarakah. Lil musyarakah itu artinya ada satu perbuatan Allah melibatkan makhluknya biar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang melihatnya. Ya, diabadikan dalam Al-Quran dan juga diabadikan dalam hadis Rasulullah SAW. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang turunkan Quran dan kami yang jaganya. Kan contohnya itu. Jadi yang turunkan Quran itu proses, dia melalui proses dari Allah yang disebut dengan kalamun nafsi dipindah ke lauhil mahfud. Lauhil mahfud dipindah ke samaid dunia. Kemudian setelah itu diturunkan oleh malaikat Jibril. Ditransfer kepada Rasulullah SAW. Diajarkan kepada para sahabat.
5: sahabat kepada tabi'in, kemudian tabi'in tabi'in, sampai hari ini ada rumah Quran, rumah tahfidz. Maka fasilitas yang disinggahi Al-Quran itu yang disebut kami. Kami yang turunkan Quran, Allah bilang kami, Allah besarkan dirinya, atau kami yang dilibatkan di situ. Ada malaikat Jibril, ada Rasul Muhammad, ada Lauhul Mahfud, ada samai dunia. Jadi Allah libatkan itu biar kebesaran Al-Quran itu luar biasa. Dia dibawa melalui proses yang besar. Ya, saya kira dua makna ini perlu dipahami bahwa memang bukan Allah itu jamak lebih dari satu karena menggunakan kami, tidak. Tapi kami menunjukkan kebesaran atau keterlibatan makhluk dalam proses sesuatu. Cukup saya kira.
0: Baik, Ustadz sekaligus menutup kebersamaan kita di Religi Pagi untuk hari ini.
5: Baik, terima kasih semuanya. Ustadz Khairuddin, sehat walafiat, Ibu Fani, selamat bertugas. Dan semua para pendengar dan penanya, semoga semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses untuk Basnas Provinsi Gorontalo, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
12: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kami juga telah menerima aduan soal kekurangan air di beberapa layanan-layanan pendidikan khususnya SD ya. Dan ini yang menjadi atensi kami.
2: Di Gorontalo Utara itu ada 182 tanah wakaf dan 118 diantaranya sudah ber-IUE tapi belum bersertifikat.

0: Gorontalo, khususnya Gorontalo Utara, menyebabkan satuan pendidikan SD banyak yang mengalami kekurangan air bersih. Menyikapi aduan masyarakat tersebut, DPRD Gorontalo Utara mencarikan solusi terbaik untuk bekerja sama dengan OPD terkait melakukan distribusi air bersih.
1: Menyikapi musim kemarau yang terjadi selama ini di Gorontalo, diharapkan masyarakat Gorontalo Utara senantiasa terus meningkatkan kewaspadaannya sebagai upaya mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti diketahui bersama bahwa dengan adanya musim kemarau saat ini menyebabkan beberapa tempat di Gorontalo termasuk Gorut mengalami krisis air bersih. Terkait dengan hal itu, Windra Lagarusu, anggota Komisi 3 Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, mengemukakan pihaknya telah menerima aduan masyarakat yang mana terdapat beberapa sekolah di daerah ini krisis air bersih. Menurutnya, satuan pendidikan jenjang sekolah dasar yang terbanyak mengalami kekurangan air bersih ini. Menindaklanjuti laporan masyarakat itu, pihaknya masih mencarikan jalan terbaik mengingat sekolah yang terdampak kekeringan di Kabupaten Gorontalo Utara cukup banyak.
2: Kami juga telah menerima aduan soal kekurangan air di beberapa layanan-layanan pendidikannya SD ya. Dan ini yang menjadi atensi kami. Ternyata tidak hanya di rumah warga, tetapi di sekolah-sekolah itu mengalami kekurangan air karena musim kemarau. Nah, ini yang masih kami carikan solusi, mengingat sekolah yang membutuhkan pasokan air bersih ini juga cukup banyak. Dan dengan keadaan sekarang, di mana tersediaan negara kita yang tidak aktivitas dari beberapa dinas yang bisa membantu penyediaan air bersih itu. Jadi kami masih mencarikan solusi untuk beberapa sekolah yang kurang air bersih juga.
1: Windra menambahkan kekurangan layanan air bersih di Satuan Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan termasuk pihak legislatif. Langkah yang akan dilakukan adalah berkolaborasi dengan instansi terkait untuk distribusi air bersih di beberapa sekolah yang terdampak. Hendra Raup melaporkan.
0: Distribusi beras ke wilayah sulit akses masih menghadapi sejumlah tantangan. Jarak wilayah dari pusat kota bukan menjadi satu-satunya faktor yang mempengaruhi akses pangan. Kondisi infrastruktur dan akses jalan menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran distribusi. Jalan yang memadai dapat mempermudah pengiriman pangan hingga ke wilayah yang jauh dari pusat kota. Sebaliknya, keterbatasan akses jalan dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi pangan. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Bualemo, Eni Masruroh, menilai perbaikan infrastruktur menjadi hal penting untuk menjaga akses pangan masyarakat.
3: Jauh ataupun dekat suatu wilayah dengan pusat kota sebenarnya tidak menjadi halangan untuk kita mendapatkan akses pangan. Ya. Walaupun suatu daerah itu jauh dari pusat kota, jikalau infrastruktur ataupun akses jalan itu menunjang, tentu tidak menjadi masalah. Dan akses jalan merupakan hal yang penting karena walaupun suatu daerah itu mempunyai potensi sumber daya alam yang besar, ketika akses jalannya tidak mendukung, maka masyarakat di daerah tersebut pasti tidak akan berkembang pesat seperti daerah-daerah lain. Karena biaya produksinya akan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain karena akses jalannya. Dan untuk wilayah kami, tentu Pemda juga sudah berupaya untuk memperbaiki akses jalan secara bertahap. Dan kami berharap juga untuk wilayah-wilayah yang mempunyai akses jalan sudah baik, mari sama-sama kita jaga, kita rawat, kita pelihara untuk keberlangsungan akses distribusi pangan.
0: Pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki akses jalan secara bertahap di sejumlah wilayah. Eni berharap masyarakat ikut menjaga dan merawat jalan yang telah tersedia. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran distribusi pangan secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperkuat upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme dengan mendorong ormas keagamaan melakukan deteksi dini di tengah masyarakat.
4: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mendorong organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan untuk berperan aktif dalam mendeteksi secara dini potensi penyebaran paham radikalisme di tengah masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting mengingat Bone Bolango pernah menghadapi munculnya pemahaman yang dinilai menyimpang. Karena itu penguatan peran masyarakat dan ormas keagamaan menjadi bagian dari upaya pencegahan sejak dini. Kabakesra Setda Bone Bolango, Imran Gaib, dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan, ormas keagamaan memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memiliki ruang yang luas dalam memberikan pembinaan keagamaan. Menurutnya, Deteksi dini diperlukan agar potensi masuknya paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan dan

0: kehidupan bermasyarakat dapat segera diketahui dan ditangani melalui pendekatan pembinaan.
1: Radikalisme itu sebabnya dari berbagai ormas Islam itu bisa mendeteksi paham-paham radikalisme di bidang keagamaan. Nah, kemarin itu di Tilongkabila itu pernah ada ya, di kecamatan Tilongkabila pernah ada. Nah, setelah didatangi, maka mereka mengajarkan lagi untuk cara penyampaian, cara pengkaderan mereka itu diarahkan kepada list pembinaan TPQ Al-Quran di desa Butuh itu. Jadi sudah tidak ada lagi itu.
0: Selain memperkuat peran ormas, pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga terus mendorong nilai persaudaraan dan kerukunan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Menurutnya, komunikasi dan hubungan yang baik antar umat beragama menjadi modal penting untuk menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis sekaligus mencegah munculnya konflik akibat perbedaan pemahaman. Dalam upaya pencegahan dan pembinaan, pemerintah daerah juga mendapat dukungan dari unsur TNI Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja. Sinergi lintas sektor tersebut diarahkan untuk melakukan pemantauan, pencegahan, serta pembinaan terhadap ormas apabila ditemukan potensi kegiatan atau pemahaman yang dapat mengganggu keamanan dan kerukunan masyarakat. Taufik Usman melaporkan.
2: Indeks potensi radikalisme IPR di Provinsi Gorontalo menunjukkan tren penurunan, namun Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Gorontalo masih menemukan potensi paparan paham radikalisme, khususnya melalui aktivitas digital di kalangan generasi muda. Selengkapnya wawancara Desrian Samamut bersama Kabid Peneliti FKPT Provinsi Gorontalo Hasan Panigoro.
3: Ya Pak Kabid, dari skor indeks potensi radikalisme atau IPR Gorontalo itu berhasil membaik dari 11,6% pada tahun 2024 menjadi 8,8% pada tahun 2025. Nah, apa program atau pendekatan strategis dari FKPT dan instansi terkait mungkin yang paling signifikan ini Pak, mendorong penurunan angka?
4: Saya cerita sedikit IPR yang dilakukan oleh BNPT dalam hal ini dari kami di FKPT Provinsi Gorontalo. Menurut saya selaku kabid penelitian. Jadi sebenarnya kan instrumennya itu sudah jelas disusun oleh BNPT sehingga kami tinggal menjalankan yang ada di Provinsi Gorontalo. Angka 8,8 ini merupakan proses setelah dilakukan perhitungan secara matematis yang datanya itu diambil secara kuantitatif dengan samplingnya itu adalah Provinsi Gorontalo, kemudian diambil multi-stage random sampling itu dapatnya ada Kabupaten Bolemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Powiato, dan Kota Gorontalo. Dan itu diambil dari 400 responden, dari 18 sampai 60 tahun, kemudian itu disurvei, diambil secara wawancara, tatap muka langsung, datanya dimasukkan ke sistem, dan itu dihitung secara statistik, sehingga didapatkan angka 8,8 dari skala 100. Jadi bisa dikatakan itu 8,8 poin itu 8,8%, jadi sangat kecil. Yang pada tahun sebelumnya itu ada 11,6 poin atau 11,6%. Jadi turun dia cukup signifikan, yaitu 2,8 dari tahun sebelumnya. Nah itu kan ada di FKPT itu, kami lakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan untuk koordinasi pencegahan radikalisme dan terorisme. Jadi seperti kegiatan-kegiatan yang berbau keagamaan, kemudian ada sosialisasi, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang mengangkat kearifan lokal dari Gorontalo, terutama untuk menggiatkan kegiatan yang berkaitan dengan adat besendikan sara dan syarat berkencan kita mula. Nah, yang menarik di sini sebenarnya ternyata ketika kita lakukan survei, walaupun dia turun, ternyata ada masih ada potensi-potensi juga yang dinilai cukup memberikan pengaruh signifikan, dan itu ternyata perilakunya adalah perilaku digital. Yang penyebaran yang harusnya sekarang harus dimulai dia kita program kita ke depan itu harusnya bagaimana kita bisa mencegah potensi-potensi radikalisme itu yang melalui jalur digital. Jadi seperti jalur TikTok, social media seperti TikTok, Facebook, kan ada konten-konten yang kemungkinan besar sudah diblokir oleh pemerintah karena anak-anak zaman sekarang itu sudah canggih dalam belum menggunakan teknologi. Karena itu hasil penelitian kemarin itu walaupun dia turun di 8,8, ternyata penetrasi internet itu tinggi untuk anak di Gen Z itu 3 sampai 8 tahun. Itu dia potensinya tinggi ya Pak. Jadi untuk kedepannya itu mungkin akan kami akan fokus ke program-program yang untuk berbau digital gitu.
5: Ya, ya Pak, berarti ini masih yang tersisa di masyarakat Gorontalo saat ini adalah pengaruh digital itu yang sedikit.
4: Iya, itu yang ada potensi, tapi kan itu, karena hasil survei itu yang memiliki potensi, tapi belum kita lakukan kajian lebih jauh lagi potensi itu sudah sampai sejauh mana.
5: Oh iya, nantinya FKPT sendiri akan melakukan kajian ya Pak, terkait itu potensi digital.
4: Kajian dan mungkin arah program ke depan dari FKPT akan ke situ, karena itu yang masih teridentifikasi hasil survei kemarin lumayan tinggi untuk 8,8 itu disumbangkan oleh itu, oleh perilaku digital.
5: Ya, ya Pak, dari langkah awal sendiri FKPT sendiri ini bersama stakeholder terkait mungkin pemerintah daerah, civitas akademika, dan tokoh agama ini, dari potensi digital tadi itu apakah ada langkah konkret Pak untuk bisa menurunkan atau menjaga tren penurunan IPRIN dapat terus bisa turun sebenarnya, di masyarakat Gorontalo Pak?
4: Ya, sebenarnya ini kan harus harus ada peran serta dari semua pihak, dan alhamdulillah FKPT sendiri itu sudah dapat dukungan dari pemerintah provinsi dan dari pusat, dari BNPT. Jadi kami sudah dapat support. Dan memang ketika kami lakukan koordinasi, memang dari pemerintah sini sudah berusaha misalkan seperti memblokir website-website yang dianggap ataupun konten-konten yang dianggap berbahaya.
5: Iya.
4: Langsung dari kementerian, jadi ada teknologinya mungkin seperti apa, tapi mereka sudah berusaha memblokir. Tetapi ternyata anak-anak Gen Z ini sudah bisa menggunakan teknologi untuk bisa menembus blokir tersebut. Jadi mungkin yang paling penting itu mungkin kami akan melakukan beberapa koordinasi untuk program-program yang langsung menyasar ke Gen Z, terutama yang di daerah yang di sekolah. Jadi mungkin dari peran serta dari guru juga dibutuhkan ketika sekolah, kemudian di perguruan tinggi juga. Jadi kita harus ada program yang bisa bukan hanya menertibkan ya, tapi juga mengontrol dan mengendalikan lalu lintas informasi yang ada via digital seperti itu.
5: Oh, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kabit, Pak Dokter.
4: Ya.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diperingati setiap 12 Rabiul Awal merupakan momentum bagi umat Islam untuk mengenang kelahiran Rasulullah sekaligus mempelajari kembali sejarah dan perjuangan dalam menyampaikan ajaran Tauhid dan agama Islam. Penegasan ini dikemukakan Bupati Bualemo Rumpagau pada pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah tahun 2026 tingkat Kabupaten Bualemo. Menurut Rumpagau, peringatan Maulid tidak seharusnya hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus mampu mendorong umat untuk mengambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah SAW serta meneladani sifat-sifat mulia yang dimilikinya.
2: Saya minta dulu di sini memberikan beliau supaya kata sabar dari beliau, maka sholatlah, karena itu dia minta. Berarti saya bicara sebagai umaran. Saya paksakan orang boleh menghadirkan untuk supaya masuk surga semua. Makanya sholat. Yang kedua, seluruh OPD ketika sudah berkumandang ajar seluruh ajar, apalagi itu setengah jam sebelum berhenti bekerja, tinggalkan semua, tidak boleh ada rapat, langsung ke masjid dan ada masjid. Kasih kosong semua tempat. Supaya kita, walaupun kita ini berdoa, tapi kalau sholat yang tidak sempurna, belum tentu dari diterima. Apalagi musim kemarau ini, kita sholatnya betul-betul yang makhluk. Sehingga kalau sempurna sholat kita dan lima waktu kita laksanakan, insya Allah segala sesuatu yang kita minta, Allah akan dijawab semua.
1: Rumpagau mengajak masyarakat untuk mengimplementasikan ajaran Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjalankan ibadah sholat yang merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam. Ia berharap masyarakat dapat meningkatkan kualitas ibadah, khususnya sholat lima waktu, dengan penuh ketertiban dan kesungguhan. Dengan demikian, kehidupan masyarakat diharapkan semakin dekat dengan nilai-nilai agama, serta memperoleh keberkahan dalam menghadapi berbagai persoalan. Doa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di salah satu masjid di Kecamatan Kabila disambut antusias warga. Berikut laporan Desiransa Mahmud.
3: Peringatan Maulid Nabi Muhammad di Masjid Al-Mutagadir Kecamatan Kabila, Kabupaten Bonimbolango berlangsung meriah dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Masjid Al-Mutagadir Dahlan Ismail mengatakan, peringatan Maulid Nabi menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan dan kecintaan umat Islam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Menurut Dahlan, masyarakat Gorontalo memiliki tradisi maulid yang terus dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ia mengatakan antusias masyarakat pada pelaksanaan Maulid Nabi tahun ini cukup besar. Hal tersebut terlihat dari banyaknya walimah yang dikirimkan masyarakat dari berbagai desa ke Masjid Al-Mutakadir.
4: Alhamdulillah untuk antusias dari masyarakat itu cukup besar, dan itu terbukti mereka mengirimkan walimah ke masjid ini. Juga dari tiap desa itu masing-masing 3-4 walimah yang juga kita antar ke masjid dalam rangkaian memperingati peringatan maulid ini.
3: Ia berharap pelaksanaan Maulid Nabi tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memiliki makna mendalam dan meningkatkan keimanan masyarakat. Sementara itu, salah satu jamaah Masjid Al-Mutakadir, Fatir Yusuf, mengatakan pelaksanaan Maulid Nabi tahun ini semakin meriah dengan hadirnya tradisi Walima Goroba atau Waligo. Tradisi tersebut dihususkan bagi anak-anak dengan menyiapkan 1000 bendera dan 1000 makanan ringan yang kemudian dibagikan kepada anak-anak.
5: Kita memang di tiap tahun melaksanakan walimah, tepatnya di Masjid Besar Al-Mutakadir ini sangat meriah dikarenakan ada satu ikon yang sangat besar, yaitu walimah Goroba. Itu dikhususkan untuk anak-anak, ya kita isi 1000 bendera, kemudian 1000 snack yang akan dibagikan untuk anak-anak, dan diarak di dua desa, yaitu Kelurahan Tumbihe dan Kelurahan Luhut.
3: Menurutnya, tradisi tersebut menjadi bagian penting dalam memeriahkan Maulid Nabi sekaligus mengenalkan tradisi keagamaan kepada generasi muda. Ia berharap kegiatan keagamaan di Masjid Al-Mutakadir dan tradisi Maulid Nabi di Kecamatan Kabila dapat terus dipertahankan dan semakin meriah setiap tahunnya.
1: dari 182 bidang tanah wakaf yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. 118 diantaranya hingga kini belum memiliki sertifikat.
6: Sebanyak 118 dari 182 bidang tanah wakaf yang terdata di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara hingga kini belum memiliki sertifikat. Kondisi tersebut mendorong Kementerian Agama bersama sejumlah instansi memperkuat sinergi melalui program sidang isbat wakaf terpadu untuk mempercepat legalisasi aset wakaf. Kasih penyelenggara zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara Ferawati Nento kepada RRI kemarin mengatakan data tersebut tercatat dalam aplikasi pendataan wakaf yang dimiliki Kementerian Agama. Dari 182 tanah wakaf, baru sebagian yang telah memiliki sertifikat sebagai bukti legalitas tanah wakaf. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian karena tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat, maka belum memiliki kepastian hukum yang kuat, sehingga itu diperlukan kerjasama lintas instansi untuk mempercepat proses legalisasi tanah wakaf di Gorontalo Utara.
7: Untuk di Gorontalo Utara, kalau kami bicara by aplikasi ya, berdasarkan aplikasi kami di Gorontalo Utara itu ada 182 tanah wakaf dan 118 diantaranya sudah ber-IW tapi belum bersertifikat. Itu by aplikasi. Namun alhamdulillahnya berkat MOU seperti yang kakak BPN katakan tadi bahwa kolaborasi ini sangat menguntungkan bagi kami. Kami sangat mengapresiasi BPN. Sebenarnya itu menjadi tugas kami turun ke lapangan, ke masjid-masjid, mendata mana yang jadi tanah wakaf, mana yang bukan tanah wakaf. Karena di Gorontalo Utara ini ada 314 masjid, itu tidak semua berdiri di atas tanah wakaf. Ada beberapa yang masih tanah hibah dan sebagainya. Namun melalui BPN ternyata banyak yang data tidak di kami, tapi karena BPN selama ini turun langsung di lapangan ya, jadi kami sangat terbantu dengan itu.
6: Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Gorontalo Utara, Rahmat Nugroho mengatakan, sidang isbat wakaf terpadu merupakan sebuah program inovatif atau terobosan yang dilaksanakan melalui kolaborasi 4 instansi. Menurutnya, program tersebut menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah, Kantor Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional, dan Pengadilan Agama dalam memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang telah diwakafkan untuk kepentingan umat.
8: Jadi sidang isbat itu salah satu terobosan dan itu baru terjadi di Provinsi Gorontalo. Jadi seluruh Indonesia pelaksanaan sidang isbat itu baru memulainya Provinsi Gorontalo. Makanya ini juga sangat luar biasa dan ini berkat sinergi dan kolaborasi 4 instansi, pemerintah daerah, Kementerian Agama, kemudian Badan Pertahanan Nasional maupun dari Pengadilan Agama. Untuk kegiatan isbat kemarin kita sudah terrealisasi hari Jumat kemarin. Ada 3 perkara yang sedang diisbatkan dengan salah satunya persoalan-persoalan yang terkait wakif sudah meninggal, kemudian mungkin pemberian tadi sampaikan Pak Asisten pemberian wakaf yang lisan. Makanya dengan mekanisme isbatlah prosesnya seperti persidangan. Jadi menghadirkan para saksi-saksi yang memperkuat tadi mungkin wakaf-wakaf lisan.
6: Pelaksanaan sidang isbat wakaf terpadu di Gorontalo Utara digelar pada Jumat 21 Agustus 2026 kemarin. Dalam kegiatan tersebut, terdapat 3 perkara tanah wakaf yang dilakukan proses isbat. Program tersebut diharapkan dapat menjadi solusi terhadap persoalan tanah wakaf yang selama ini belum memiliki kepastian hukum. Rusdianeta melaporkan.
1: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Tak sama kerabat kerja yang bertugas, saya Dennis Bookings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta kebersamaan untuk membangun Gorontalo dan membangun Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi

Masyarakat Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Ida Syahidah Rusliya Bibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk bersama-sama memasang dan mengibarkan bendera merah putih. Salam Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi mendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Updatean informasi untuk Anda dari rri.co.id. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Mutaqaddir, Kecamatan Kabila Bone Belango ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat, di mana pendengar tokoh adat di Kecamatan Kabila Gunawan Hunta ini mengatakan Maulid Nabi ini bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi ini juga menjadi ruang untuk menjaga tradisi Gorontalo seperti Walima dan Toyopo. Dan semangat kebersamaan dan keikhlasan masyarakat ini juga perlu terus dijaga agar tradisi Maulid Nabi ini tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Harapannya melalui kegiatan seperti ini, persatuan masyarakat khususnya jemaah di Kecamatan Kabila bisa semakin kuat. Updatean dari irri.co.id. Dan pendengar, kami akan update juga informasi perkiraan cuaca atau info cuaca hari ini Rabu 26 Agustus 2026 oleh perkirawan Said Mahadir setelah lagu dari Meghan Trainor, Better When I'm Dancing.

0: Info cuaca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Rabu, 26 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian, untuk kondisi cuaca pada malam dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiran gelombang, jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Arah angin dari barat hingga timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
0: Demikian info cuaca.
2: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
3: Hey bro, dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat. Dari warung kita sampai ke gedung bertingkat. Semuanya diperiksa. Kamu tahu nggak apa itu?
4: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
3: Oh, bukan razia. Tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas. Mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Jadi gambarannya jelas. Kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang aku.
4: Wah, serius? Berarti semuanya dicatat, heh? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
3: Oh, iya dong. Mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Pendengar update dan informasi dari rri.co.id di mana pemerintah Kabupaten Pohuwato bersama DPRD Pohuwato resmi menyepakati KUA PPAS APBD tahun anggaran 2027. Kebijakan umum anggaran dan platform prioritas anggaran sementara di mana pendengar rapat paripurna yang diadakan juga ini terjadi kesepakatan ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRD Pohuwato. Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Ada mengapresiasi kerjasama pemerintah daerah dan DPRD selama proses pembahasan dan dia berharap kemitraan ini terus terjaga demi mendukung ke pembangunan daerah. Meski anggaran tahun 2027 ini masih memiliki keterbatasan, pemerintah berharap APBD dapat dikelola secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Pohuwato. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang ada di Pohuwato juga yang lagi dengarkan kami lewat 101,8 FM dan aplikasi RRI Digital, dan untuk Anda juga yang ada di Kota Gorontalo, Gorontalo Utara, ya Kabupaten Gorontalo, selamat pagi. Nah, dari Pohuwato kita belajar bahwa pembangunan ini butuh kerjasama dan kebersamaan pemerintah daerah dan DPRD, ya, di mana peran masing-masing untuk memastikan anggaran yang disusun ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, ya. Sebenarnya kalau kerjasama sudah terbangun, semoga hasilnya juga membawa banyak hal baik. Nah, bicara soal menikmati hal-hal baik, sekarang waktunya kita have a good time bareng All City dan Carly Rae Jepsen.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRFest 2026? Yap, RRFest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRFest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dari jalan

0: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

saya Dennis Bookings menemani Anda di Gorontalo pagi ini di sesi Kita Indonesia. Sesi Kita Indonesia, produk lokal pilihan untuk kemajuan ekonomi bangsa Indonesia. Cintai buatan Indonesia, dukung UMKM, bangga menjadi bagian bangsa. Untuk topik kita di pagi hari ini, sesi Kita Indonesia di Gorontalo pagi ini. Pendengar, kalau kita bicara soal memajukan ekonomi bangsa, sebenarnya ada banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan, yaitu salah satunya ya lewat pilihan kita sehari-hari saat berbelanja. Misalnya ketika kita membeli makanan khas daerah, memakai produk fashion buatan pengrajin lokal.

0: ekonomi masyarakat. Nah, pendengar di Kabupaten Gorontalo ini, kita tentu punya banyak potensi produk lokal yang sebenarnya tidak kalah menarik. Mulai dari aneka kuliner, ada produk olahan, kerajinan tangan, fashion, hingga berbagai usaha kreatif ini yang terus berkembang. Tantangannya sekarang, bagaimana produk-produk lokal ini bisa semakin dikenal dan menjadi pilihan utama masyarakat? Karena kadang-kadang kita masih lebih tertarik dengan produk dari luar, padahal produk buatan anak bangsa juga punya kualitas dan keunikan tersendiri. Nah, disinilah pendengar, pentingnya membangun kebiasaan untuk cintai buatan Indonesia dan dukung UMKM. Tentunya bukan berarti kita tidak boleh ya, tidak boleh menggunakan produk dari luar, tetapi kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa tidak gitu ya, kita beri kesempatan. Selamat pagi Pak Arifin Suaib, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo. Selamat pagi Pak.
1: Ya, selamat pagi Mbak Deni. Ya,
0: baik Pak, sejauh mana ini potensi produk lokal dan UMKM di Kabupaten Gorontalo saat ini dapat menjadi penggerak ekonomi daerah?
1: Ya, baik Mbak Deni. Jadi berbicara tentang potensi dan kaitannya dengan kebutuhan untuk mengembangkan ekonomi lokal sebagai bagian dari ekonomi nasional dalam rangka ketahanan ekonomi dan ketahanan bangsa kita, ini memang ini satu hal yang sangat penting, walaupun kelihatannya aksinya bisa kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Nah, oleh karenanya kita perlu melihat apa saja yang sesungguhnya bisa bermanfaat, dan bahwa potensi itu sesungguhnya ada di sekitar kita. Nah, makanya kepada masyarakat mestinya memang meningkatkan dukungan ini, dan juga kepada para pelaku UMKM semangat untuk memproduksi, semangat untuk menghasilkan barang-barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi dari bahan baku lokal di daerah di sekitar kita. Itu penting juga untuk selalu dijaga supaya ini menjadi ekosistem besar di mana ada barang-barang yang dihasilkan dan ada masyarakat yang setia menggunakannya sebagai dengan alasan yang tidak hanya sekedar bahwa barang itu memang dibutuhkan, tetapi menambahkan semangat bahwa barang-barang itu memang dihasilkan oleh saudara-saudara kita dan kita perlu saling mendukung. Nah, tentu banyak sekali di sekitar kita barang-barang, apakah itu hasil-hasil kerajinan, barang-barang kebutuhan sehari-hari, kuliner dan sebagainya. Ini adalah potensi-potensi yang mungkin perlu kita lirik secara khusus, dan kita sengaja membelinya dengan alasan yang lebih spesifik, alasan yang lebih khusus, karena memang banyak nilai yang harus kita dukung di situ, banyak lingkaran perputaran ekonomi atau proses apa namanya business cycle dan perputaran barang-barang produk kita sendiri yang memang harus kita dukung.
0: Okay. Kita tahu ya Pak ya, produk lokal ini kan cukup beragam gitu. Tinggal bagaimana sebenarnya masyarakat semakin tertarik untuk melihatnya. Nah, strategi dari Diskoperasi UKM agar masyarakat lebih memilih mencintai produk buatan lokal itu seperti apa? Seperti yang Bapak katakan, masih banyak juga orang yang melirik produk-produk dari luar negeri. Nah, bagaimana strateginya nih Pak?
1: Nah, jadi strategi yang pertama tentu kita terus mendorong agar produk-produk itu lebih unggul, lebih bermanfaat. Jadi lebih misalnya dari aspek kemasan dan sebagainya, dan dari sisi kualitas kita mendorong para pelaku UMKM untuk memenuhi

0: standar-standar itu. Di sisi yang lain juga misalnya aspek legalitas memang perlu ditingkatkan sehingga bisa produk-produk itu bisa bisa masuk ke jalur distribusi yang formal. Nah, sehingga masyarakat menjadi lebih percaya, lebih yakin.
1: Nah, yang dilakukan kemudian pemerintah juga, itu gimana, Pak? Yang dilakukan pemerintah bisa membantu yang dikatakan Pak tadi bisa meningkatkan kualitas kemasan, pemasaran. Nah, gimana ya nih?
0: Nah, pertama kita tentu ini kan berawal dari SDM ya, jadi yang mengelola, yang menghasilkan. Nah, kita melakukan pelatihan, pendampingan, inkubasi. Kita juga memberikan layanan konsultasi kemasan. Kita juga melakukan proses-proses kurasi yang sesungguhnya juga berisi edukasi. Di memang beberapa aktivitas itu terlihat hanya seperti seleksi biasa, memilih produk yang sesuai. Tapi sesungguhnya itu juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat, pelaku UKM bahwa seperti inilah seharusnya standar yang harus dipenuhi supaya kita benar-benar bisa diterima oleh pasar produk yang kita hasilkan. Nah, kemudian juga kami dari Kabupaten Gorontalo juga berusaha untuk memperbanyak jaringan distribusi. Keikutsertaan dalam event-event di daerah khususnya, karena itu paling efisien. Para pelaku UMKM itu tidak perlu membayar tiket untuk misalnya mengikuti event, mengikuti pameran sebagainya. Jadi event-event yang ada di daerah memang ada gerakan untuk juga memperbanyak event, dan juga kita berusaha untuk mengikutkan teman-teman para pelaku UMKM. Setidaknya misalnya dalam satu tahun ini ada beberapa event nasional yang juga menjadi tempat berjualan bagi para pelaku UMKM. Kemudian juga kami di Kabupaten Gorontalo saat ini alhamdulillah sudah menyelesaikan bangunan yang nanti akan difungsikan sebagai UMKM Center atau galeri atau display produk UMKM unggulan di Kabupaten Gorontalo. Posisinya cukup strategis, berada di Kecamatan Telaga, jadi dekat dengan perbatasan Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Nanti di sana akan mendisplay produk-produk UMKM. Jadi bagi para pengunjung, bolehlah wisatanya di Wonewulango, nginapnya di Kota Gorontalo, tapi nanti belanja oleh-olehnya harus di Kabupaten Gorontalo, insya Allah, sebelum ke bandara, karena bandaranya juga di Kabupaten Gorontalo. Okay. Nah, ini insya Allah menunggu peresmian bangunan itu. Insya Allah mudah-mudahan cukup menarik, mudah-mudahan bisa menarik bagi para wisatawan, para pengunjung untuk berbelanja di situ.
1: Nah, kalau bicara anak muda nih Pak ya, bagaimana nih pemerintah bisa mendorong anak muda agar tertarik nih menjadi pelaku UMKM, terus juga ikut mempromosikan produk lokal, apalagi anak muda ini kan sekarang dekat dengan media sosial, dunia digital, dan kalau kita lihat memang sangat aktif nih. Gimana pemerintah mendorong anak muda ini agar tertarik gitu, Pak?
0: Nah, sekarang ini ada tren kan, anak-anak muda sekarang memang lebih suka nongkrong di misalnya di warung kopi dan sebagainya daripada aktivitas-aktivitas. Kalau dulu tren anak muda itu misalnya nongkrong dan mejeng dan sebagainya. Nah, sekarang walaupun aktivitas itu masih ada, tapi mereka memilih untuk ngumpul di warung kopi dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi potensi bagi anak-anak muda sendiri, karena mereka yang menjadi pelanggan, menjadi konsumen, maka potensi bagi mereka juga sebagian yang lain untuk menjadi produsennya, menjadi penghasil dari layanan-layanan yang dibutuhkan oleh para anak muda itu. Maka di Kabupaten Gorontalo ini ada tren juga bahwa anak-anak muda ini aktif dalam misalnya menjalankan usaha apa namanya warung kopi yang paling banyak itu menyiapkan booth-booth untuk coffee street dan sebagainya. Ini juga kita terus mendorong. Di samping memang secara umum anak-anak muda tentu memang secara khusus mereka didorong secara spesifik sebagai talenta-talenta muda yang memang harus memilih ini sebagai jalan utama karena kedepannya sudah kurang relevan kalau mencari pekerjaan itu harus melamar menjadi karyawan, menjadi PNS apalagi. Nah, itu kurang relevan ke depannya. Mestinya yang harus dibangun dan disadarkan pada generasi muda adalah spirit mereka untuk menjadi pengelola usahanya sendiri, menjalankan kegiatan wirausaha, semangat entrepreneurship, itu semangat kemandirian dengan mengoptimalkan cara mereka, budaya mereka yang akrab dengan digitalisasi, artificial intelligence dan seterusnya.
1: Iya. Nah, ini kalau pemasaran kan sudah oke nih ya dari pemerintah Soban tuh, Pak. Kalau modal, modal ini kan jadi tantangan selalu ya bagi pelaku usaha. Bagaimana ini pemerintah bisa bantu UMKM yang mengalami kendala yang bisa mendapatkan modal usaha, apalagi yang anak-anak muda nih, Pak ya. Gimana, Pak?
0: Iya. Nah, jadi saya selalu mengatakan bahwa ini kalau masalah modal ini dalam kondisi apapun ketika seseorang ditanya, seorang pelaku usaha ditanya, apa masalahnya? Pasti jawabannya adalah modal. Selalu seperti itu. Walaupun sebenarnya secara sistem harusnya tidak ada lagi jawaban seperti itu. Karena mengakses pembiayaan, mengakses modal ini demikian mudahnya. Nah, pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Pak Sofyan Puhi dan Pak Tony Yunus itu ada saat ini ada 12 OPD yang mengampu program-program pembinaan UMKM. Nah, sehingga para pelaku UMKM boleh mengakses kegiatan-kegiatan itu, mendekati, mencari informasi yang sesungguhnya dipublish juga. Misalnya dalam waktu dekat ini, sementara ini kelengkapan berkas untuk kami di Dinas Koperasi, ya, di samping dinas-dinas yang lain yang ada 12 dinas itu, kami sekarang sementara melakukan verifikasi untuk pemohon-pemohon dana, pemohon untuk peserta program stimulasi UMKM. Jadi dukungannya berupa bahan baku, mesin peralatan sederhana dan barang dagangan bagi pelaku UMKM yang berdagang begitu. Nah, di samping itu yang paling potensial sesungguhnya ada program pemerintah yang kelihatan ini menjadi program perbankan, tapi sebenarnya ini adalah program pemerintah khusus bagi UMKM, yakni KUR, kredit usaha rakyat. Nah, dengan sekarang ini yang paling sederhana ini plafonnya sampai 5 sampai 10 juta. Nah, kalau misalnya untuk satu usaha yang baru dirintis, saya kira 5 juta itu atau sampai 10 juta itu kadang-kadang itu sudah berlebih kalau misalnya itu sebagai sebuah usaha rintisan, kecuali kalau nanti dia berkembang boleh melakukan investasi lagi, melakukan ekspansi, maka juga ada kelanjutannya. Jadi KUR itu juga sampai ratusan juta juga bisa dilayani dengan sederhana, tanpa agunan dan tanpa administrasi yang rumit gitu. Jadi harusnya masyarakat bisa menggunakan ini sebagai sebuah fasilitas untuk memenuhi kebutuhan modalnya, dan dengan cara itu jauh lebih bertanggung jawab karena kontraknya berdasarkan standar perbankan. Jadi memang harus cermat menggunakan modalnya itu, mengelolanya dengan penatausahaan yang baik, pencatatan yang baik. Dan untuk itu kami mendampingi, kami dari Dinas Koperasi dan UKM, kami memiliki lembaga inkubasi Metrik namanya, dan kami juga memiliki layanan pusat layanan usaha terpadu koperasi UMKM. Jadi dan di sana memiliki ada SDM yang memang disiapkan khusus untuk melakukan pendampingan.
1: Okay.
0: Nah, kemudian secara teknis kami misalnya ada program-program yang dibuat secara khusus, misalnya ada akur perempuan hebat. Nah, itu khusus untuk pelaku usaha perempuan. Nanti kami juga bekerja sama dengan Pegadaian. Ini dalam waktu besok kita ada sosialisasi juga bersama Pegadaian. Semuanya dipermudah.
1: Oke, baik Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Arifin Suaib. Terima kasih Pak Arifin Suaib, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo. Ya, harus kita cintai, bangga produk buatan Gorontalo, khususnya ya buatan lokal gitu ya, di mana memang cintai buatan Indonesia, dukung UMKM, bangga menjadi bagian bangsa, itu bukan hanya slogan, tapi kita tetap harus ya lakukan tuh ya, bagaimana bisa mempromosikan juga produk-produk lokal kita ketika ada turis datang atau wisatawan datang, kita kenalkan ini produk-produk kita dari pangan, ini produk-produk kita dari fashion. Itu ya pendengar, kita tuntaskan untuk sesi kita Indonesia pagi hari ini. Jangan kemana-mana, saya masih balik lagi. Setelah ini saya akan temani Anda di sesi komentar opini pagi.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Hey Budi, lihat deh jaket baru aku. Keren kan?
1: Wah, keren banget. Beli di mana, Brodi?
0: Ini tuh buatan lokal. Produk UMKM dari Bandung. Kualitasnya nggak kalah kan sama yang impor?
1: Seriusan? Aku pikir itu dari merek luar negeri loh. Ternyata produk lokal ya.
0: Iya, kita tuh punya banyak produk lokal yang bagus-bagus nih. Kayak kopi yang kita lagi minum tuh, kopi Gayo. Ini juga asli Indonesia dan rasanya pasti top.
1: Iya ya, kadang kita tuh suka meremehkan produk sendiri ya, padahal kualitasnya keren-keren. Jadi gimana caranya ya kita bisa lebih mendukung produk lokal?
0: Simple aja, Brad. Mulai dari hal kecil, kayak belanja produk lokal, pakai barang-barang buat Indonesia, dan yang paling penting, kasih tahu orang lain tuh tentang betapa bagusnya produk kita.
1: Setuju banget, Brodi. Kalau semua orang sadar, pasti produk lokal kita bisa lebih maju.
0: Bangga buatan Indonesia adalah gerakan kita bersama. Yuk, mulai dari diri kita sendiri.

Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di sesi Gorontalo pagi ini. Komentar opini pagi. Sesi kedua, kita angkat topik menakar kualitas pertumbuhan ekonomi Gorontalo. Kalau kita mendengar ekonomi tumbuh sampai lebih dari 6%, tentu kabar ini cukup mengembirakan ya. Artinya aktivitas ekonomi di daerah masih bergerak dan berbagai sektor masih memberikan kontribusi. Data terbaru BPS ini menunjukkan ekonomi Gorontalo pada triwulan 2 tahun 2026 ini tumbuh 6,20% secara tahunan, dan angka ini memang lebih rendah dibandingkan triwulan 1 yang mencapai 7,68%. Tetapi tetap menunjukkan bahwa perekonomian Gorontalo ini berada dalam kondisi yang cukup kuat. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, pendengar, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ini masih menjadi salah satu penopang utama ekonomi Gorontalo dengan kontribusi mencapai 34,74%. Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga ini mencapai 61,18%. Nah, angka-angka ini menarik untuk kita bahas gitu, karena pertanyaannya ini bukan hanya apakah ekonomi Gorontalo tumbuh, tetapi juga, pendengar, seberapa besar pertumbuhan itu dirasakan oleh masyarakat. Sebab bagi masyarakat, pertumbuhan ekonomi ini tidak selalu terlihat dari angka statik ya. Masyarakat biasanya merasakannya dari hal-hal yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Apakah penghasilan kita bertambah? Terus apakah lapangan pekerjaan ini semakin terbuka? Dan apakah harga kebutuhan pokok masih bisa dijangkau? Terus juga apakah usaha kecil semakin ramai?

0: Rontalo. Selamat pagi Ibu Sri Dewi Mono Arfa.
1: Selamat pagi Mbak
0: Dini. Iya, selamat pagi Ibu Sri Dewi. Ibu, BPS kan mencatat ekonomi Gorontalo pada triwulan 2 2026 ini kan tumbuh 6,20% secara tahunan dari perspektif BPS. Nah, indikator apa yang perlu diperhatikan untuk menilai apakah pertumbuhan ini benar-benar berkualitas dan tidaknya tinggi secara angka?
1: Pertanyaan yang sangat pas banget ya dengan rilisnya angka kami ya kemarin. Memang secara tahunan ekonomi provinsi Gorontalo itu tumbuh pada triwulan itu 6,20% dan ini merupakan perkembangan yang positif ya Mbak Dini. Tapi menurut kami bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya cukup dinilai dari tinggi rendahnya saja, tinggi rendahnya angka pertumbuhan. Tapi yang lebih penting itu adalah melihat bagaimana kualitas dan keberlanjutannya. Yang pertama kita perlu melihat sumber pertumbuhan dulu. Jadi ekonomi Gorontalo tumbuh 6,20% itu sumber pertumbuhannya dari sektor-sektor mana saja. Apakah pertumbuhan itu terjadi secara merata pada berbagai sektor atau hanya ditopang oleh 1-2 sektor tertentu ya. Kemudian kita juga perlu melihat apakah pertumbuhan tersebut mampu menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat. Karena memang pertumbuhan yang berkualitas itu idealnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga juga indikator berikutnya, pertumbuhan ekonomi perlu dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat. Misalnya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, naik positif, bagaimana pergerakan persentase penduduk miskin, bagaimana penurunan pengangguran, bagaimana ketimpangan ekonomi, bagaimana kondisi daya beli masyarakat. Jadi hal-hal ini yang perlu diperhatikan aspek keberlanjutannya. Karena pertumbuhan yang tinggi dalam jangka pendek itu belum tentu dapat dipertahankan apabila tidak didukung oleh peningkatan kapasitas produksi dan investasi.
0: Oke, baik. Kita tahu Ibu ya, sektor pertanian, kehutanan, perikanan ini masih menjadi salah satu penopang utama ekonomi Gorontalo. Menurut Ibu Dewi, sejauh mana pertumbuhan sektor ini sudah berdampak pada pendapatan dan juga kesejahteraan petani dan nelayan?
1: Memang sektor pertanian sampai saat ini masih merupakan sektor dominan di Gorontalo, berbeda dengan di kota Gorontalo ya, memang struktur ekonominya. Besarnya peranan sektor pertanian, kehutanan, perikanan ini menunjukkan bahwa sektor ini memang memiliki posisi yang sangat strategis dalam struktur ekonomi Gorontalo. Namun pertumbuhan nilai tambah sektor itu belum tentu secara otomatis seluruh petani dan nelayannya itu mengalami peningkatan kesejahteraan dalam besaran yang sama. Untuk memahami keterkaitannya, mungkin kita bisa melihat beberapa indikator. Salah satu proksi yang dirilis oleh BPS adalah nilai tukar petani atau NTP. Dan ini terkait dengan indikator perkembangan harga yang diterima petani dibandingkan dengan harga barang dan jasa yang harus dibayarkan oleh mereka. Selain itu juga kita bisa melihat perkembangan produksi, harga komoditas, bagaimana biaya produksi yang ditimbulkan, pendapatan dan tingkat produktivitasnya. Misalnya nilai tambah sektor pertanian ini dapat tumbuh karena produksi meningkat. Tetapi apakah pendapatan petani ini juga searah? Nah, pendapatan petani ini belum tentu meningkat secara proporsional apabila harga yang diterima mereka itu rendah atau biaya produksinya itu meningkat lebih cepat. Jadi jika dikaitkan dengan PDRB ini, keberhasilan pertumbuhan sektor pertanian itu memang sebaiknya tidak hanya diukur dari pertumbuhan PDRB sektoral saja. Kita perlu melihat sejauh mana pertumbuhan tersebut bisa meningkatkan pendapatan produsennya, petaninya itu sendiri, memperkuat posisi para petani, nelayan, serta mengurangi kerentanan, kemiskinan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor tersebut.
0: Mm-hmm. Itu Mbak. Oke. Nah, Ibu, kemudian kalau untuk konsumsi rumah tangga nih ya, cukup besar gitu, mencapai 61,18%. Tentu ini bisa menunjukkan masyarakat tuh masih aktif berbelanja. Tapi apakah tingginya konsumsi ini benar-benar menunjukkan daya beli masyarakat semakin kuat, atau ini justru perlu dilihat lagi nih, karena bisa saja masyarakat banyak berbelanja karena kebutuhan meningkat atau bahkan menggunakan utang nih?
1: Oh iya, memang jadi hal yang banyak disampaikan ya ini ya Mbak Dini.
0: Iya.
1: Konsumsi rumah tangga yang mencapai 61,18% dari struktur pengeluaran ini menunjukkan bahwa rumah tangga itu merupakan motor utama dalam permintaan perekonomian Gorontalo gitu. Karena memang hitungannya adalah dari struktur PDRB pengeluaran. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga yang kuat ini dapat menjadi sinyal positif karena menunjukkan adanya aktivitas ekonomi dan permintaan masyarakat itu terhadap barang dan jasa. Jadi semakin tinggi persentase ini ya sinyal positif bahwa ada aktivitas ekonomi yang berputar di situ. Namun ini juga yang perlu diperhatikan, besarnya konsumsi saja itu belum cukup untuk menyimpulkan bahwa daya beli masyarakat kita itu semakin kuat. Kita perlu melihat juga bagaimana konsumsi itu dibiayai gitu ya. Jadi tidak hanya melihat bahwa mereka tuh belanja, membeli dan sebagainya, tapi kita juga harus melihat dari mana sumber mereka untuk membiayai belanja mereka tersebut gitu, hari-harinya dari mana. Apakah didukung oleh peningkatan pendapatannya atau justru sebagian besar itu didorong dari pembiayaan atau dari pinjaman. Jadi konsumsi rumah tangga ini perlu dibaca bersama dengan indikator lain ya Mbak. Ada bagaimana pertumbuhan pendapatan, bagaimana kondisi ketenaga kerjaan, bagaimana besaran upah, kenaikan inflasi, pengeluaran per kapita, terus dan indikator beli daya beli lainnya. Jadi kita perlu memperhatikan apakah konsumsi itu meningkat karena masyarakat benar-benar memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik atau karena kebutuhan hidup mereka yang semakin besar akibat kenaikan harga. Jadi konsumsi rumah tangga yang besar memang merupakan kekuatan ekonomi, tapi daya beli masyarakat itu akan lebih kuat apabila konsumsi tersebut didukung juga dengan peningkatan pendapatan yang real. Jadi pendapatan nominal yang meningkat ini belum tentu berarti kesejahteraan meningkat ya, apabila kenaikan harga juga tidak dikendalikan. Karena ini menggerus kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Sri Dewi Munawarofa, Kepala BPS Kota Gorontalo. Terima kasih banyak Ibu Dewi.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Iya, baik pendengar, di mana pertumbuhan ekonomi memang penting, tapi yang tidak kalah penting bagaimana pertumbuhan itu terasa dalam kehidupan sehari-hari ya. Ketika harga kebutuhan naik, ya pasti masyarakat tentu akan lebih berhitung dalam menggunakan penghasilan. Karena ya, karena itu juga setelah kita membahas soal pertumbuhan ekonomi Gorontalo ya, ini juga sudah bisa dikatakan bahwa walaupun naik, tetap kita tetap harus lihat dulu ya, apakah anggaran rumah tangga setara tidak dengan pendapatan kita ya. Pendengar jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami untuk topik kedua. Sesi kedua ini akan dibahas juga sebentar sore di obrolan tamu kita terkait topik yang kedua, menakar kualitas pertumbuhan ekonomi Gorontalo. Kita akan break setelah ini, saya akan balik lagi masih sesi komentar opini pagi untuk topik selanjutnya, potensi radikalisme di Gorontalo menurun, apa penyebabnya? Tetap di Pro 1.

0: potensi radikalisme di Gorontalo menurun, apa penyebabnya? Ada kabar yang cukup positif sebenarnya dari Provinsi Gorontalo, di mana potensi radikalisme di daerah kita ini menunjukkan penurunan. Berdasarkan riset terbaru Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dan juga atau FKPT dan Indeks Potensi Radikalisme Gorontalo, di tahun 2025 ini ada di angka 8,8 poin. Angka ini turun dibandingkan tahun 2024 yang berada di 11,6 poin dan juga lebih rendah dari tahun 2023 yang mencapai 10,6 poin. Artinya ada perkembangan yang cukup baik dalam daya tangkal masyarakat Gorontalo terhadap paham-paham radikal gitu. Kalau kita melihat ke belakang, kondisi ini tentu menjadi perubahan yang cukup berarti, karena dalam survei nasional BNPT tahun 2017, Gorontalo itu pernah berada di peringkat kedua nasional untuk potensi radikalisme. Artinya ada perjalanan yang cukup panjang sampai akhirnya itu angka ini bisa terus menurun. Lalu apa yang membuat kondisi ini berubah? Ya tentu ada banyak faktor gitu ya, mulai dari penguatan wawasan, kebangsaan, pendidikan, kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah bersama berbagai pihak, sampai keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan agar aman, rukun, dan pastinya toleran. Selamat pagi Pak Imran Gaib Kabak Kesra Setda Bone Bolango. Selamat pagi,
1: selamat
0: Pak Imran.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita lihat ya, angka potensi radikalisme di Gorontalo kan menunjukkan penurunan. Tentu ini bisa dikatakan jadi kabar cukup positif. Menurut Bapak, dari sisi pemerintah daerah, apa yang paling berpengaruh terhadap penurunan angka ini, Pak?
1: Ya, terima kasih. Alhamdulillah atas kesempatan. Faktor yang paling berpengaruh terhadap penurunan potensi radikalisme di pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango, ini potensi radikalisme tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian juga lembaga pendidikan maupun masyarakat sendiri. Pemda terus mendorong kehidupan keagamaan yang moderat, toleran dan inklusif melalui berbagai macam kegiatan pembinaan keagamaan dan sosial kemasyarakat. Peran juga para ulama, para imam, penyuluh agama, tokoh masyarakat, serta lembaga keagamaan yang sangat penting ya dalam memberikan pemahaman agama yang benar dan kontekstual. Selain itu, kondisi sosial masyarakat yang relatif kondusif ini adalah budaya gotong royong serta kuatnya hubungan ya antara pemerintah dan masyarakat juga menjadi faktor penting dari penurunan tersebut yang merupakan hasil dan proses bersama untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap paham-paham yang ekstrim.
0: Membangun masyarakat yang rukun tentu ya Pak tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Ya ada peran tokoh agama, tokoh masyarakat, terus lembaga keagamaan. Bagaimana kerjasama yang selama ini dilakukan untuk memperkuat daya tangkal masyarakat terhadap paham radikal?
1: Iya, kami melakukan hal itu dengan beberapa kegiatan seperti rapat-rapat koordinasi antara lintas sektor, kemudian FKUG itu mengadakan rapat rutin untuk membahas isu-isu yang berkembang ya, untuk mencegah tindakan-tindakan radikalisme.
0: Oke. Nah, Pak, di mana pasti ada yang namanya ancaman media sosial ya. Anak muda sekarang itu sangat dekat dengan media sosial. Informasi apapun menyebar dengan cepat, termasuk narasi-narasi yang bisa dikatakan itu berpotensi mempengaruhi cara berpikir mereka. Menurut Bapak, seberapa besar ancaman ruang digital ini dan apa yang bisa dilakukan agar generasi muda itu tidak mudah terpengaruh, Pak?
1: Memang kalau kita memandang bahwa pencegahan radikalisme tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan keagamaan, Ya, tetapi yang lebih utama adalah pendekatan keagamaan, pendidikan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kami terus membangun kolaborasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan kegiatan keagamaan itu berupa pengajian-pengajian. Dan yang paling penting, masyarakat itu, apalagi masyarakat generasi muda sekarang ini, dan menurut saya, ya, jadi tersalah bukan hanya konten-konten yang secara terang-terangan mengajak kepada kekerasan, tapi juga apa itu narasi-narasi yang mengarah kepada intoleransi, fanatisme berlebihan, serta informasi yang bertentangan dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat dua hal sekaligus. Dua hal itu yaitu literasi keagamaan dan literasi digital. Generasi muda itu harus dibekali kemampuan untuk bertanya siapa yang menyampaikan, apa sumbernya, kemudian apa sesuai dengan ajaran agama yang benar, dan apakah informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga di sisi lain, kita juga harus memperbanyak konten positif di media sosial yang menyampaikan pesan keagamaan yang damai, kemudian moderat, toleran, dan menarik bagi anak-anak. Jadi jangan sampai ruang digital hanya diisi oleh narasi-narasi yang tidak bermanfaat, apalagi mengarah kepada ekstrim, narasi moderasi, toleransi, dan persatuan yang harus hadir secara aktif di ruang-ruang digital.
0: Iya, penurunan indeks ini tentu menjadi capaian yang patut diapresiasi, tapi kita juga tidak boleh lengah ya Pak ya, karena potensi radikalisme ini tetap bisa muncul dalam bentuk apapun gitu. Kedepan apa yang perlu diperkuat Bapak agar tren penurunan ini bisa terus dipertahankan dan masyarakat juga semakin toleran gitu serta kuat menghadapi paham ekstrim?
1: Pertama menurut kami cuma perkuat sinergi pemerintah dengan tokoh agama, masyarakat, organisasi keagamaan, dunia pendidikan dan masyarakat sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Yang kedua, memperkuat pendidikan agama yang moderat dan toleran, terutama bagi generasi muda. Ya, ini yang kita harus perkuat ke depan, dan juga dukungan kita semua, bukan hanya pemerintah tapi masyarakat. Itu semua komponen yang kita harus membahu untuk bisa mempertahankan dan apa namanya memperkuat diri kita dari potensi-potensi yang bisa merusak tatanan stabilitas pemerintah kita, khususnya kerukunan di antara umat beragama.
0: Iya, baik. Ada pesan terakhir Bapak, silakan, untuk khususnya juga untuk anak-anak muda Pak.
1: Oh iya, pesan untuk anak-anak muda, kami berharap bahwa agar anak muda ini karena di era digital ini kita tidak bisa bendung, tapi kita harus jangan kita terjajah ya dengan teknologi informasi. Nah, bergaul dengan ramah dengan mereka. Artinya kalau kita ya bisa mengetahui apa penyebab, kemudian apa artinya manfaat, dampak yang kita lakukan di era digital ini, karena sangat sensitif sekali berita-berita ini untuk menghasut, kemudian memberikan isu-isu yang negatif. Oleh karena itu harapan kita pada generasi muda, kita harus saring, kemudian sharing, jangan langsung kita menebar isu tanpa saring ya. Saring lalu sharing. Pemahaman kita pada generasi muda agar mereka secara bijak buka media sosial saat ini. Kita kedepankan utara daripada alam masalah daripada utaranya.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak sudah bersama kami, Pak Imran Gaib Kabak Kesra Setda Bunda Bulango. Terima kasih Bapak.
1: Terima kasih ya.
0: Iya. Baik pendengar, kita sudahi untuk komentar opini pagi di sesi kita Indonesia ini. Nanti juga akan dibahas sebentar jam 9 di dialog Gorontalo pagi ini terkait topik kita yang terakhir sesi ketiga ini, potensi radikalisme di Gorontalo menurun, apa penyebabnya? Tetap bersama kami, jam 8 kami update informasi bersama Pusat Pemberitaan Pro 3, tetap di Pro 1.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan.